Yakub ngeluh. Artinya Nabi Yakub cerita. Yang lebih tepatnya Nabi Yakub cerita. Tapi ceritanya sama siapa? Ke Allah. Setiap cerita ke Allah lalu minta petunjuk, maka itu tidak dianggap keluhan. Hadirin Allah muliakan. Kita lanjutkan. Nah sekarang ulama mengangkat. Nah bagaimana dengan ikhbarul makhluk bilhal? Memberikan informasi kepada makhluk atau kepada pihak lain tentang kondisi kita. Nah ini berkait, ini menabrak kesabaran gak? Nah, hadirin. Menceritakan kondisi kita kepada makhluk gitu loh. Pertanyaannya, kalau menceritakan kondisi kita kepada makhluk, apakah ini merusak kesabaran atau tidak merusak tapi mengurangi kesabaran? Nah, gimana hadirin? Merusak kesabaran gak? Nah, mengurangi kesabaran gak? Hadirin ke dokter untuk ini. Dokter nanya, apa keluhannya mas? Gak bisa dok. Fasobrun jamil. Ah, gimana tadi? Gak bisa. Ah, gimana hadirin? Terus dokter simpulkan sendiri. Itu bisa mengurangi kesabaran. Kita gak mau. Itulah. Gimana hadirin? Mari kita simak keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Fa in kana lil isti'ana bi irsyadihi. Adapun kalau tujuannya untuk meminta pertolongan, butuh masukan, butuh rekomendasi, butuh arahan, au muawanatihi, butuh bantuan, wa tawassul ila zawali dararih, butuh atau menjadi jembatan agar kerusakan atau mudorotnya hilang. Ya kita cerita kondisi begini, bisa ke dokter atau bisa ke ahli ilmu, cerita ini masalah rumah tangga saya demikian, saya harus ngapain. Nah bisa demikian dan lain-lain. Jadi intinya untuk menghilangkan dorot, sekali lagi ka ikhbaril marid bisyakatihi wa ikhbaril madlum liman yantasiru bihi bihali, seperti ketika orang sakit itu cerita tentang kondisinya kepada dokter misalnya, atau orang yang terzolimi itu cerita tentang kondisinya agar minta pertolongan. Maka itu tidak, lam yakdah dhalika fi sabar, tidak menggoreskan kesabaran kita atau tidak melukai kesabaran kita, tidak mengganggu kesabaran kita. Di antara dalil para ulama, karena Nabi SAW idza dakhala 'alal marid yas'alu 'an halih, Nabi SAW kalau menjenguk orang sakit, beliau bertanya tentang kondisinya, kaifa tajiduk, gimana rasanya mas gitu loh. Kalau gak boleh, Nabi SAW gak akan nanya. Karena kalau gak boleh Nabi SAW nanya, itu mancing orang melakukan kesalahan, gak boleh juga. Jadi ketika Nabi SAW nanya, gimana kondisinya, maka itu menunjukkan tidak ada masalah gitu loh. Itu poin yang perlu kita camkan. Jelas hadirin sekalian? Jadi masalah mengeluh atau menceritakan ini itu sebagaimana dijelaskan oleh para
ulama. Nah, pertanyaannya, kalau merintih gimana? Kalau merintih gimana? Enggak sabar. Langsung. Benar nih, enggak apa-apa. Sakit terberat yang hadirin pernah alami apa? Hah? Apa? Benar, langsung gak sabar. Atau misalnya merintih atau bilang aduh gitu. Gitu-gitu, gimana tuh? Hadirin apa mata kakinya cedera gitu, main bola. Lagi datang ke kajian, diinjek orang. Gitu. Otomatis aduh, gak sabar loh. Gitu. Gitu tadi. Gimana? Gak sabar. Hilang udah pahala udah. Nah, itu kan termasuk rintihan gak bilang gitu? Ya kan? Ringan. Gimana? Mau direvisi? Jawabannya mau direvisi? Hah? Apa? Iya, itu bagus. Tapi kalau orang merintih, spontanitas, apakah itu gak sabar? Jelas yang antum bilang subhanallah, itu udah paling top udah. Tapi kan kenyataannya emang semua begitu. Nah, itu pertanyaannya. Dan kalau orang belum bisa seperti itu, apakah dia divonis tidak sabar atau tidak? Gimana, Pak? Gak sabar. Masya Allah. Jadi apapun gitu loh yang ter ini tetap harus biasakan dengan kata-kata yang baik. Punya ulama mengatakan bahwa merintih atau apa apa sih bahasa terjemahnya sinonimnya merintih. Oh, mengerang gitu loh. Mengerang gitu loh. Hah? Iya kan? Merintih, mengerang gitu-gitu ya. Itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, aninu syakwa. Merintih karena ngeluh. Maka fayukrah, dibenci. Makruh. Dan bisa masuk ke tadi, menabrak kesabaran. Yang kedua, wa aninu istiraha wa tafrij falayukrah. Apa? Rintihan yang sebatas menjadi pelepas rasa sakit. Pelepas rasa sakit. Maka ini gak masalah sama sekali. Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah ini. Ditanya apa ada dalilnya? Kata beliau, ada hadis Aisyah ketika dikatakan warosa. Masih ingat nggak hadis itu warosa? Gitu. Itu nggak dikatakan subhanallah, enggak, warosa. Dan itu menunjukkan hadis Aisyah. Dan itu yang terjadi di realita kita. Ada banyak di antara kita yang ngerintih atau ini gak ada maksud mengeluh. Itu spontanitas untuk melawan rasa sakit. Benar gak sih? Punya sakit-sakit yang berat, yang sulit, dan seterusnya. Gak mudah. Dan apa? Dan kalau ini gak boleh juga, oh kita berantakan semua aja, Ma.
Karena bisa jadi kita dengan mudah mengatakan, pokoknya kita harus melatih diri menahan kesabaran. Iya. Tapi kan kita ngomongnya di masjid enak, AC, bla bla bla gitu. Gitu. Kita, alhamdulillah Allah masih jaga kita, gak ngalamin sakit kanker getah bening stadium terminal. Gimana sakitnya tuh hadirin? Kanker payudara stadium terminal itu sakitnya kayak apa? Kanker paru stadium terminal. Kanker serviks stadium terminal. Banyak di antara kita gak pernah, alhamdulillah lo jaga gak pernah ngalamin luka bakar. Luka bakar. Itu ngeri jemaah. Sampai Nabi mengatakan tidak ada yang menghukum dengan api kecuali robnya api. Itu saking menderitanya orang kalau dibakar. Nah, agama kita itu dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga kalau rintihan itu tidak ada maksud berkeluh kesah, cuman ekspresi untuk meringankan rasa sakit, maka gak ada masalah. Atau misalnya ibu-ibu melahirkan normal, gitu loh. Melahirkan normal. Dan orang ibu-ibu melahirkan kan beda-beda, ada benar sakitnya minta ampun. Itu kan dikatakan antara hidup dan mati, benar gak ibu-ibu? Nah dalam kondisi kayak gitu, memang bagus kalau ada yang bisa berzikir dari detik pertama sampai detik terakhir. Tapi begitu sebagian masih ada sedikit-sedikit merintih, lalu kita katakan, "Gak sabar loh, wah selesai." Itu enggak. Gitu. Tapi nasihat beliau tadi bagus. Pokoknya kita harus terus berusaha untuk berzikir gitu, itu bagus banget. Tapi diseimbangkan bagi yang belum bisa, apalagi spontanitas, apalagi sakitnya tuh berat gitu. Dan ada banyak penyakit tuh berat banget, dan alhamdulillah Allah jaga kita dari hal itu semua. Maka ada ruang gitu loh, bahwa ketika dia merintih tanpa bermaksud untuk apa, protes, kesel, marah, tapi cuma untuk menahan rasa sakit, itu dimaafkan. Gitu lah. Jangankan penyakit berat, kita kesemutan aja langsung aduh gitu lah. Atau coba misal lagi duduk apa tasyahud awal gitu ya, setelah kajian duduk tasyahud awal gitu lah. Lalu pas begitu adzan maghrib selesai, berdiri. Oh. Terus mungkin pas begitu dore kan goyah. Itu apa namanya, bisa jadi ada miss kesan. Dan gak ada maksud untuk syakwa atau berkeluh kesah. Tapi lagi-lagi nasihat beliau tadi, Masya Allah. Harus terus dilatih lah. Tapi gak semua orang bisa demikian. Dan ada banyak orang itu, dan mungkin kita salah satunya, itu masih harus dikombain gitu loh. Kita tuh masih suka mengekspresikan itu dengan aduh-aduh, tapi gak ada maksud dan hanya untuk meluapkan rasa sakit. Dan alhamdulillah ada hadis Aisyah, wa ra'sah. Dan ini menunjukkan bahwa Islam atau agama kita mengakomodir sisi-sisi humanis seperti ini. Dan ini luar biasa. Jelas ini jemaah. Oke. Terakhir, catat baik-baik ucapan sebelum kita masuk ke poin berikutnya. Syaqiq al-Balkhi pernah mengatakan ini kalimat yang sangat indah sekali, atau kita perlu renungkan ya buat diri kita. Kata Syaqiq al-Balkhi, "Man syaka musibatan nazalat bihi ila ghairillah lam yajid fi qalbihi li ta'atillahi halawatan abada." Barang siapa yang mengeluhkan musibah yang Allah turunkan ke dia kepada selain Allah, maka dia tidak merasakan
manisnya ketaatan dalam hatinya. Dia belum pernah merasakan manisnya ketaatan dalam hatinya. Jadi penyebab dia mengeluhkan itu bukan karena musibahnya berat, tapi dia gak pernah merasakan manisnya ketaatan. Dan di antara ketaatan, kesabaran. Makanya itu tadi jamaah, ini yang kita ulang berkali-kali. Beda antara kesabaran versi kita dan kesabaran ahli dunia. Ahli dunia itu gak ada rasa manis. Gitu loh. Benar-benar babak belur dan dia harus bertahan. Seringkali demikian. Kita tuh enggak, kita tuh berat, pahit ya. Panas, tapi lazza, ada rasa nikmat dan ada rasa manis. Kenapa? Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah katakan pahit bukan berarti tersiksa. Kan begitu. Masih ingat kaidah pare itu kaidah pesan somai dan pakai pare. Antum kalau makanan cepet gitu loh. Kalau sebutkan dalilnya, yang mana dalilnya itu. Tapi kalau somai pare, dapat itu. Itu poinnya. Itu. Panas dia panas, tapi panas itu bukan berarti sengsara. Buktinya dulu kita selalu main bola pas azan zuhur. Nah, itu kadang-kadang enggak semua sih. Yang anggota rohis bagus gitu loh. Tapi yang suka main, ya bukannya sholat zuhur nih main bola di lapangan. Panas tuh, tapi senang orang. Tuh, repot gitu loh. Tapi yang selain main ba'da sholat bagus lah. Jadi sekali lagi itu poinnya. Jadi yang kita salahkan jangan musibahnya. Kita ini kenapa belum merasakan manisnya ketaatan. Itu poin. Kita lanjutkan hadirin yang muliakan. Hadirin Allah muliakan, poin berikutnya, poin yang kedua, tadi kan syakwa, dan cabangnya ada anin. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, وَمِمَّا يُنَافِي الصَّبَرِ, di antara yang menghilangkan kesabaran dalam diri kita, adalah شَقُّ الثِّيَابِ إِنْدَ الْمُسِيبَةِ وَرَطْمُ الْوَجَهِ وَالضَّرْبِ إِنْدَ الْيَدَيْنَ عَلَى الْأُخْرَى wa halqu sya'r wa du'a bil wail. Wa li hadha bari'a Rasulullah mimman yang pertama adalah merobek baju ketika ada musibah. Merobek baju ketika musibah. Atau menampar wajah ketika musibah. Sebagian mungkin sudah gak terjadi, tapi sebagian masih terjadi. Dan kalau terjadi mungkin gak buat setiap kultur ya, gak setiap budaya, tapi masih. Karena masih ada sebagian orang kalau lagi ada musibah, dia akan sobek bajunya atau mukul-mukul wajahnya atau lagi marah, lagi kesal, dia akan melakukan demikian. Lalu contoh yang lain, ad-darbu bi ihdal yadayn 'alal ukhra, mukul-mukul tangan atau tangan kanan, tangan kiri. Ada yang mencukur habis rambut, ada yang doa sumpah serapah gitu ke wail, ke doa yang negatif. Makanya Nabi SAW berlepas diri dari as-saliqah wal-haliqah wa-syaqah. Nabi SAW berlepas diri dari as-saliqah. As-saliqah itu wanita yang mengangkat suara dengan teriakan, ratapan, dan tangisan keras ketika musibah.
Kenapa wanita? Karena seringkali mereka yang melakukannya pada zaman Nabi SAW. Artinya kalau laki-laki melakukan juga sama gitu loh. Atau al-haliqah yang mencukur rambutnya sebagai bentuk berkabung. Itu juga ada gitu. Wasyaqah yang merobek pakaiannya ketika musibah. Itu poin. Jadi itu kalau artinya kira-kira hadirin bisa dalam ketik, artinya ketika kesedihan itu diungkapkan secara lepas kontrol gitu loh, secara histeris, teriak-teriak dan seterusnya, itu apa namanya merusak kesabaran, karena benang merahnya adalah dia nggak bisa kontrol dirinya gitu, padahal sabar itu menahan dan mengkontrol diri, itu poin. Dan menariknya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa dan air mata menangis dan bersedih tidak merusak kesabaran. Tidak merusak kesabaran. Tidak merusak. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang Nabi Ya'qub. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Dan mata Nabi Ya'qub itu jadi apa? Putih semua. Karena sedih yang luar biasa. Dan tetap beliau dikatakan sobrun jamil oleh Allah. Gak merusak kesabaran. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, itu poin. Dan juga ketika Nabi alaihi salatu wasalam menangis, dalam hadis Usama, ketika datang salah satu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan tentang salah satu cucu beliau, lalu kita tahu bersama-sama bahwa Nabi SAW menangis, fafadat aina, beliau menangis, lalu pada saat itu saat bertanya dalam hadis Usama dalam Bukhari, ya Rasulullah mahada, ya Rasulullah itu air mata apa? Kaget Nabi SAW menangis gitu. Apa kata Nabi SAW? Hadhihi rahmah. Ini rahmah, kasih sayang. Ja'alahallahu fi qulubi ibadihi. Ya Allah berikan ke hati hamba-hambanya. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya yang disayang oleh Allah adalah hamba-hambanya yang bisa mengekspresikan kasih sayang. Allahu Akbar. Yang bisa mengekspresikan kasih sayang. Yang bisa mengungkapkan kasih sayang. Dan salah satu cara mengungkapkan kasih sayang adalah menangis. Sehingga sedih dan menangis bukan karena tidak sabar. Tapi ada kotak lain. Kotak kasih sayang atau rahmah. Dan rahmah disyariatkan untuk diungkapkan. Makanya salah satu kesalahan yang perlu diluruskan, sebagian orang tidak menangis ketika orang tercintanya wafat dengan alasan saya sabar. Itu bukan sabar. Kalau itu bagian dari sabar, berarti Anda lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Nabi SAW menangis. Ketika Ibrahim wafat, Nabi SAW menangis enggak? Nangis. Bahkan Nabi SAW bukan hanya nangis, Nabi SAW mengatakan innal aina tadma wa qalba la yahzan wa inna li firaqika Ibrahim la mahzunun au kama qal. Mata ini meneteskan air mata, hati ini sedih sekali. Dan kita sangat sedih dengan perpisahan dengan engkau wahai Ibrahim. Itu Nabi SAW.
Makanya sebagian ulama akidah mengatakan kalau Nabi SAW menangis, maka yang aib yang tidak menangis. Sebagian ulama akidah mengatakan demikian. Kalau Nabi SAW menangis, maka yang bermasalah ada yang tidak menangis. Maka menangis karena sayang, karena rahmah adalah sunnah Rasulullah SAW ketika ada musibah khususnya menimpa orang-orang terdekat dan orang-orang kita cintai. Dan itu menunjukkan ada rahmah dalam hati kita. Ada kasih sayang dalam hati kita. Ada kelembutan hati dalam hati kita. Ada kehidupan hati dalam diri kita. Gak keras, gak kaku. Gak mati, hadirin. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Makanya para ulama mengatakan, laisal jaza' an tadma' al-ain wa yahzan al-qalb, walakinnal jaza' al-qawlu sayyi wa dhanna sayyi. Itu poin. Itu dibawakan Ibnu Al-Qayyim. Kata para ulama, catat baik-baik, dijelaskan oleh Ubaid bin Umair, bukanlah keluh kesah atau bukanlah bentuk protes atau bukanlah bentuk ketidaksabaran air mata dan kesedihan hati. Namun ketidaksabaran adalah ucapan yang buruk dan praduga yang buruk, su'udzon kepada Allah. Itu gak sabar. Jadi selama kita nangis seporsinya, secara proporsional sedih, gak ada masalah. Nah ini penting. Karena seringkali orang-orang yang soleh atau yang ibadahnya kuat, seringkali dikesankan, distigmakan itu gak nangis kalau ketimpa musibah. Dan itu dianggap ketegaran. Itu dianggap kesabaran tadi. Itu dianggap kekuatan jiwa. Tidak. Justru kekuatan jiwa Anda, kalau Anda bisa menggabungkan antara kesabaran dan rahmah, itu baru sunnah Rasulullah SAW. Itu sunnah Nabi SAW. Menggabungkan antara sabar dan rahmah. Makanya jemaah sekalian, di antara ulama, sebagian ulama akidah mengatakan bahwa tantangan amalan hati adalah dalam waktu yang sama kita dituntut memiliki lebih dari satu amalan hati. Ketika ada musibah, Anda dituntut, Anda diminta untuk sabar, satu, dan yang kedua Anda dituntut untuk rahmah, dua. Dan dua itu harus digabungkan dan tidak kontradiksi. Barang siapa yang bisa, maka dia adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Sedikit lagi. Wa mimma yaqda fi sabr idharul musibah wa tahadduts biha wa kitmanuha ra'sus sabr. Dan di antara yang merusak kesabaran adalah memperlihatkan musibah dan mencerita-cerita musibah yang kita sedang alami untuk apalah pokoknya. Wakit manuha, dan menyembunyikan musibah itu induknya kesabaran. Induknya kesabaran. Makanya kita jangan suka cerita-cerita musibah yang sedang menimpa kita, apalagi kalau ada tanpa sadarnya terselubung minta dikasihani, minta belas kasihan agar di orang simpati, jangan. Gitu. Itu bertentangan dengan kesabaran, kata para ulama. Jadi hadirin Allah muliakan.

0: sembunyikan gitu loh. Sembunyikan. Dan cerita-cerita lagi gak punya duit nih bro, ngapain cerita lagi gak punya duit? Gitu loh. Biar dikasih, biar di ini. Jangan. Walaupun gak ada maksud juga gak usah. Sembunyikan. Gitu. Sembunyikan. Kita harus punya sifat sabar dan ta'affuf. Gitu loh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara, bagi orang-orang fakir, alladzina usiru fi sabilillah yastati'una darban fi fil ardi, mereka enggak bisa berjuang jemaah. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at'affuf, tapi bagi orang yang enggak ngerti kondisi mereka, mereka dipikir orang mampu. Kenapa? Karena punya sisi ta'affuf, menjaga. Jaga iffah, menjaga kehormatan. Enggak cerita-cerita. Sehingga sebagian orang salah paham, gak ada masalah. Itu dari dulu, dari zaman Nabi SAW. Jadi orang-orang yang sulit tertimpa musibah segala macam, dari zaman Nabi SAW sering disalah pahami. Dipikir orang dia mampu, dia kaya, dia makmur, padahal enggak. Karena dia gak pernah cerita, gak pernah berkeluh kesah, gak pernah kasih tahu. Tapi ta'rifuhum bisimahum, laisaluna nasa ilhafa. Tapi Anda bisa mengerti dengan ciri-cirinya. Jadi kalau kita amati lebih tajam, taat kelihatan lah mana orang yang lagi ada, apa hidupnya berkecukupan, mana orang yang nggak punya duit, secara umum bisa dilihat lah. Tapi mereka nggak pernah minta-minta ke manusia. Nah itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi sekali lagi itu yang perlu kita camkan. Makanya ketika apa pamannya Ahnaf itu pernah menyampaikan kepada Ahnaf, laqad dhahabat aini mundu arba'ina sana fama syakautuha ila ahad. Dan bagi apa teman-teman tunanetra yang hadir dan yang ngikutin, ini juga apa namanya kalimat yang penting. Kata pamannya Ahnaf, penglihatan saya hilang dari 40 tahun yang lalu dan saya nggak pernah ngeluh kepada siapapun. Allah, saya nggak pernah ngeluh sama, saya nggak pernah cerita sama siapapun. 40 tahun saya diam. Ini dalam rangka paman ke anak, keponakan saja. Paman keponakan kan anak, kayak ayah sama anak gitu loh. Itu poin yang perlu kita camkan bersama-sama. Itu dalam rangka memotivasi Ahnaf. Itu poin. Jadi itu para ulama tuh benar-benar ngamalin ilmunya, nggak cerita-cerita, nggak cerita-cerita. Itu bagian dari nggak cerita-cerita muslim dan menyembunyikan, tadi kata Ibnu Qayyim, kepalanya atau induknya kesabaran. Oke, yang terakhir jemaah sekalian sebelum kita buka sesi tanya jawab. Yang merusak kesabaran adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a. Halu'a. Itu merusak kesabaran. Dan halu' artinya apa? Lanjutkan ayatnya. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau dikasih musibah, dia komplain, marah, mendak-ledak segala macam, gak sabar. Wa idza massahu khairu manu'a. Tapi kalau dikasih nikmat, pelit. Nah, itu. Hati-hati, makanya orang pelit. Orang pelit itu indikator ada ketidaksabaran dalam diri dia. Karena ini, karena halu. Lu, hubungannya pelit sama sabar apa? Ada, gitu. Pertama, orang pelit enggak seringkali lalai dengan perintah Allah untuk zakat, infak, sedekah, itu aja udah gak sabar. Terus yang kedua, pada saat dia kena musibah, dia akan jazu', dia akan meledak. Dia artinya dia belum terlihat aja, padahal virus itu dari penyakitnya, tapi belum ada pematiknya aja gitu loh. Jadi hati-hati sama orang pelit. Orang pelit itu gak sabar. Sebaliknya, kalau kita lihat orang dermawan, bantu sana, bantu sini, itu indikator dia sabar kalau kena musibah. Makanya jadilah orang dermawan, hadirin. Jadilah orang dermawan. Kalau orang dermawan, begitu dia kena musibah, insya Allah skill sabarnya jauh di atas orang pelit. Itulah kira-kira masalah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan. Tapi sudah selesai sih poin ini. Tapi mungkin ada sedikit catatan kalau perlu kita lanjutkan pertemuan ke depan. Tapi kita buka sesi tanya jawab dulu. Sudah menjelang maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, ada teman tuli mau tanya ya. Ya, silakan teman tuli.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga dan tim semuanya.
0: Amin. Amin.
1: Dan melindungi dan selalu diberikan kesehatan.
0: Amin. Amin. Begitu juga.
1: Ini ada pertanyaan dari akhwat yang dititipkan kepada saya. Jika ada orang disabilitas dan non-disabilitas saat dia hidup dan kemudian mereka berdua meninggal, apakah orang yang non-disabilitas itu pahalanya dua kali lipat, Ustadz, dibandingkan dengan yang non-disabilitas? Contohnya, ada orang tuli yang selama hidupnya dia bersikap baik, kemudian mungkin ada kekhilafan karena ada tergantung dari situasinya ya, lingkungannya. Dibandingkan dengan orang yang contohnya jika dia datang ke kajian, orang yang non-disabilitas datang ke kajian, tapi yang orang disabilitas ini datang ke kajian tapi mungkin ada hambatannya ya, karena tidak ada akses. Mereka berdua selalu berusaha dengan maksimal. Jika kedua orang tersebut meninggal, apakah yang disabilitas ini pahalanya akan dua kali lipat dibandingkan dengan orang yang non-disabilitas? Mereka berdua sama-sama beribadah dengan maksimal. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaannya yang sangat bermanfaat. Kita sudah bahas tentang masalah ini. Kita sudah jelaskan masalah ini. Dan kita sudah jelaskan bahwa sabar yang paling sulit adalah ketika tidak ada dukungan atau dukungannya minim. Atau sebaliknya, kalau itu berkaitan dengan dosa, dukungan karena dosa itu sangat besar. Tapi dia tetap bisa sabar. Tapi kalau ini kaitannya dengan ketaatan, dukungan ketaatannya minim. Lalu dia bisa bersabar mengerjakan ketaatan itu, maka pahalanya berbeda dengan pihak lain yang mengerjakan ketaatan yang sama, tapi dukungannya jauh lebih besar. Benar gak? Di antara dalilnya apa? Lagi-lagi kisah Nabi Yusuf dalam konteks menolak dosa, menolak ajakan untuk berzina. Itu kan dijelaskan para ulama, faktor pendorongnya banyak banget. masih muda, sendirian, jauh dari keluarga, lalu di hadapannya wanita yang seperti itu di lokasi rumah miliknya yang paling layoutnya paling tahu dia dan seterusnya. Begitu Nabi Yusuf mengatakan tidaknya Nabi Yusuf terhadap zina itu pahalanya jauh lebih besar daripada banyak pihak yang mengatakan tidak pada zina tapi tidak didukung sebagaimana dukungan ke dalam maksiat yang dialami oleh Nabi Yusuf gitu loh. Jadi itu poin. Nah, begitu juga dengan kita ketika kita punya kondisi special need lalu kita tetap beribadah, bertakarub sama Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya jauh lebih besar daripada teman kita dengan keikhlasan yang sama, dengan ibadah yang sama. Bahkan bisa jadi bukan dua kali lipat. Kita bahas di dalam misalnya kajian Riyadhus Shalihin, kan kebaikan itu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhif. Itu pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan bisa lebih daripada 700 kali lipat. Sesuai dengan apa? Keikhlasan. Dijelaskan seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa pahala itu bisa lebih dari 700 kali lipat. Bisa lebih dari 700 kali lipat. Karena Allah berfirman, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dalam surat Al-Baqarah, ayat 261. Setelah Allah menyebutkan 700 kali lipat, Allah menyampaikan, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan bagi orang yang Allah kehendaki. Dijelaskan para ulama seperti Ibnu Katsir, keikhlasannya. Jadi apabila teman-teman yang disable itu lebih ikhlas daripada yang normal, itu bukan dua kali lipat, itu berkali-kali lipat gitu. Dan ingat, pahala itu 10 kali lipat sampai 700 dan bisa lebih. Jadi bukan lebih besar dua kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat. Jadi bisa jadi yang normal 10, yang disable 700, bisa. Bisa yang normal 100, yang disable 1000, bisa. Itu yang perlu kita camkan. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, jemaah. Itu yang Allah firmankan. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang Ustaz barusan sebutkan bahwa berkeluh kesah terhadap makhluk merupakan antitesa kesabaran. Apakah juga berlaku pada suami istri yang sering bercerita keseharian di tempat kerja sebelum tidur? Apakah itu tidak terhitung sebagai pahala bermesraan dengan pasangan mengingat adanya trust yang dibangun pada kegiatan tersebut? Gini loh hadirin, kalau itu masuk berkeluh kesah, lalu pertanyaannya, bagaimana kalau itu terjadi dengan suami istri? Ya pertanyaan, suami istrinya makhluk atau bukan? Kan gitu. Ini kan jelas syakwa ila makhluk gitu loh. Dan yang kedua, bedakan antara cerita keseharian dan keluh kesah. Gak semua cerita itu keluh kesah. Jadi kalau apakah itu tidak terhitung sebagai pahala bermesraan dengan pasangan mengingat adanya trust yang dibangun pada kegiatan tersebut? Hadirin pernah berkeluh kesah gak sih? Kita dengan segala kekurangan kita ya. Pernah terjatuh pancing atau mungkin lagi burnout dan segala macam lah, akhirnya berkeluh kesah sama istri. Saya mau tanya, apakah itu hadirin masukkan ke list momen-momen bermersaan dengan istri hadirin? Kan enggak ya. Gitu lah. Sebutkan momen-momen

0: Gak lah. Atau saya yang salah? Emang ada, coba angkat tangan. Kalau berkeluh kesah itu berarti bermesraan. Enggak, berkeluh kesah kan itu tadi. Kita komplain, kita kesel dengan apa yang Allah berikan kepada kita, lalu kita sampaikan kepada makhluk. Bisa dipahami gak coba? Iya, kalau bermesraan itu enggak, atau cerita. Sebatas cerita, enggak, itu bukan berkeluh kesah. Hubungan cerita dengan keluh kesah itu hubungan umum dan khusus gitulah hadirin. Jadi kalau bercerita itu masih umum, tergantung apa kontennya. Dan kalau maksudnya adalah apa cerita yang bermesraan, yang ada masalah sama sekali, kontaknya beda. Tapi hati-hati dengan gibah ya. Itu juga gak tepat. Jadi kalau mau cerita, bukan cerita tentang aib orang, ngomongin orang dan seterusnya, tanpa dan hanya untuk sekedar cerita aja. Dan ini salah satu hal yang perlu kita hindari. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada Ustaz dan para ulama sekalian. Ingin bertanya, saya seorang ibu rumah tangga, seringkali mendapatkan sindiran kalau memilih untuk beristirahat dan me time, seakan seorang istri atau ibu rumah tangga tidak boleh memiliki waktu sendiri untuk dirinya. Banyak yang bilang saya gak becus kalau saya terlihat lelah atau longgar sedikit. Apakah dalam Islam seorang ibu, istri dan ibu rumah tangga tidak boleh memiliki waktunya sendiri, Ustaz? Jazakallahu khairan. Yang pertama, jelas dalam Islam ada muhasabah, ada introspeksi diri, ada qiyamul lail, ada hadis wasalli bil lail wan nasu niyam, salat di waktu malam ketika semua manusia pada tidur. Khibu'un min amali soleh gitu. Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal solehnya, maka lakukanlah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ada. Jadi berkhulwat dan seterusnya ketika kita sendirian dengan Rabbul Alamin, jelas ada dalam Islam. Itu poin yang pertama. Yang poin yang kedua, juga dalam Islam kita tuh gak harus dengar apa kata orang gitu loh. Gitu loh. Misalnya banyak yang bilang saya gak becus kalau saya terlihat lelah atau lengah sedikit. Bisa jadi masalahnya bukan kita meluruskan omongan orang. Bisa jadi solusinya adalah jangan, gak usah mikirin orang. Mikirin dosa kita dan mikirin performa kita kepada Allah. Kalau kita aman dari dosa dan performa kita bagus, orang mau bilang becus, gak becus, baik, gak baik, bukan urusan kita, hadirin. Itu hal yang penting. Sedangkan membuat kita tersiksa adalah omongan orang. Opini orang karena kita berharap validasi dari orang lain. Sebagaimana di sisi lain, kita harus respect kepada siapapun, khususnya dalam konteks ini, para ibu rumah tangga, wanita-wanita yang berjuang untuk membuat rumah benar-benar menjadi sakan, jadi tempat ketenangan bagi kita sebagai laki-laki atau sebagai suami atau sebagai anak atau sebagai ayah kalau kita punya anak perempuan, maka kita harus apresiasi mereka. Karena memang seringkali kita take it for granted untuk mereka. Seringkali kita enggak mengapresiasi dibanding pihak lain yang terkesan lebih berkelas karena kerja di kantor dan seterusnya. Padahal performa mereka dalam rumah itu kalau benar-benar totalitas, itu sangat menentukan kualitas dari suami dan kualitas dari anak-anak. Dan kita perlu apresiasi. Jadi kita sebagai laki-laki, sebagai sosok yang punya ibu seperti itu atau istri seperti itu, harus mengapresiasi. Adapun ibu rumah tangga atau istri, gak usah berharap apresiasi dari orang lain, termasuk dari orang-orang terdekat. Lakukanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ini berjalan, yang satu berusaha mengapresiasi, yang satu gak mengharapkan validasi dan gak mengharapkan apresiasi dari siapapun, maka akan tercipta perpaduan hubungan yang sangat indah. Dan itu yang harusnya dilakukan. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Hidayah FM.
0: 103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu simin dan simin, para pria rahimah dan rahmatullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman dari pembahasan kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Mutalim bersama Ustaz Muhammad Nuzudzikri Hafidhullah Ta'ala di pertemuan ke-253 dengan tema pencuri-pencuri kesabaran. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita, dan semoga menjadi tambahan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan atau mendengarkan lanjutan dari pembahasan kitab ini. Kamu simak dan simak rahimahillah. Kajian tadi mantarkan kita sekarang pada pukul 7:54 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan berikut murotal dari Qori Syekh Khalifah Al-Tunaizi di surah Al-Isra, dan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga nanti kita kembali lagi mengikuti acara berikutnya. Tetaplah bersama kami di 103,4 di FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sering mendengar sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita juga mendengar adanya pengajian sunnah. Ada orang mengatakan kita harus menerapkan sunnah. Apa itu sunnah? Apakah sunnah itu adalah satu pilihan bagi kita, kita jalankan atau tidak kita jalankan? Bagaimana posisi sunnah itu terhadap syariat kita? Perlu kita ketahui kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengerti apa itu sunnah, apa definisi sunnah. Sunnah secara bahasa itu adalah kebiasaan. Sesuatu yang biasa dilakukan itu menjadi sunnah. Maka dia bisa menjadi baik atau menjadi buruk. Secara simpelnya kalau kita bawa ini adalah sunnah Rasul, berarti sesuatu yang biasa dilakukan oleh Rasul. Secara istilah, sunnah itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Setiap apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataannya maupun perbuatannya maupun takrir, maka itu dikatakan dengan sunnah. Ulama dari bermacam-macam sisi akademik, mereka memiliki definisi tersendiri sesuai dengan kepentingan kajiannya. Ulama hadis mengatakan sunnah itu adalah ma'uthir 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir aw sifatin khuluqiyah aw fi'liyah aw khuluqiyah أو خلقية سواء ما قبل البعثة أو بعدها. Setiap yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, atau takrir, dan baik itu sifat, baik sifat karakter, akhlak, atau fisik, baik itu setelah beliau diangkat menjadi nabi atau sebelumnya. Artinya, kajian ahli sunnah atau kajian muhaddisin adalah bagaimana dia melihat jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dalam kehidupannya sehari-hari. Mulai dari kecil kita lihat dalam buku-buku hadis bahwa kajiannya adalah seluruh yang berkaitan dengan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama usul fiqih, dia melihat bahwasanya yang dia kaji itu apa yang bisa dijadikan sebagai argumentasi. Sehingga dikatakan ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulin aw fi'lin aw taqrir mimma yasluhu an yakuna dalilan li hukm syar'i. Setiap yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan atau perbuatan atau takrir, yang bisa dijadikan sebagai dalil argumentasi terhadap hukum yang syar'i. Maka ulama usul fikih dia mengkaji hal-hal yang memungkinkan, yang bisa dijadikan sebagai dalil. Sebagai contoh, kalau kita lihat perintah untuk mengerjakan sholat, ya, maka itu bisa dijadikan sebagai pendalilan. Atau perintah untuk melaksanakan membayar zakat, zakat fitrah, dan yang lain yang bisa dijadikan sebagai argumentasi. Tapi kalau seandainya tidak bernuansa hukum syar'i, maka itu bukan kajian yang dikatakan sebagai sunnah. Seperti misalkan tentang fisik Nabi rambutnya misalkan rambutnya tidak lurus, tidak keriting, tetapi ikal. Tidak ada kajian yang mengatakan bahwa disunatkan untuk mengikalkan rambut, tidak. Ya. Nah, namun ulama hadis ingin melihat bagaimana jati diri Nabi, maka itu adalah bagian kajiannya. Tapi kalau usul fikih itu tidak bisa dijadikan kajian, bagian kajiannya. Ulama fikih dia akan membahas tentang hukum-hukum yang lima yang berkenaan kepada manusia yang menjadikan mukallaf yang dibebankan dengan hukum. Apakah dia menjadi hukum perintah atau larangan atau tidak larangan dan tidak perintah. Maka perintah apabila dalam bentuk jazam, bentuk keharusan, maka itu namanya amr. Perintah. Apabila dalam bentuk anjuran, itu namanya mustahabbah atau juga dinamakan dengan sunnah. Larangan apabila dalam bentuk penekanan, itu namanya tahrim. Kalau dalam bentuk himbauan, itu namanya adalah makruh. Kalau tidak diperintahkan dan tidak dilarang, maka itu namanya mubah. Nah, kajian sunnah yang dikatakan dalam ilmu fikih adalah perintah namun dalam rangka anjuran. Maka dikatakan oleh ulama fikih bahwasannya sunnah itu adalah setiap perbuatan yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan dia hanya menjadi tidak apa-apa dan tidak dibebankan dosa kepadanya. Maka itu namanya sunnah atau mustahabah. Ulama akidah membahas lagi bahwa sunnah itu adalah setiap sesuatu yang ada dalilnya dari agama ini, baik itu Al-Quran atau sunnah atau kebiasaan para sahabat. Maka dinamakan dengan sunnah. Lawannya tidak ada dalil atau yang dinamakan dengan bid'ah. Sesuatu yang baru yang tidak ada dalil dari sebelumnya. Maka kalau ketika kita mengatakan ada enggak sunnahnya, berarti ada enggak dalilnya, baik dari Al-Quran atau sunnah Nabi SAW atau kebiasaan para sahabat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah setiap sunnah itu adalah wajib? Kita katakan, kita lihat kepada bobot dari hal itu. Ketika dia adalah wajib, maka kita katakan wajib. Apabila dia sunat dengan hukum tadi, yang hukum taklifi, apabila dia sunat, maka kita katakan dia adalah sunat. Ya? Maka kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap perintah yang tidak ada mentasrifnya atau yang memalingkannya dari perintah, maka hukum asalnya adalah wajib. Maka oleh karena itu kalau kita lihat apa yang fenomena yang ada di masyarakat kita, misalkan Nabi SAW memerintahkan untuk membiarkan jenggot dan memotong kumis. Maka sunnahnya bahwa kumis itu dipotong, jangan dibiarkan. Dan jenggot itu dibiarkan, jangan dipotong. Ya, ini adalah perintah dari Nabi SAW. Nah, ketika ada perintah dari Nabi, kita laksanakan. Karena kewajiban kita adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adapun amalan-amalan yang mungkin bernuansa anjuran, maka kita lakukan semampu kita. Nabi SAW mengatakan, "Wa ma amartukum bisyai'in fa'tum minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apapun ya aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah sebatas apa yang mampu kamu lakukan dari apa, sebagian dari apa yang diperintahkan. Dan apa yang aku larang, maka tinggalkanlah, kata Nabi SAW. Kita selaku umat Nabi Muhammad SAW berkewajiban untuk mentaati Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tuhibbuna wa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin dari kalanganmu. Apabila kalian berselisih dengan apapun juga, dalam apapun juga, maka kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Kembalikan kepada Allah yang dikembalikan kepada kitabnya. Mengembalikan kepada Rasul ketika beliau masih hidup adalah bertanya langsung kepada beliau. Setelah beliau meninggal dunia, kita kembali kepada sunnah-sunnah beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasul adalah bentuk ketaatan atau bentuk atau bukti bahwasannya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jika kita betul-betul mencintai Allah, maka taatilah Rasul. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukum Allah, Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah memerintahkan kita untuk mentaati Rasul, mengikuti Rasul, dan Allah melarang kita untuk menyelisihi Rasul. Maka oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Anda tidak akan rugi jika Anda melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Malahan kerugian itu akan Anda rasakan ketika Anda menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifun an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Terhadap apa dia waspada? An tusibahum fitnatun. Ditimpakan kepadanya fitnah, ujian di dunia. Aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepadanya azab yang pedih. Maka kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang yang mengakui cinta kepada Nabi, maka hakikat kecintaan kepada Nabi adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian yang pendek ini bermanfaat. Salam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita mengerjakan amal-amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan pahala. Yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Tapi kita juga harus menyadari bahwasanya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, dan ini menghilangkan seluruh amalnya, manakala seseorang berbuat murtad, atau dia keluar dari agama Islam, atau dia mengganti agamanya dari Islam menjadi agama yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, maka dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, kalau dia melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik, maka terhapus seluruh amal-amalmu. Yang ketiga, kalau seseorang datang ke dukun atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun atau peramal atau orang pintar, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa datang ke peramal atau dukun bertanya sesuatu, membenarkan si dukun itu mengerjakan apa yang dia suruh, maka dia dianggap kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang berbuat ibadah tetapi ada riya di dalamnya. Riya itu adalah Seseorang mengerjakan ibadah, dia kepengen dilihat orang, supaya orang kemudian memujinya. Maka ini merupakan penghapus amal. Dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit pemberiannya dan mendustakan takdir. Rasulullah SAW mengatakan, ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Tiga golongan itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya, dan orang yang mendustakan takdir Allah. Lalu kemudian di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang adalah manakala seseorang meninggalkan salat asar secara sengaja. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya. Di antara hal yang lain yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang adalah minum khamr atau mengkonsumsi barang baik padat maupun cair maupun gas yang sifatnya memabukkan. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa mengkonsumsi khamr, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Tapi jika bertobat, maka Allah akan ampuni. Jika dia ulangi lagi, maka Allah tidak akan terima sholatnya 40 hari. Dan jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia mengkonsumsinya lagi, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia ulang lagi yang keempat kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai Khobal. Ditanyakan sahabat, apa itu sungai Khobal? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamar. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya, bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu, dan bukan pula untuk memelihara kebun, maka setiap harinya dihapuskan satu kirat pahalanya. Satu kirat itu adalah satu gunung. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang mengada-ngada dalam agama, berbuat suatu amalan yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang di hadapan manusia seperti orang soleh, tapi ketika di belakang, maka dia tidak ubahnya orang-orang toleh atau orang-orang yang jelek. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung, namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila berada di dalam kesendirian, mereka melanggar batasan-batasan keharaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
4: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah."
3: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awwalu ma yuqda 'alaihi yaumal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisab dan tidak akan dilemparkan ke dalam api neraka, ada tiga golongan.
5: Yang pertama siapa?
4: Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
6: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
3: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
6: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
3: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhidtu.
6: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
3: Apa kata Allah?
4: Qala kadzabta walakinna qataltu li an yuqala jari.
5: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
3: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa umira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
4: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
3: Nauzubillah min dzalik.
5: Yang kedua siapa?
4: Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
3: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim.
4: Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
3: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
4: Qala fama 'amilta fiha?
3: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
4: qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
3: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
4: Qala kadzabta.
3: Dusta, bohong.
4: Walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alim.
3: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
4: Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'.
3: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari.
4: Faqad qila.
3: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
4: Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
6: Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
5: Yang ketiga siapa?
3: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
4: Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
3: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridhai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
4: Qala kadzabta.
3: Dusta.
4: Walakinnaka fa'ata liyuqala huwa jawadun faqad qila. Tsumma umira bihi fasuhibi 'ala wajhihi tsumma ulqiya finnar.
3: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
6: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
2: Hidayah 103,4 FM.
7: Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita

0: muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapan sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat, di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa dan terus berdoa, kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita, namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja, kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.
1: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

Ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu bidzambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, penjagaan yang kau berikan kepada aku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepada

0: أمامكم.
1: سهيب الرومي adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menunggu. Apa kata Suhaib Rami? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban bi amrin mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali dari orang lain. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan, hayat ini menerangkan, wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia, itu benar-benar ada dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لله ملك السماوات والأرض

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya, tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwat-syahwatnya.

Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah,

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mensyirikkan Allah. Percaya kepada pedukunan, klinik, mistik. Tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Tidak mendirikan salat yang 5 waktu. Tidak saum. Bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya. Maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waqudha an-nasu wal hijaratu 'alayha malaa'ikatun ghilaadun shidaad la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
3: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Quran was Sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman untuk dia menanamkan kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya tentang permasalahan yang berkaitan dengan akidah, terutama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman akan kebenaran Islam. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pernah beliau disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Sa'id, man radhiya billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan dakhala al jannah." Wahai Abu Sa'id, barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, maka dia akan masuk surga. Dalam satu riwayat, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Hadis ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keimanan, keridhaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, yang mana tiada sesuatu yang diridhoi untuk dia menyembahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ditanamkan kepada anaknya, ditanamkan dalam dirinya dan kepada keluarganya. Tiga hal yang amat penting, yaitu bagaimana seorang menanamkan akidah tauhid dalam dirinya dan keluarganya agar mereka ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka, sebagai sesembahan mereka, dan agar mereka ridha bahwasanya Islam sebagai agama mereka, Islam sebagai pegangan hidup mereka, sebagai jalan yang ditempuh dan dikerjakan sampai akhir hayatnya. Dan ini telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "ittaqullaha haqqa tuqatih," takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan setakwa-takwanya, "wala tamutunna illa wa antum muslimun," dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Maka penanaman akidah tentang benarnya Islam dan bahwasanya Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada pilihan lain kecuali Islam, harus juga kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada diri kita, kepada keluarga kita. Kemudian yang ketiga, seorang menanamkan dalam dirinya keyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, utusan Allah yang terakhir, yang tiada nabi setelah beliau. Dia harus ridha bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir, yang membawa petunjuk kepada umat manusia untuk kebahagiaan mereka. Petunjuk itu adalah Islam, Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, seorang tidak menjadikan Rasul alaihissalam kecuali sebagai seorang teladan, seorang pemimpin, seorang yang dijadikan sebagai suri teladannya. Nah, ini permasalahan yang berkaitan dengan akidah. Tiga hal yang penting
apabila ada dalam diri seorang mukmin, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wajabat lahul jannah, kata Nabi SAW, wajib baginya surga. Kemudian seorang yang beriman pula kepada Allah dan Rasulnya SAW dan ridho kepada Islam sebagai agamanya, sebagai jalan hidupnya, dia akan mendapatkan dan merasakan lezatnya iman. Karena iman memiliki kelezatan. Iman itu ada rasanya, ada lezatnya, ada manisnya. Dan tiada yang merasakannya kecuali orang-orang yang ridho kepada tiga hal tersebut. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan." Akan merasakan lezatnya iman, akan merasakan manisnya iman orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya, Islam sebagai agamanya, dan dia ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, sebagai nabinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita hidup di satu zaman yang penuh dengan cobaan dan fitnah. Kita hidup di satu zaman yang penuh dengan kejahilan, yang mana kaum muslimin atau banyak di antara mereka tidak mengenal agamanya, tidak memahami Islam yang sebenarnya. Maka dari itu kita jumpai bahwa di zaman ini banyak aliran-aliran pemikiran yang mengkaburkan tentang kebenaran Islam. Banyak arus-arus pemikiran yang mengaburkan akan Islam dan mereka meragukan kepada umat ini. Oleh karena itu, penanaman akidah yang benar kepada umat ini, terutama kepada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita, merupakan suatu hal yang wajib, suatu hal yang harus, agar mereka benar-benar dan kita semuanya semakin yakin dan semakin mantap dengan Islam yang kita miliki ini. Ada hal lain yang perlu kami ingatkan pula dalam hal yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu apa yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah yang dapat mengaburkan seorang muslim akan akidahnya, ibadahnya, dan keteladanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu fitnah di akhir zaman yang turun menyebar di rumah-rumah kaum muslimin. Dan ini kita kurang menyadarinya atau kita melalaikannya. Maka dari itu kami terus ingatkan, terutama kepada diri kami dan kepada siapa saja dari umat ini, agar kita kembali kepada Islam. Islam yang benar, Islam yang diridhoi oleh Allah, Islam yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan agar kita ridho Allah sebagai sesembahan kita yang tiada sekutu baginya, Dia yang maha agung, Dia yang maha besar, Dia yang maha mulia, dan Dia akan membela agamanya. Dan pada akhirnya Islam dan kaum muslimin akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selama kaum muslimin mereka membela agama Allah, berpegang kepada agama Allah, maka Allah akan membela mereka. In tansurullah yansurkum wa yathabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan menjadikan dan menetapkan pendirian-pendirian kalian. Kemudian kita ridho pula bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah, nabi yang terakhir, yang tiada nabi setelah beliau, tiada rasul setelah beliau, dan bahwasanya risalah beliau telah sempurna. Allah mengutus beliau untuk menyempurnakan agama Allah, dan beliau ditolong, dibantu
oleh para sahabat beliau yang beriman kepada beliau, terutama para khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, dan sahabat-sahabat lainnya, lalu diikuti oleh para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini adalah jalan hidup yang harus kita pertahankan, harus kita perjuangkan kapan dan dimanapun kita berada. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.

0: أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
1: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
1: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
3: Dari Milan Cangkuning Udara, Hidayah FM, bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100.000 pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99.000. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100.000, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi.
3: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim, Wad-Durusil Ilmiyah, Was-Siyaril Hadirah, Tuqaddim lakum hadihna.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihina sa'in ala muridni wa ddin. Shadallah ilahi illallah wa ahduhu li syarikala wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Pagi menjelang siang ini akan kita ikuti kajian secara langsung bersama Ustaz Ahmad Doni LC, Hafidhullah Ta'ala. Kajian seputar fikih Asmaul Husna yang dilaksanakan di Masjid Jami Abu Darda, Jalan Meraksakti Panembukan Baru. Dan kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
6: Wassalamuhu wa barakatuhu alaih wa ala alihi wa ashabih wa ala man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilman wa imana wa fahman wa yakina. Allahumma ihdina wa saddidna wa yassiril huda lana wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bapak ibu saudara saudari kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ada 2 perkara yang bisa kita jadikan sebagai salah satu alasan motivasi, penggerak dan juga dorongan di dalam mempelajari nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Yang pertama, para ulama menyebutkan bahwa salah satu perkara yang paling utama berada di urutan pertama, yang paling hebat dan juga paling cepat lagi dahsyat untuk menjadikan iman seseorang meningkat dan menguat, ia adalah mempelajari ilmu agama. Di dalam proses dan usaha mempelajari ilmu agama, selain seseorang mempelajari kitabullah Al-Quranul Karim, membacanya, memahami makna dan artinya, mempelajari kandungan dan tafsirnya, selain itu juga mempelajari sirah, pelajaran dari kehidupan Nabi kita tercinta alaihi afdolus salah wa atammus salam, sirah para sahabat, generasi terbaik umat ini, begitu juga siar sejarah dari orang-orang soleh sebelum kita salaful ummah. Selain ini, bahwa di dalam proses dan usaha belajar ilmu agama yang harus ditempuh oleh seorang pelajar, seorang penuntut ilmu agama adalah belajar mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengenali hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hambanya, belajar mengenal Allah Azza wa Jalla, dan belajar bagaimana dapat beribadah dan menghambakan diri kepadanya. Belajar mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala kaum muslimin dan muslimat tidak terlepas dari mempelajari nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Melalui mempelajari nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia lah, kita dapat mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebaik-baik pengenalan. Buah dan faedah dari mempelajari nama Allahu Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya, seorang hamba akan mendapatkan quwwah, kekuatan pada iman, dan lazzah, kelezatan di dalam iman. Ini perkara yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan di dalam kitab beliau ketika menjelaskan faedah dan pelajaran berharga yang dapat dipetik dari ayat yang mulia yang merupakan intisari utama surat Al-Fatihah, yang beliau katakan ini adalah hatinya surat Al-Fatihah. Firman Allahu Azza wa Jalla, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ketika beliau menjelaskan di dalam kitabnya, beliau menyebutkan tentang perkara-perkara yang dapat menumbuhkan rasa cinta di dalam hati hamba kepada Allah dan mengantarkan hamba untuk dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita mencintai manusia, Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, barangkali ada yang membalas cinta kita, menyambut dan membalasnya. Barangkali juga ada yang membiarkan kita mencintainya dengan sebutan bertepuk sebelah tangan. Kita akan kecewa. Kita akan menderita. Tapi ketika mencintai Allah Azza wa Jalla, Allah tak akan menyia-nyiakan usaha dan perjuangan hamba untuk mencintai Allah. Allahu Jalla wa Ala akan mencintai mereka. Allahu Azza wa Jalla akan membalas cinta hamba. Allah mengatakan, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Di antara perkara yang dapat mengantarkan hamba kepada kecintaan Allah, sebelum itu menumbuhkan rasa cinta di dalam diri hamba kepada Rabbnya Jalla wa'ala, adalah mempelajari nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Jadikan ini sebagai motor penggerak bagi kita, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhawat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, belajar mengenal nama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sifat-sifatnya, karena kita ingin mensyukuri nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Bahkan itu bagian dari konsekuensi keimanan kita pada rukun iman pertama, antu'mina billah. Hendaknya saya, bapak ibu, kaum muslimin, kaum mukminin beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu mencakup pada keimanan terhadap nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya. Begitu pula karena kita ingin mencintai Allah. Ini yang mungkin kita rasakan kurang atau kita rasakan kering dan gersang dalam hati kita. Inilah mungkin solusi dari setiap kesulitan dan kemuskilan yang kita dapatkan dari ibadah yang kita laksanakan. Kita enggak dapatkan rasanya. Kita enggak dapatkan kekhusyuannya. Kita enggak dapat kenikmatannya beribadah. Karena ternyata kita enggak memiliki rasa cinta kepada Allah. Sehingga kita juga tidak mencintai perintahnya. Kita juga tidak mencintai larangannya. Mencintai perintah untuk dikerjakan. Mencintai dan menerima larangan yang Allah tetapkan untuk jauhi dan ditinggalkan. Untuk dijauhi dan ditinggalkan. Rasa cinta itu gak ada. Sehingga kita khawatirkan ma'asyiral muslimin, apa yang kita lakukan menjadi sia-sia. Karena ternyata ketika tidak ada rasa cinta di dalam hati kita, yang akan memenuhi dan yang akan menyesaki hati kita, dada kita, adalah rasa benci atau rasa tidak senang hati. Lagi-lagi perintah harus dikerjakan. Lagi-lagi datang ke kajian yang disampaikan Ustaz, perintah taat kepada suami. Kan begitu, Bu. Kalau kita tidak menerima dengan kecintaan. Lagi-lagi yang disebutkan itu, harus khidmat kepada suami, harus berbakti kepada suami. Ada enggak selain suami, Ustaz? Enggak ada, Bu. Ke suami ibu, bukan suami orang. Nah, ketika ada rasa cinta, kita akan melaksanakan dengan penuh kenikmatan. Ibadah yang kita kerja pun, yang kita kerjakan pun akan menghasilkan baik pahala, ganjaran, begitu juga kita rasakan kenikmatan dalam melakukannya. Terasa ringan. Walaupun kita tak dapat sambutan dari manusia, sudah begitu khidmat saya, Ustaz, sebagai seorang istri kepada suami, tetap aja dianggap belum melakukan apa-apa. Tayyib. Apa yang ibu sudah lakukan dengan sepenuh hati, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan berbuah pahala. Ibu-ibu, para akhwat dan umahat akan dibalasi oleh Allah Azza wa Jalla dengan kecintaan dan keridhaan darinya. Perhatikan, ketika ibadah tidak dibangun di atas rasa cinta, kita khawatir ibadah kita akan menjadi sia-sia. Allah menyebutkan dalam surat Muhammad tentang orang-orang kafir. Pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9 dalam surat Muhammad. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. Orang-orang kafir, maka celakalah mereka. Dan Allah Azza wa Jalla akan menghapus segala amal mereka. Perhatikan bagaimana tegasnya ancaman dan bagaimana kuatnya peringatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengatakan orang-orang kafir, celakalah mereka dan terhapuslah segala amal mereka. Sia-sia, tak berguna. Apa sebab? Allah katakan di ayat berikutnya, ayat yang ke-9 dari surat Muhammad, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan, yakni Al-Quran. Di dalamnya ada perintah, di dalamnya ada larangan. Mereka benci, mereka tidak menyukai itu. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Maka akibat dari itu, Allah menghapus segala amal mereka. Maka kita belajar untuk mencintai Allah, agar kita dapat mencintai segala perintahnya, segala larangannya, agar kita dapat mencintai pula segala tindakan, perbuatan, dan keputusan serta ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semakin kita mengenali Allah, maka akan semakin besar rasa cinta kita kepadanya. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami memohon kepadamu, anugerahkan kepada kami untuk dapat mencintaimu. Anugerahkan kepada kami untuk dapat mencintai sesiapa yang mencintaimu, yang paling terdepan dan yang paling utama, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua orang-orang soleh yang mencintaimu. Anugerahkan kepada kami ya Allah untuk dapat mencintai amalan yang akan mengantarkan kami kepada kecintaan-Mu. Semoga dengan dua perkara yang kita sebutkan ini, mungkin telah kita sampaikan sebelumnya dan terus akan kita ulang-ulangi, memberikan motivasi dan semangat di dalam hati agar kita terus bersungguh-sungguh di dalam mempelajari nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifat-Nya, agar semakin baik pengenalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kita harapkan dari itu kuat iman kita dan akan makin banyak amal ibadah yang bisa kita persembahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita masuk kepada pelajaran atau bahasan kita pada pertemuan ini, ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, para hadirat yang hadir, bisa dilihat di monitor atau di layar, itu adalah file yang pada pertemuan terakhir ada kekeliruan atau ada kendala dalam tampilan. Kita sudah berusaha biiznillah tabaraka wa ta'ala merubah warna tulisannya menjadi hitam. Semoga tidak hitam tampilannya, ibu-ibu. Jelas insyaallah, Bu? Ya. kita akan minta kepada admin nanti Bu untuk mengirimkan di WA group. Enggak mungkin ini untuk kita baca. Ibu-ibu, ringkasan ini bisa dibaca masing-masing untuk menjadi bahan agar setiap ibu-ibu, para akhwat dan ummahat yang mengikuti pelajaran dan kajian bisa lebih mengerti dan paham ya seterusnya ke depannya dari nama-nama yang kita pelajari ya, dari nama-nama Allah tabaraka wa taala. Semuanya nanti akan menginduk dan kembali kepada ringkasan yang telah kita buat biiznillah tabaraka wa taala dan tampilkan ke hadapan ibu-ibu, para akhwat dan ummahat. Nah, kita berada ibu-ibu, para akhwat dan ummahat pada pertemuan ini pada kelompok kedua. Jadi nama Allah Azza wa Jalla kalau ditinjau secara makna terbagi menjadi empat bagian atau empat kelompok. Nama yang menjadi bahasan kita pada pertemuan ini yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu ada di kelompok yang kedua atau ada di bagian yang kedua. Kalau kita lihat, ibu-ibu bisa lihat di layar, di monitor. Asma Allah Ta'ala, yang kedua ya Bu, bagian kedua. Ini menunjukkan akan sifat perbuatan atau fi'liyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi nama-nama berikut ini menunjukkan akan sifat Allah, akan perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sifat perbuatan yang dimaksudkan adalah sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, maka dia akan terjadi. Bila Allah Azza wa Jalla tidak berkehendak, maka ia tak akan terjadi. Perlu kita pahami, Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha agung, yang maha mulia. Ketika Allah berkehendak, maka itu akan menambahkan, ya, akan memahamkan kepada kita betapa agung dan mulianya Allah Azza wa Jalla. Pada asalnya Allah sudah mulia, agung, sempurna. Dan itu menampakkan dan menegaskan betapa sempurnanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah berkehendak, lalu terjadilah apa yang Allah kehendaki. Ketika Allah Azza wa Jalla tidak berkehendak, itu tidak mengurangi kemuliaan, keagungan dan kesempurnaannya subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya kembali kepada masyiatullah, kehendak Allah Azza wa Jalla. Di antara nama yang menunjukkan sifat dan perbuatan Allah Azza wa Jalla itu adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya yang menyayangi. Taib. Ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan mempelajari pada pertemuan ini dua nama Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Beberapa poin sebagai pendahuluan itu sudah kita pelajari pada pertemuan terakhir. Di antaranya, nama Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran disebutkan terkadang sendiri, tapi juga terkadang disebutkan dengan disandingkan dengan nama Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Terkadang disebutkan satu nama Allah Azza wa Jalla saja, terkadang disandingkan dengan nama Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini terkadang disebutkan satu, ya Ar-Rahman saja tanpa Ar-Rahim, atau Ar-Rahim saja tanpa Ar-Rahman. Terkadang disandingkan kedua-duanya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan terkadang juga disandingkan dengan nama Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Baik. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam hadis yang mulia dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya di kitab Al-Adab dengan judul bab menyayangi anak mencium dan merangkulnya. Hadis yang mulia berikut ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam bab yang berjudul At-Taubah, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Afwan, dalam kitab Taubat dengan judul bab luasnya rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi Imam Bukhari di dalam sahihnya menyebutkan hadis yang akan kita bacakan ini di dalam kitab Adab dengan judul bab menyayangi anak, mencium dan merangkulnya. Imam Muslim juga mengeluarkan di dalam sahihnya di dalam kitab Taubah, kitab Taubat dengan judul bab luasnya rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis yang mulia tersebut, ma'asyiral muslimin, diriwayatkan dari jalan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, ia berkata, qadima 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabyun. Datang ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa orang tawanan perang. Fa idza imra'atun minas sabyi qad tahlub sadiyaha taski idza wajadat sabiyan fis sabyi akhadathu fa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Ternyata dari tawanan tersebut ada seorang perempuan yang mencari bayi yang disusuinya. Ketika dia mendapatkan anak kecil dalam tawanan tersebut, ia mengambilnya, lalu mendekapnya ke perutnya dan menyusuinya. Faqala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar? Menurut kalian, apakah perempuan itu tega melemparkan bayinya ke dalam api? Qulna, kami berkata, la, kata para sahabat, tidak, wahai Rasulullah. Wahia takdiru an la tatrahah. Tidak, wahai Rasulullah. Ia tidak akan tega melemparkan anak itu ke dalam api selama ia masih sanggup untuk menghindarkannya atau menyelamatkannya atau menjauhkannya. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, lallahu arham bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Kata Nabi kita tercinta, alaihi afdalus salah wa atammus salam, sesungguhnya kasih sayang Allah terhadap hambanya melebihi kasih sayang perempuan itu terhadap anaknya. Perhatikan kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, beberapa petikan pelajaran berharga dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan salah satu metoda di dalam memberikan ibrah, memberikan hikmah, memberikan pengajaran kepada para sahabat dengan metoda igtinamul munasabat. Beliau memanfaatkan peluang, menggunakan kesempatan, memanfaatkan kejadian. Apa yang terlihat di hadapan, apa yang terjadi dan disaksikan, ada ibrah, ada faedah, ada hikmah, beliau akan ambil kesempatan dan peluang untuk memberikan ilmu dan pelajaran kepada para sahabat. Pemandangan yang dilihat bersama ini ada pelajaran berharga di dalamnya. Bila kalian wahai para sahabat melihat begitu sayangnya seorang ibu kepada anaknya, dan kalian sendiri telah mengakui bahwa ibu ini tidak akan tega untuk membiarkan anaknya tersiksa atau terbakar, dia pasti akan berusaha menjauhkan, dia pasti akan berusaha menyelamatkan. Bahkan mungkin dia sendiri harus berdarah-darah, harus terluka, bahkan terbakar karenanya. Dia pasti akan dahulukan keselamatan anaknya. Kalian paham itu? Ketahuilah betapa hebatnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Allahu Azza wa Jalla, kasih sayangnya kepada hamba lebih hebat. Maka ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, saya, kita semua sebagai orang tua, ini salah satu metode terbaik yang bisa kita lakukan di dalam memberikan mau'idhah, memberikan pelajaran, memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Para guru, para pengajar, ini salah satu metode yang terbaik pula di dalam mentransfer ilmu, di dalam ya berbagi, di dalam memberikan edukasi. Karena apa yang dilihat di hadapan dari peristiwa dan kejadian, ada pelajaran-pelajaran berharga yang sangat sayang untuk dilewatkan. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ada bukan istilah ya ibu-ibu, sebutan ya, kalau di orang Sumatera Barat, di orang Minang. Ibu-ibu mungkin kalau saya keliru tolong dikoreksi. Alam takambang jadi pelajaran. Betul ya, Bu? Ya. Benar adanya. Ya, apa yang terjadi, apa yang terlihat, apa yang disaksikan itu ada ibrah, ada hikmah, ada pelajaran. Ya, kalau mungkin yang terjadi itu adalah musibah, benar. Ya, di dalam ungkapan orang-orang Arab, mereka mengatakan masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah yang menimpa satu kaum harusnya jadi pelajaran untuk kaum yang lain. Bukan untuk ditertawai, bukan untuk dicaci, bukan untuk diperolok-olok. Ya, rasain kalian, mati kalian. Enggak. Harusnya jadi pelajaran buat yang tidak terkena musibah. Apa sebabnya? Maksiat dan dosa kita yang tidak tertimpa, diselamatkan oleh Allah, jangan bangga dengan ketaatan kita. Kita harus mengambil ibrah dan pelajaran dari apa yang terjadi. Nah, ini dimanfaatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran pertama. Makanya ibu-ibu, para akhwat, para ummahat, ya, kita semua selaku orang tua harus mengetahui bagaimana metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan nasihat. Enggak harus ibu-ibu selalu daurah atau tabligh akbar di rumah, Bu. Ya. Kapok anak-anak nanti. Ini ada ustazah jadi-jadian nih katanya. Ini mesti pulang kajian nih. Kalau pulang kajian baterainya penuh ya kayak gini nih. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dah siap-siap. Mana dia ya, penyumbat telinga ya. Kalau enggak sakit perutnya, pura-pura sakit. Aduh, sakit perut Umi, tahan dulu Umi dalilnya. Ya jangan-jangan nanti Umi keburu lupa gitu. Nah, begitu kaum muslimin harus ada variasi. Tapi kita juga harus berhati-hati, bukan menurut ala-ala kita. Tapi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mentarbiyah, dalam mendidik ya umat ini, terutama generasi terbaik para sahabat. Nah, kita perlu mengetahui akan hal itu. Ya, mungkin dari kejadian ibu-ibu dengan keluarga pulang kampung, traveling mungkin, ya berjalan kemana ke sebuah tempat misalnya, ada acara keluarga dan lain-lain. Manfaatkan dalam perjalanan, ada banyak yang bisa dijadikan sebagai ibroh dan pelajaran. Sehingga perjalanan itu tidak kosong, tidak hampa dari hikmah, dari ilmu. Ya, bukan hanya sekedar canda dan tawa saja, tetapi ada ya pelajaran berharga yang dapat dibagikan di antara sesama. Nah, ini di antaranya. Yang kedua, perhatikan dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan metode juga yang mudah untuk dipahami, diterima, dan dicerna. Beliau ingin menggambarkan bagaimana rahmat, bagaimana kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala kepada hambanya dengan menunjukkan kepada para sahabat bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Karena kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu adalah gambaran dari hadis ini, bentuk dari kasih sayang dan cinta yang paling hebat yang ada di alam semesta ini. Mau itu pada manusia atau pada makhluk yang lainnya. Bukan berarti bapak-bapak gak sayang kepada anak, enggak. Tapi begitulah Nabi SAW mengungkapkan. Ya, lebih pada ibu-ibu, para akhwat dan ummahat. Semarah-marahnya dia kepada anaknya, marahnya itu karena cintanya kepada anaknya. Bukan karena benci kepada anaknya, tapi karena sayang, karena cinta. Ada yang bisa mengungkapkannya, ada yang tak mampu mengungkapkan, tapi menunjukkan melalui sikap. Hanya saja terkadang banyak ya anak-anak yang tidak mengerti dan tidak paham dengan cinta dan kasih sayang orang tuanya. Mungkin kita juga termasuk bagian dari itu. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan kesalahan kita. Dan semoga Allah merahmati para orang tua kita, orang tua kaum muslimin semuanya. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita paham kasih sayang seorang ibu begitu hebat, begitu dahsyat kepada anaknya, bahkan ketika dia harus ya mempertaruhkan nyawanya, tetap anaknya yang akan lebih dia utamakan, maka sesungguhnya kasih sayang Allah Jalla wa'ala lebih hebat, lebih dahsyat daripada itu. Pelajaran ketiga dari hadis yang mulia ini. Perhati kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu. Karena di antara para ulama ada yang memaknai salawat Allah kepada hamba, maksudnya adalah Allah itu memberi kemuliaan. Allah itu mengangkat derajat dan kedudukan hamba. Sedangkan makna salawat para malaikat untuk hamba, para malaikat itu mendoakan maaf dan ampunan buat hamba. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah pula yang mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dari kejahilan kepada ilmu pengetahuan. Dari kesyirikan menuju kepada ketauhidan. Lalu kemudian Allah tutup ayat yang mulia ini dengan pernyataan wa kana bil

salawat dari Allah, dapat salawat dari para malaikat, diberi keselamatan oleh Allah, keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Itu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah khusus kepada orang-orang yang beriman. Kemudian kata Syekh, kadang nama Allah Ar-Rahim disandingkan dengan nama Allah Ar-Rahman, seperti yang terdapat dalam surat Al-Fatihah dan juga pada basmalah. Atau juga disandingkan dengan nama-nama Allah yang lainnya. Jadi dalam surah Al-Fatihah ada Ar-Rahmanir-Rahim. Di basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini disandingkan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahimnya disebutkan bersama dengan Ar-Rahman. Tapi juga dalam ayat-ayat yang lain ditemukan disandingkan dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Agar makin lengkap pemahaman kita, makin jelas ya keterangannya buat kita, mari kita lihat ayat-ayat tersebut. Yang pertama, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 9. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sungguh Rabbmu adalah zat yang maha perkasa, lagi maha penyayang. Ar-Rahim disandingkan dengan Al-Aziz. Menunjukkan Allah Jalla wa'ala maha perkasa, betul. Tapi kemaha perkasaan Allah Azza wa Jalla tetap ya berada dalam bentuk rahmat dan kasih sayangnya. Berbeda dengan manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muslimin, manusia diberi kekuatan, keperkasaan oleh Allah, padahal masih ada limit dan batasnya, malah digunakan untuk berbuat sesukanya atau berbuat semena-mena. Sampai enggak ada sedikit pun bukti dari kasih dan sayang dalam hati manusia kalau dia sudah dapat kekuasaan atau keperkasaan. Adapun Allah Azza wa Jalla tidak. Ya. Kemaha perkasaan Allah tidak menghalangi Allah untuk memberi rahmat dan kasih sayang kepada hamba. Contoh yang kedua, dalam surat Az-Zumar ayat 53. Allah Azza wa Jalla menyeru memanggil orang-orang yang telah tergelincir berbuat dosa. Qul, wahai Rasul kami, katakan. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada mereka, wahai Rasul kami, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan berbuat dosa, berbuat maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Syaitan selain menggelincirkan manusia dalam perbuatan dosa, syaitan juga membawa manusia untuk berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Sebagaimana itu yang telah terjadi padanya. Maka Allah memanggil, wahai hamba-hambaku, kalian memang telah terjatuh berbuat dosa, tapi janganlah kalian berputus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Disandingkan Ar-Rahim dengan Al-Ghafur. Yang ketiga, dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Ini merupakan salah satu doa Ibrahim alaihissalam. Watub alaina. Ya Allah, terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Disandingkan nama Allah Ar-Rahim dengan nama Allah At-Tawwab. Yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Berikutnya. Dalam surat At-Tur ayat 28.

Disandingkan nama Allah Azza wa Jalla Ar-Rahim dengan Al-Barru. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dahulu, kata penghuni surga, menyembah Allah Ta'ala. Dialah Allah zat yang maha melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Disandingkan nama Allah Ar-Rahim dengan Al-Bar. Baik, kita sudah selesai dari poin penyebutan ayat-ayat yang tercantum padanya nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, baik disebutkan sendiri atau disandingkan, begitu juga disandingkan dengan nama Allah Azza wa Jalla selain Ar-Rahman atau selain Ar-Rahman, ya. Ar-Rahim disandingkan dengan beberapa nama Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Berikutnya, ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, wanita muslimah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Apa makna dari dua nama yang mulia ini? Kita akan sebutkan secara ringkas. Nama Allah Tabaraka wa Ta'ala Ar-Rahman, maknanya adalah zat yang memiliki sifat rahmat. Ar-Rahman menunjukkan bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki sifat rahmat. Memiliki sifat pengasih dan penyayang. Sedangkan nama Allah Azza wa Jalla Ar-Rahim, maknanya adalah Allahu Azza wa Jalla zat yang maha penyayang kepada hamba-hambanya. Jadi kalau Ar-Rahman menunjukkan akan sifat Allah yang penyayang, sedangkan Ar-Rahim menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala zat yang menyayangi hamba-hambanya. Agar lebih mudah lagi dipahami, para ulama menyebutkan, ma'asyiral muslimin, bahwa Ar-Rahman dibentuk dari pola kata fa'lan yang menunjukkan, sama-sama menunjukkan mubalaghah. Ya, mubalaghah artinya bersangatan. Makanya ibu-ibu, ya, kita bawakan contoh misalnya dalam bahasa Arab. Kita ingin mengatakan misalnya kita tuh sangat kenyang. Maka kita katakan syaba'an. Ana syaba'an. Hati-hati bu ya, jangan sampai keseleo lidahnya. Ana syaban. Syaban itu bulan bu. Nanti yang satu pantang kalah pula kan, karena satu bilang ana syaban, ana rojab, ana ramadan. Nah ini dah mengulang-ulang hafalan bulan hijriah nampak ini. Ya. Dia mirip. Bukan syaban, tapi baknya dulu baru ain. Syaba'an. Saya sangat kenyang. Saya sangat lapar. Ana jau'an. Tapi ibu harus diktekan dulu ke bapak dan sebutkan artinya. Kalau nanti ibu di sebelah bapak nyetir. Ana jau'an, ana jau'an. Apalah kok. Ya, dah banyak restoran rumah makan yang dilewati. Tidak ada juga bapak mampir singgah. Langsung pulang ke rumah. Ya, ibu harus tegaskan. Jau'an itu dah artinya lapar. Sangat lapar. Jadi kalau ana jau'an, saya ini sangat lapar. Oh iya. Menjadi pelajaran bahasa Arab. Enggak, pelajaran bahasa Arab iya, sekalian memberitahu apa sebenarnya. Nah, jadi maksudnya ya, disebutkan artinya supaya bapak paham. Jau'an sangat lapar, syaba'an sangat kenyang, fa'lan itu wazannya. Jadi Rahman menunjukkan bersangatan, sayangnya Allah itu bersangatan. Enggak ada tandingannya. Oleh karena itu, para ulama juga menegaskan Ar-Rahman itu menunjukkan kasih sayang Allah yang meliputi semuanya. Yang beriman, tak beriman, merasakan kasih sayang Allah.
Sedangkan rahim, ya, ini datang dalam wazan atau pola kata fa'il. Sama juga ibu-ibu, para akhwat dan umahat, untuk menunjukkan mubalaghah, bersangatan, ya. Tetapi bentuknya, ya, kata ar-rahim ini, wazan fa'il, ini menunjukkan sifat yang membutuhkan objek. Khusus siapa nih? Ada orang-orang yang benar-benar disayangi. Ada sosok yang benar-benar dikasihi. Memang ya sayang semua, tapi ada terkhusus, ada tertentu, ya, orang-orang yang benar-benar diberikan kasih sayang yang khusus. Nah, ini ya cara memahaminya. Maka ya secara wazan pun terbedakan. Yang satu menunjukkan bersangatan, kasih sayang Allah yang tak tertandingi dan tak terkalahkan. Bahkan sampai yang tak beriman pun merasakan bagian dari kasih sayang Allah, walaupun gak dapat lengkap. Tapi rahim dari sisi nama Allah ar-Rahim itu menunjukkan ada objek. Ada sosok tertentu yang Allah benar-benar sayang kepada mereka. Yang Allah benar-benar kasih kepada mereka. Siapakah mereka? Mereka orang-orang yang beriman. Semoga kita bagian dari mereka, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, wanita muslimah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita dengarkan bagaimana Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan tentang perbedaan nama Allah Ar-Rahman dan nama Allah Ar-Rahim. Kata beliau, Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa Ar-Rahman adalah Allah itu memiliki rahmatan wasi'ah. Menunjukkan Allah memiliki kasih sayang yang luas. Itu yang kita katakan tadi, bersangatan. Luas, meliputi semua kebagian yang beriman dan tak beriman. Sedangkan Ar-Rahim, kata beliau, ini menunjukkan Allah memiliki rahmat wasilah. Apa maksudnya rahmat wasilah? Rahmat yang bersambung. Ya, bersambung. Kepada siapa Allah sambungkan? Ya, khusus kepada orang-orang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab, ayat mulia yang kita bacakan di atas tadi. Wa kana bil mu'minina rahima. Maka kata beliau, Ar-Rahman menunjukkan sifat rahmat, sedangkan Ar-Rahim menunjukkan perbuatan Allah yang menyayangi hamba. Lalu beliau menjelaskan, kedua nama ini masuk dalam istilah idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apa itu maksudnya? Kata beliau, dua nama ini masuk dalam istilah atau kaedah, jika disebut berbarengan maka maknanya berbeda, jika disebut berbeda, ya, jika disebut berbeda maksudnya disebutkan terpisah, maka berbeda pula tempatnya, walaupun maknanya sama. Maknanya tetap pengasih penyayang, tapi tempat, ya, mencurahkan kasih dan sayang tadi dah berbeda kalau disebutkan terpisah. Jadi kalau digabung, ya, berbarengan, maka maknanya berbeda masing-masing. Tapi ketika disebutkan berbeda tempatnya, ya, maka maknanya sama. Jadi kalau disebutkan Ar-Rahman saja, mencakup makna Ar-Rahim. Kalau disebutkan Ar-Rahim, mencakup makna Ar-Rahman. Namun ketika disandingkan Ar-Rahmanir-Rahim, maka dia punya makna yang berbeda. Ar-Rahman maknanya kasih sayang Allah yang bersangatan, ya, rahmatan wasi'ah, rahmat yang luas. Sedangkan Ar-Rahim, kasih sayang yang tertuju kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Maka secara ringkas, ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, kita dapat menyimpulkan
Ar-Rahman artinya Allah memiliki rahmat yang luas. Berarti orang yang beriman dan orang kafir mendapatkan rahmat ini. Contohnya, dapat zawajan. Maka menunjukkan orang-orang yang beriman dapat kasih sayang Allah secara umum, dapat juga kasih sayang Allah secara khusus. Bergembiralah, berbahagialah, dan bersyukurlah setiap kita Allah hidupkan di atas Islam dan iman. Baik, ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, wanita muslimah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, maka sebagai penutup dari pelajaran kita, dan ini poin terakhir dalam pertemuan ini, pahamlah kita rahmat dan kasih sayang Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, Syekh Abdul Razak Hafizahullah katakan rahmat yang bersifat umum. Ya, rahmat yang bersifat umum. Sifat rahmat ini Allah sandingkan dengan pengetahuan, dengan ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Sebagaimana ilmu Allah Jalla wa'ala meliputi segala sesuatu, begitu juga rahmatnya. Maka yang beriman dan yang tak beriman mendapatkan jatah dan bagian. Apa contohnya? Tadi sudah kita sebutkan. Dapat kesehatan badan, dapat rezeki, dapat harta, kekayaan, dapat anak, cucu, keturunan, dapat kemudahan bisnis dan urusan di dunia, seterusnya. Ya, ini rahmat yang bersifat umum. Sedangkan yang kedua, rahmat yang bersifat khusus, maka rahmat ini Allah Jalla wa'ala khususkan kepada orang-orang yang beriman saja. Apa bentuknya? Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka nikmat Islam. Mudah menerima syariat Islam. Allah berikan kepada mereka iman. Imanan sadiqa. Iman yang benar, yang jujur. Mendorong mereka untuk melakukan banyak ketaatan. Allah berikan kepada orang-orang yang beriman itu hidayah. Allah berikan kepada orang-orang yang beriman nikmat istiqamah. Teguh, kokoh di atas kebaikan dan ketaatan. Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kemudahan untuk melakukan berbagai ibadah dan taqarrub kepada Allah. Ada yang giat dan semangat selain dengan sholat fardu, iringi dengan sholat sunnah. Ada yang punya kekuatan kemampuan selain dengan saum faridah, puasa yang wajib, puasa Ramadan, dia iringi juga dengan puasa-puasa sunnah yang ada di luar Ramadan, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari kaum muslimin, rahmat yang bersifat khusus, itulah ayat mulia yang telah kita dengarkan tadi dalam surat Al-Ahzab. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima. Demikian poin-poin yang perlu untuk kita pahami pada nama Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Alhamdulillah Allah mudahkan sampai pada poin pembagian rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada makhluknya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, bagian terakhir, sebagaimana yang kita lakukan pada nama Allah Azza wa Jalla yang pertama, yaitu mempelajari apa dampak, apa pengaruh, apa faedah dari mengimani nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sesungguhnya dalam penjelasan tadi sudah ada kita singgung dan kita sebutkan, tapi pada pertemuan berikutnya tetap akan kita khususkan agar keyakinan dan keimanan kepada nama Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman Ar-Rahim

0: Yakin tidak hanya keyakinan di hati, tidak juga hanya hadir dalam sanjungan dan pujian melalui lisan kita, tapi juga bisa kita hadirkan dalam ibadah dan pengamalan di kehidupan kita. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, sebelum kita tutup pelajaran kita dan sebelum kita keluar dari ruangan kajian, ada dua pertanyaan yang kami akan sampaikan kepada ibu-ibu, para akhwat dan ummahat. Pertanyaan yang pertama, sebutkan makna dan perbedaan dari dua nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tafadhali, silakan Ibu yang
1: Bismillahirrahmanirrahim. Makna Ar-Rahman yaitu kasih sayang atau rahmat Allah untuk kepada semua manusia, baik itu yang muslim ataupun yang non-muslim. Kemudian
0: Ibu, hanya untuk manusia saja?
1: Seluruhnya, Ustaz.
0: Seluruhnya, mencakup seluruh makhluk ya?
1: Ya, seluruh makhluk, Ustaz.
0: Baik. Kemudian Ar-Rahman, terus?
1: Kalau Ar-Rahim itu kekhususan rahmat Allah khusus untuk orang beriman saja.
0: Untuk orang yang beriman saja.
1: Iya, Ustaz.
0: Baik, kaidah yang terakhir tadi kita dengarkan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah kepada ibu yang menjawab. Barakallahu fiki, Ibu. Kalau disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim dengan disandingkan, bagaimana jadinya, Bu, pada maknanya?
1: Kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk berupa rahmat.
0: Berupa rahmat?
1: Iya, Ustaz.
0: Baik, kalau disebutkan terpisah, Ar-Rahman saja atau Ar-Rahim saja?
1: Kalau Ar-Rahim mencakup, Ar-Rahman itu mencakup kepada Ar-Rahim, sedangkan Ar-Rahim sebaliknya, Ustaz.
0: Baik, ahsanti barakallahu fik. Kita sempurnakan, Bu. Poin yang pertama, kalau disebutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim bersamaan, berarti maknanya berbeda. Maknanya kembali kepada yang Ibu sebutkan tadi. Ar-Rahman itu rahmat yang luas, sedangkan Ar-Rahim rahmat yang Allah hubungkan, Allah berikan khusus kepada orang-orang yang beriman. Kalau disebutkan bersamaan atau disandingkan, maka maknanya jadi berbeda. Tapi kalau disebutkan terpisah, Ar-Rahman saja atau Ar-Rahim saja, maka dia akan mengandung makna satu dengan yang lainnya. Barakallahu fiki, Ibu. Ahsanallahu ilaik. Pertanyaan yang kedua. Dalam hadis yang telah kita buka pelajaran kita di awal pembahasan tadi, ada dua hadis. Kita fokus pada hadis pertama. Sebutkan dua pelajaran berharga yang dapat kita petik darinya tentang ibu yang memeluk lalu kemudian menyusui anaknya. Silakan, Bu. Dua pelajaran berharga dari hadis tersebut. Ibu bisa menjawab dan mengungkapkan dengan redaksi bahasa dari Ibu. Yang penting faedahnya dapat.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dicoba ya, Ustaz.
0: Fadli, silakan Ibu, barakallahu fiki.
1: Dalam pelajaran hadis tersebut, Rasulullah memberikan metode ibrah atau memberikan nasihat kepada anak dengan melihat kejadian-kejadian sekitar. Seperti pepatah Minang, alam takambang jadi guru. Artinya di lingkungan kita itu banyak terdapat pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil.
0: Nah.
1: Kemudian metode kasih sayang ibu itu sepanjang hayat dan adabnya itu untuk memeluk, mencium anak dengan ungkapan rasa kasih sayang terhadap anak-anak. Dan ada juga sabda Rasul menyampaikan bahwa barang siapa yang tidak menyayangi orang lain atau itu anak, jangan harap ia dapat mendapatkan kasih sayang tersebut kembali padanya.
0: Tayyib, ahsan tibarakallahu fiki Ibu, ahsanallahu ilaik. Ya, itu pelajarannya, semoga menjadi nasihat, menjadi pengajaran bagi setiap kita, ya ibu-ibu, para akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat semua, ya, bahwa kita diajarkan metode yang baik, ya, selain menyampaikan melalui lisan, kita juga berupaya menampakkan melalui tindakan dan juga sikap, ya, sikap bahwa kita benar-benar menyayangi, ya, dalam hal ini anak, keluarga, ya. Kemudian di sisi yang lain kita juga dapat pengajaran dari hadis tadi bahwa cara menyampaikan nasihat dan pengajaran tidak mesti, ya, hanya dengan apa yang telah kita dapatkan di majelis ilmu, tapi juga bisa kita hubungkan dengan realita yang ada dalam kehidupan kita. Semua syarat dengan faedah, ibroh, dan makna, ya, yang bisa untuk kita jadikan sebagai sarana untuk memberi pelajaran kepada anak kita. Ya, ibu-ibu jemput anak misalnya, ya, di atas sepeda motor mungkin melihat ada anak kawannya mungkin, atau mungkin adik kelasnya, kakak kelasnya yang jalan kaki dengan orang tuanya. Tidak salahnya juga kita mengingatkan anak, alhamdulillah ya nak, ya, ibu punya sepeda motor, lihat temanmu pulang jalan kaki, ya. Atau misalnya naik mobil pas lewat flyover gitu, ternyata lihat banyak orang yang berteduh karena hujan deras, alhamdulillah ibu dan anak tetap bisa lanjut perjalanan pulang ke rumah. Tak salahnya juga mengambil kesempatan untuk mengingatkan anak agar bersyukur. Ya, bersyukur nak, kita diberi karunia oleh Allah mobil. Lihat tuh teman-temannya harus berteduh, belum tahu jam berapa hujan akan berhenti dan jam berapa dia bisa sampai di rumah. Ada yang berusaha tetap pulang lihat basah kuyup. Nah, itu kan hal-hal yang tetap bisa kita jadikan sebagai sarana untuk memberi nasihat dan pengajaran kepada anak-anak dan keluarga. Meskipun mungkin responnya akan berbeda ya Bu ya. Kalau kita dulu mungkin ya kita mangut-mangut ngangguk aja, nggak berani menjawab. Tapi kalau anak sekarang kan menjawab, apaan bersyukur mobil butut kayak gini. Ya. Kalau mau syukurnya lebih hebat, ganti mobilnya yang bisa buka atapnya tuh Mia. Nah, gitu kata dia. Ya udahlah kita urut-urut dada ya Allah, ya. Mengajari, diuji pula dapat anak yang jago menjawab seperti ini. Apalagi kemudian ketika lapor ke suami, bilang sama suami, kata suami, "Yo, perilaku sial lah yang ditirunya." Ya, dibalikkan pula oleh suami kepada kita. Itu enggak saya tuh kata suami, itu dari maknya tuh. Maka semoga Allah berikan kesabaran kepada kita selaku orang tua untuk terus dapat memberikan didikan dan pembinaan buat anak-anak kita. Baik, ibu-ibu, para akhwat dan umahat, kaum muslimin, kaum muslimat, kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita pada pertemuan ini. Semoga Allah berikan taufik, Allah berikan bimbingan dan kemudahan bagi kita untuk lebih giat dan semangat dalam mengenali Allah Azza wa Jalla, secara khusus mengenali kasih sayang Allah kepada kita di dunia dan di akhirat, sehingga kita makin cinta kepada Allah dan cinta kepada semua perintah, ketetapan dan keputusannya. Dan semoga dengan itu pula semakin semangat kita dalam beribadah dan bertakarub kepada Allah Jalla wa Ala. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan, dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didilah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat

jalan yang begitu luas, akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: makna celakalah orang yang sholat. Al-Hafidh Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah nabawiyah
1: nabawiyah. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari أبو هريرة رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah nabawiyah nabawiyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi صلى الله عليه وسلم, Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: Di saat penduduk Mekah tak memiliki satu pun pasukan untuk melawan Abraha dan pasukan gajahnya. Seorang lelaki tua berdiri di depan Ka'bah. Dia memegang pintunya dan berdoa dengan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Ketika dunia melihat kelemahan, ia melihat kekuatan yang tak kasat mata. Dan sejarah mencatat bahwa pemilik rumah itu benar-benar mengutus bala tentara yang jauh lebih kecil dari gajah, namun menguasai langit Mekah dan menjadikan pasukan bergajah hancur seketika. Bagaimana kisahnya? Inilah epic story sirah Nabi.

Pada masa itu terjadi sebuah peristiwa agung, peristiwa yang tak pernah disaksikan bangsa Arab sebelumnya. Hadithul Fih, kejadian yang kelak menjadi isyarat akan hadirnya peristiwa yang jauh lebih besar. Ia menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak melimpahkan kebaikan bagi bangsa Arab dan bahwa Ka'bah menyimpan kedudukan yang tak dimiliki rumah ibadah manapun di penjuru dunia. Di sanalah sejarah agama dan nasib kemanusiaan terikat. Dan di sanalah sebuah misi besar menunggu untuk ditunaikan. Kisah bermula ketika Abraha Al-Ashram, gubernur Raja Habasyah di Yaman, mendirikan sebuah gereja megah di Sana'a, sebuah bangunan yang di masanya tak tertandingi di muka bumi. Ia menamainya Al-Qulais. Kepada sang Raja Habasyah, ia menulis dengan bangga, "Aku telah membangun untukmu, wahai raja, sebuah gereja yang tak pernah dibangun oleh seorang raja sebelumnya. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku memalingkan haji bangsa Arab ke tempat itu." Berita surat itu tersebar dari mulut ke mulut. Ketika sampai ke telinga seorang lelaki dari Kinanah, jiwanya tersulut. Ia adalah seorang Arab yang cinta Ka'bah sejak kecil. Tak ada rumah lain yang ia pandang setara. Dalam gelap malam, ia menyelinap masuk ke Al-Qulais, mengotori kiblatnya dengan kotoran, dan melemparkan bangkai ke dalamnya. Penghinaan itu membakar hati Abraha. Dengan sumpah membara, ia berkata, "Demi Tuhan, aku akan mendatangi rumah itu dan meratakannya." Yang dia maksud adalah Ka'bah. Maka berangkatlah ia dengan pasukan besar, membawa 9 atau 13 ekor gajah. Ia sendiri menunggang seekor gajah raksasa bernama Mahmud. Berita itu menyambar bangsa Arab seperti halilintar. Mereka terperanjat, gemetar, dan memandang menghadang Abraha sebagai kewajiban suci. Sebab ia berniat menghancurkan Baitullah Al-Haram. Seorang pemuka bangsa Yaman dari para bangsawan mereka bernama Dzunafar tampil pertama kali. Ia menyeru kaumnya serta siapapun dari bangsa Arab yang bersedia berperang untuk membela Ka'bah. Namun ketika berhadapan, pasukannya terpukul mundur. Ia sendiri ditawan dan dihadapkan pada Abraha. Ketika sang penguasa hendak membunuhnya, Dzunafar memohon, "Wahai raja, jangan bunuh aku. Mungkin keberadaanku bersamamu lebih bermanfaat bagimu daripada kematianku." Maka Abraha membiarkannya hidup, meski tetap membelenggunya. Pasukan itu terus melaju hingga memasuki wilayah Khath'am. Di sana, Nufail ibn Habib al-Khath'ami menghadapi mereka bersama dua kabilah besar, Shahran dan Nahis, beserta sekutu-sekutunya. Namun lagi-lagi, Abraha menang telak dan Nufail pun ditahan. Ketika Abraha bersiap menghabisinya, Nufail berkata, "Wahai raja, jangan bunuh aku. Aku dapat menjadi petunjuk jalanmu di tanah Arab. Dan dengan dua tanganku ini, aku serahkan kepadamu ketaatan Shahran dan Nahis." Abraha pun membebaskannya dan menjadikannya penunjuk jalan. Tatkala rombongan melalui Taif, Mas'ud bin Mu'attif al-Thaqafi datang membawa

dan penduduk haram tergerak ingin memerangi Abraha. Namun mereka sadar tidak punya kekuatan untuk melawannya. Maka mereka mengurungkan niat. Abraha kemudian mengutus Hunalfah al-Himyari ke Makkah untuk menyampaikan pesannya bahwa ia tidak datang untuk memerangi penduduk, tapi hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Jika mereka tak menghalangi, ia tak menginginkan darah siapapun. Jika pemuka mereka tidak ingin berperang, maka ia harus datang menghadap. Hunalfah pun menemui Abdul Muttalib dan menyampaikan pesan itu. Dengan tenang, sang pemuka Quraisy menjawab, "Demi Allah, kami tidak ingin memeranginya. Kami tidak memiliki kekuatan untuk itu. Ini adalah rumah Allah yang suci, rumah kekasihnya, Ibrahim AS. Jika dia melindunginya, itu adalah rumah dan kehormatannya. Jika dia membiarkannya, maka kami tidak mampu untuk melindunginya." Hunalfah mengajaknya menghadap sang penguasa. Dan Abdul Muttalib pun berangkat bersama beberapa putranya. Setibanya di perkemahan, ia mencari Dzunafar, sahabat lamanya yang kini menjadi tawanan. Ia bertanya penuh harap, "Wahai Dzunafar, adakah sesuatu yang bisa kau lakukan untukku dalam musibah ini?" Dzunafar menggeleng. Dengan lemah dia mengatakan, "Apa yang dapat dilakukan orang sepertiku, tawanan yang menunggu maut pagi atau petang? Aku tak mampu melakukan apapun kecuali satu. Ada sahabatku, dia penuntun gajah bernama Unais. Akan kukirim pesan kepadanya agar ia membantu dan memintakan izin untukmu menghadap sang raja. Ia akan menyampaikan kebaikanmu sebisanya." "Cukuplah itu," kata Abdul Muttalib. Dzunafar kemudian mengutus pesan kepada Unais. Abdul Muttalib adalah pemuka Quraisy, pemilik unta-unta Makkah. Ia memberi makan manusia di lembah dan hewan-hewan di puncak gunung. Raja telah merampas 200 untanya. Mintakanlah izin untuknya dan bantulah ia dengan segala yang kau mampu. Ini pesan Dzunafar kepada Unais. Unais menunaikan amanah Dzunafar. Ia menghadap Abraha dan memintakan izin bagi tamu agung itu, Abdul Muttalib. Dan Abraha mengizinkan. Maka masuklah Abdul Muttalib, lelaki yang di masanya dikenal sebagai yang paling tampan rupa, paling agung wibawanya dan paling memikat pandangan. Ketika Abraha memandangnya, ia tersentak oleh keagungan laki-laki Quraisy tersebut. Ia menghormatinya, memuliakannya dan enggan menempatkannya di kursi yang lebih rendah. Di hadapan bangsa Habasyah, ia juga tak mau jika dilihat duduk sejajar di singgasana kerajaan. Maka turunlah ia dari kursi kebesarannya, duduk di atas permadani, dan mempersilahkan Abdul Muttalib duduk di sampingnya. Dengan isyarat, Abraha memerintahkan penerjemahnya, "Katakan kepadanya, apa keperluannya?" Sang penerjemah menyampaikan pertanyaan itu. Dan Abdul Muttalib menjawab dengan tenang, tanpa gentar. "Hajati an yarudda alayya al-malik 200 ba'irin asabaha li." Keperluanku adalah agar raja mengembalikan 200 unta milikku yang telah dirampas. Jawaban itu membuat Abraha tercengang. Ia memandang penerjemahnya dan berkata dengan nada kecewa, "Katakan kepadanya, ketika aku melihatnya, aku langsung kagum kepadanya. Tapi setelah ia berbicara, tiba-tiba ia rendah dalam pandanganku. Ia datang memintaku mengembalikan 200 unta. Padahal aku datang untuk menghancurkan rumah yang menjadi agamanya dan agama leluhurnya. Mengapa ia tidak berbicara tentang itu?" Abdul Muttalib menatapnya dan menjawab tegas, "Inni ana Rabbul Ibil. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu." Aku adalah pemilik unta-unta itu. Adapun rumah itu, ia memiliki Tuhan yang akan menjaganya. Abraha berkata sinis, "Tuhan tersebut tidak akan mampu melindunginya dariku." Dan Abdul Muttalib membalas, "Terserah apa katamu. Kita lihat saja nanti." Abraha tergerak oleh wibawa tamunya ini. Ia memerintahkan agar unta-unta itu dikembalikan. Setelah menerimanya, Abdul Muttalib menandainya dengan tali dan mengusapnya sebagai tanda bahwasanya hewan-hewan itu dijadikan hadiyu, persembahan suci yang dilepas di dalam tanah haram, agar jika ada yang mengganggunya, kemurkaan Tuhan rumah itu pun turun. Inilah keyakinan mereka saat itu. Kemudian ia berdiri di hadapan Ka'bah, memegang pintunya dan dia berdoa, "Ya Allah, manusia melindungi rumah-rumah mereka, maka lindungilah rumahmu. Jangan biarkan salib mereka dan tipu daya mereka mengalahkan kekuatanmu esok hari. Jika engkau hendak membiarkan mereka menghancurkan kiblat kami ini, maka terserah apa kehendakmu." Setelah itu, ia memerintahkan kaumnya untuk berpencar ke lembah-lembah dan berlindung di puncak-puncak gunung agar tidak terkena bahaya dari pasukan besar itu. Ia tahu, Quraisy tidak memiliki kekuatan menghadapi Abraha dan bala tentaranya. Ia hanya yakin pada satu hal, rumah ini punya Tuhan yang akan menjaganya. Saat fajar kedatangan itu hampir tiba, Abraha pun bersiap masuk ke Makkah. Pasukannya diatur, gajah besar disiapkan. Namun ketika mereka melewati lembah Muhassir, antara Muzdalifah dan Mina, gajah itu tiba-tiba duduk dan menolak untuk bangkit.
Gajah-gajah itu tak mau

bergerak. Mereka memukulnya, namun gajah itu tetap enggan. Dipukul kepalanya, tetap enggan juga, tetap menolak. Ketika diarahkan ke Yaman, gajah itu bangkit dan berlari cepat. Ketika diarahkan ke Syam, ia bergerak. Dihadapkan ke timur, ia berjalan. Tetapi ketika ditujukan kembali ke arah Makkah, gajah itu berlutut, tak bergerak walau sejengkal pun. Seakan bumi haram menolak langkahnya, dan seakan langit sedang menahan nafas menunggu titah ilahi yang akan turun. Ketika pasukan Abraha masih kebingungan menghadapi gajah yang enggan melangkah menuju tanah haram, saat itulah datang ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Allah mengirim untuk mereka burung-burung ababil yang bergerombol, berbondong-bondong datang dari arah lautan. Mereka datang seperti pasukan angkasa yang telah ditetapkan tugasnya sejak azali. Setiap burung membawa 3 batu kecil, 1 di paruhnya dan 2 di kedua. Batu-batu itu tak sebesar apapun selain seukuran biji kacang hummus atau biji adas. Namun ketika menimpa seseorang dari pasukan Abraha, tubuhnya hancur lebur, binasa. Kepanikan pun pecah. Pasukan itu berhamburan, lari menuju jalan yang dahulu mereka lalui saat datang. Pasukan itu melarikan diri, kocar kacir. Tubuh-tubuh mereka berguguran sepanjang jalan, mati di setiap lembah dan jurang yang mereka lewati. Mereka tidak kembali sebagai pasukan penakluk, tapi sebagai rombongan yang dihancurkan. Bahwa kisah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjatuhkan kemenangan tanpa satupun pedang ditarik dari sarungnya. Ketika pasukannya hancur tercerai-berai oleh batu-batu kecil yang dilempar burung-burung utusan Allah tersebut, Abraha sendiri tidak lolos dari ketentuan yang dituliskan untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan padanya sebuah penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Perlahan, ujung-ujung jarinya rontok satu demi satu, seperti daun kering yang jatuh tanpa daya. Ia kembali menuju Sana'a dalam keadaan mengenaskan. Bukan sebagai penakluk, tapi sebagai bangkai hidup. Tubuhnya menyusut hingga menyerupai anak burung yang sangat lemah. Dan ketika dadanya terbelah hingga tampak jantungnya, ia pun mati dengan sehina-hinanya kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: فجعلهم كعصف مأكول.
1: Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan pasukan bergajah dari Makkah dan menimpakan kepada mereka hukuman yang begitu dahsyat, bangsa Arab semakin memuliakan Quraisy. Lebih besar lagi, mereka berkata, sungguh Quraisy adalah keluarga Allah. Allah sendiri berperang untuk mereka dan melindungi mereka dari musuh-musuh. Rasa hormat kepada Ka'bah pun semakin tinggi. Dan keyakinan akan kemuliaan rumah itu di sisi Rabb bertambah kuat. Para penyair mereka menuturkan kisah ini dalam bait-bait yang menggema di padang pasir. Di antara yang terkenal adalah syair Abdullah bin Zi'bari. 60,000 lam ya'ubu ardhahum bal lam ya'ish ba'da al-iyab saqimuha. 60,000 tentara tak kembali ke tanah mereka. Bahkan yang sakit pun tak hidup setelah kembali. Peristiwa agung ini terjadi pada bulan Muharram 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah tanda yang dikirim sebagai pembuka jalan bagi diutusnya seorang nabi yang akan bangkit di Makkah. Dialah yang kelak akan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala, mengembalikan kemuliaannya, dan menghubungkan agamanya secara mendalam dengan rumah yang suci itu. Peristiwa ini begitu besar hingga bangsa Arab menjadikannya tonggak sejarah. Mereka mengatakan, peristiwa ini terjadi pada tahun gajah. Mereka menandai kelahiran-kelahiran bayi, peperangan, dan kejadian-kejadian besar dengan acuan itu. Anak ini lahir pada tahun gajah, kata mereka. Atau, peristiwa ini terjadi pada tahun gajah. Demikianlah, tahun gajah menjadi awal babak baru sejarah. Gerbang yang dibuka oleh kuasa Allah untuk menyambut kelahiran seseorang yang akan mengubah dunia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik dentuman sejarah yang mengguncang Jazirah Arab pada tahun gajah, tersimpan pelajaran-pelajaran agung yang tak hanya berbicara kepada bangsa kala itu, tetapi terus bergaung hingga hari ini, menyapa setiap hati yang mau merenung. Dari kehancuran pasukan Abraha dan keselamatan tanah haram, lahirlah hikmah dan pelajaran yang mengalir begitu jernih, seakan menjadi mukaddimah bagi kelahiran seorang nabi terakhir yang akan mengubah wajah dunia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran pertama dari kisah ini, Makkah diangkat, Quraisy dimuliakan. Ketika pasukan bergajah luluh lantak di tanah yang mereka rencanakan untuk dihancurkan, pamor Makkah melesat tinggi di mata seluruh kabilah Arab. Mereka berkata dengan penuh kekaguman, mereka, suku Quraisy, adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri berperang membela mereka. Pasukan besar yang sebelumnya ditakuti oleh semua bangsa Arab justru binasa di depan Ka'bah. Tidak ada yang bisa menyangkal, tanah haram itu memiliki penjaga yang lebih kuat daripada seluruh pasukan dunia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat yang Allah ingatkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-67. Bahwasanya keamanan Makkah bukanlah karunia biasa. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Tidakkah mereka merenungkan bahwasanya kami telah menjadikan negeri mereka, Makkah, tanah suci yang aman. Maka ketika Nabi Muhammad SAW kemudian diutus dari keturunan paling mulia Quraisy, bangsa Arab tidak lagi memandang Makkah sebagai kota biasa, tetapi sebagai pusat kemuliaan dan kehormatan. Maka saat Fathu Makkah tiba, manusia memasuki agama Allah Subhanahu wa Ta'ala berbondong-bondong, sebagaimana gambaran Al-Quran dalam surat An-Nasr. Kabilah-kabilah Arab mengatakan, jika Muhammad menang, maka kami akan ikut agamanya. Namun jika ia kalah, hubungan kami dengan Makkah tetap terjaga. Keagungan Makkah menjadi jembatan bagi keagungan risalah terakhir. Pelajaran kedua, cinta pada Baitullah memantik jiwa. Di antara lembaran kisah, terdapat seorang lelaki Arab dari Kinana. Dia bukan nabi, dia bukan pemimpin besar, namun hatinya penuh cinta pada Ka'bah. Demi kehormatan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia rela mempertaruhkan nyawanya. Ia marah ketika kesucian Baitullah dihina. Dan kemarahannya adalah kemuliaan, bukan kebodohan. Sikapnya seharusnya menggugah kita. Di zaman ketika sebagian orang mudah lelah dalam beramal dan berbuat, apalagi ketika agama dihina, kisah lelaki ini menjadi cermin. Siapakah yang benar-benar mencintai Islam sebagaimana lelaki Kinana ini mencintai Ka'bah? Pelajaran ketiga, kekuatan lahir dari persatuan. Bangsa Arab pada masa Abraha bukanlah bangsa yang ditakuti. Mereka tercerai-berai oleh fanatisme kesukuan. Mereka lemah, mereka tunduk pada kekuatan asing. Sebagian dikuasai oleh Persia, sebagian tunduk pada Romawi. Sebagian lagi berada di bawah kekuasaan Habasyah. Dan sisanya berperang satu sama lain. Mereka bukan bangsa yang bisa mempertahankan diri, apalagi menghentikan pasukan bergajah. Barulah ketika Islam datang, fanatisme kesukuan itu luruh. Mereka bersatu dalam satu akidah, satu kiblat, satu arahan. Dari bangsa yang terpecah belah, mereka berubah menjadi bangsa yang diperhitungkan kembali oleh dunia. Kisah ini mengajarkan kita bahwasanya selama fanatisme golongan dan kelompok mengalahkan ikatan iman, kita akan tetap lemah. Kekuatan hanya lahir jika kita bersatu di bawah panji Islam, di atas tauhid dan petunjuk Rasulullah SAW. Pelajaran keempat, keyakinan Abdul Muttalib. Ketika Abraha berdiri dengan kekuatan materi, gajah-gajah besar, dan 60 ribu pasukan, Abdul Muttalib berdiri di depan Ka'bah hanya dengan doa dan keyakinan. Ia memegang pintu rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa memohon perlindungan. Abdul Muttalib yang kendati saat itu masih hidup di masa jahiliyah, namun di saat genting dia justru berdoa penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikapnya ini benar-benar menjadi teladan abadi bahwa kita seringkali terlalu sibuk mengandalkan sebab-sebab duniawi untuk meraih pertolongan, hingga lupa pada sumber kekuatan sejati, yaitu pertolongan Allah. Kita yang mengaku beriman seharusnya lebih yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menolong kalian dan mengokohkan pijakan kaki kalian. Pertolongan dari langit turun ketika hati yakin dan amal selaras dengan keyakinan tersebut. Pelajaran kelima, ancaman bagi mereka yang berniat jahat pada tanah suci. Abraha tidak masuk Mekah. Bahkan sebelum satu batu pun ia lemparkan, bencana telah menimpanya. Allah mengingatkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25 bahwa dosa-dosa yang dilakukan di tanah haram memiliki kadar yang berbeda, lebih berat, lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih dahsyat hukumannya. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِكْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Siapa yang bermaksud di dalamnya, di tanah suci, melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang sangat pedih. Peristiwa tahun gajah ini menjadi peringatan bagi siapapun yang memiliki niat jahat terhadap Ka'bah atau tanah haram. Niat buruk saja sudah mendatangkan kehancuran, apalagi tindakan. Pelajaran keenam, jika Ka'bah dilindungi, maka mukmin pun dilindungi. Jika batu-batu kecil itu turun untuk melindungi Ka'bah, bangunan yang tidak bicara dan tidak berbuat, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak akan melindungi hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan bertauhid kepadanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memandang Ka'bah dan bersabda, "Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki wal mu'min a'zamu hurmatan minki." Betapa agung engkau wahai Ka'bah dan betapa agung kehormatanmu. Namun, kehormatan seorang mukmin jauh lebih agung daripadamu. Jika Allah Subhanahu wa taala menjaga satu bangunan dari serangan musuh, maka dia lebih layak menjaga hamba-hambanya yang hanya bersujud kepadanya. Pelajaran ketujuh, Abraha adalah mukaddimah untuk nabi terakhir. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyingkap hikmah yang dalam. Dia mengatakan, pasukan Abraha adalah penganut Nasrani, ahlul kitab, secara agama lebih baik daripada agama kaum Quraisy yang musyrik saat itu. Namun Allah Subhanahu wa taala menolong kaum musyrik Mekah dan menghancurkan pasukan ahlul kitab. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan tempat kelahiran nabi terakhir. Peristiwa ini adalah tanda awal, semacam prolog atau mukaddimah dari langit bahwasanya seorang nabi agung akan segera lahir, seseorang yang akan membersihkan Ka'bah dan mengembalikan kehormatannya. Pelajaran ke-8, wajib memuliakan tanah haram. Di antara pelajaran paling penting dari kisah ini adalah kewajiban penduduk Mekah dan setiap mukmin yang memasuki kota suci ini untuk memuliakan Ka'bah dengan ketakwaan. Dosa yang dilakukan di Mekah bukan seperti dosa di tempat lain. Ketika Ka'bah tidak dimuliakan lagi, ketika ia berhenti menjadi tempat tawaf dan sujud, ketika manusia tidak lagi menjadikannya pusat ketakwaan, maka perlindungan Allah Subhanahu wa taala akan dicabut. Sebagaimana sabda Nabi bahwa di akhir zaman seorang laki-laki Habasyah akan merobohkan batu demi batu bangunan Ka'bah tanpa ada satupun yang menghalanginya. Bukan pasukan bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah, tetapi hilangnya kehormatan dari hati manusia terhadap rumah Allah yang akan menjadi sebab lenyapnya Ka'bah menjelang hari kiamat. Peristiwa tahun gajah ini tak cuma kisah tentang kehancuran suatu pasukan, tapi kisah tentang kemenangan keyakinan atas kekuatan fisik, kemenangan persatuan di atas perpecahan, dan kemenangan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas tipu daya manusia. Ia adalah pelajaran bagi bangsa, bagi keluarga, dan bagi setiap individu yang ingin melihat jawabannya pada sejarah. Jika Ka'bah saja Allah Subhanahu wa taala jaga dari pasukan bergajah dan 60 ribu tentara, maka siapapun yang menjaga imannya, tauhidnya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaganya lebih kuat lagi. Demikian, sampai jumpa di episode Sirah Nabi berikutnya. Barakallahu fikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas tidak abadi. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaythin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamar. Khamar lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamar. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada, ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum, bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan
juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna, dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Ya. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian? Ustaz Fulan kok demikian? Ustaz Fulan kok demikian? Dia sendiri menyusahkan hatinya. Karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum, ustaz itu baik. Maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya, seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa. Tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus. Ada pelayanan yang kurang bagus. Ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya. Atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Dia ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna, agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasdiquhu fima akhbar, maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya, baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah,
2: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ,
1: maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ذنوبكم.
1: Kemudian ta'atuhu fima amar.
0: Ta'atuhu fima amar.
1: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
0: Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
1: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia celah.
2: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
1: Kemudian wa an la yu'badallahu illa bima syara.
0: Wa an la yu'badallahu illa bima syara.
1: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul menurunkan kitab sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimus salihat. Hamdan kathiran taibam mubarakam fih. Kama yuhib rabbuna wa yardha. Asyadu la ilaha illallah wa daulah syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiya ba'da wa ala alihi wa ashabihi. Radiyallahu'anhum jami'an wa mantabihum bi ihsan ila kimsa'ah. Ayol ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at. Pendengar Radio Hidayah 103.4 FM yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com atau juga yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Hidayah FM Pekanbaru di Google Play Store. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabb yang memberikan kita kesempatan bersua kembali dalam kajian rutin bersama guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abu Somad LCMA fizahullah taala. Edisi hari ini lembar kerja Senin 26 Safar 1448 Hijriah atau Senin qabla asar tanggal 10 Agustus 2026. Baik, Om Sipin, Om Simah, Rahimahumullah, dimanapun Anda berada di kesempatan kali ini, beliau akan melanjutkan dampak atau sebab ghulu berikutnya. Baik, Om Sipin, Om Simah, Rahimahumullah, dimanapun Anda berada, ini dia lanjutan pembahasan kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin atau permasalahan tentang ghulu di dalam beragama. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, kaifahaluka ya Ustazana?
2: Alhamdulillah, bikhair ya Abu Amin.
1: Nah, barakallahu fiik ya Ustazana, barakallahu fiikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk pembahasan berikutnya yaitu dampak atau sebab ya ghulu terhadap perilaku seseorang. Baik, kaum muslim belum simak apa saja dampak atau sebab dari ghulu ini, kita dengarkan pembahasannya. Selamat menimba ilmu syar'i kepada pemirsa dan pendengar, dan langsung saja kepada Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abu Somad LCMA hafizahullah. Falyatafaddal mashkura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dapat melanjutkan kajian kita Senin siang menjelang asar dalam kajian yaitu membaca kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin, yaitu permasalahan ghulu di dalam beragama. Ghulu yaitu sikap berlebih-lebihan, melampaui batas, atau yaitu ekstrim yang tidak jarang menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan-perbuatan radikal atau intoleran. Oleh karenanya di dalam agama kita banyak peringatan-peringatan baik di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan atau sikap ghulu. Di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab janganlah kalian ghulu di dalam beragama. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, iyyakum wal ghulu, jauhi oleh kalian sikap ghulu. Dalam hadis lain dikatakan halakal mutanatti'un, itu celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan atau memaksa-maksakan. Ini tandanya bahwasanya agama kita sangat melarang dari perbuatan atau sikap ghulu. Sangat melarang dari sikap atau perbuatan ghulu, anti terhadap ghulu. Dan kita sudah baca sekalipun demikian, akan tapi selalu saja ada orang-orang atau oknum-oknum yang terjerumus dalam perbuatan ghulu atau sikap-sikap ghulu. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah baca sebab-sebabnya. Itu beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah baca sebab-sebab kenapa orang terjerumus ke dalam ghulu. Kemudian juga beberapa dampak-dampak ghulu. Kita sudah baca baik dampak terhadap keyakinan, baik dampak terhadap pemikiran. Sekarang kita akan baca yaitu dampak ghulu terhadap perilaku. Dampak ghulu terhadap perilaku. Yang secara garis besar disebutkan oleh pengarang kitab rahimahullah, dampaknya yaitu karena ghulu seseorang terjerumus ke dalam seburuk-buruk perbuatan maksiat. Itu karena ghulu, karena pengaruh ghulu, orang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, seburuk-buruk maksiat. Apa seburuk-buruk maksiat ini masuk oleh pengarang kitab hafizahullah, nanti akan dijelaskan. Di antaranya juga yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesulitan-kesulitan. Ini juga di antara dampak-dampak ghulu, yaitu menjerumuskan seseorang ke dalam kesulitan-kesulitan. Padahal agama berlepas diri dari itu. Atau agama Islam adalah agama yang tidak menginginkan kesulitan. Tapi ghulu atau orang-orang yang terjerumus ke dalam ghulu cenderung untuk memunculkan kesulitan-kesulitan. Kesulitan-kesulitan. Di antaranya juga yaitu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dampak-dampak ghulu terhadap perilaku. Terhadap perilaku seseorang. Dan kita baca apa yang ditulis oleh pengarang kitab hafizahullah, kata beliau, di antara dampak-dampak ghulu yaitu al-wuqu' fi syarril ma'asi. Orang akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, bahkan seburuk-buruk maksiat. Kata beliau hafizahullah, inna ahlal Islam yanfirun minal ma'asi adh-dhahir ka qatlin nafsi allati harrama Allah waz-zina war-riba was-sihr. Sungguhnya agama Islam umat Islam jauh atau berupaya untuk menghindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Entah itu membunuh misalnya, atau perbuatan zina, atau riba, atau sihir. Ini umat Islam menghindar dari perbuatan-perbuatan tercela atau maksiat seperti itu. Wala ya'lam kathiru minhum anna al-ibtida' wal-ghulu syarrul ma'asi. Tapi banyak di antara mereka yang tidak sadar bahwasannya ghulu, melakukan perbuatan bid'ah, itu adalah maksiat yang tidak kalah dengan maksiat yang tadi disebutkan. Ghulu, bid'ah, itu adalah merupakan perbuatan maksiat juga, yang tidak kalah dengan maksiat seperti membunuh, berzina, makan harta riba, atau sihir. Kenapa? Fa'innal ghulu, fa'innal ibtida' wal ghulu a'idun bil ifsad ila mu'taqadil mar'. Karena bid'ah, kemudian ghulu, itu sikap berlebihan, khina radikal, ini mempengaruhi keyakinan, dampaknya terhadap keyakinan. Wa ma'ada bil ifsadi 'alal mu'taqad a'zam mimma 'ada bil ifsad 'alal 'amal. Maka kerusakan pada keyakinan itu lebih berbahaya daripada kerusakan yang bentuknya hanya sekedar perbuatan. Karena kalau sudah keyakinan yang rusak, dampak-dampaknya nanti juga terhadap amalan-amalan atau aksi-aksi yang muncul nanti akan berkaitan dengan amalan-amalan juga. Berbeda dengan kerusakan yang hanya sekedar berbentuk amalan tanpa di tanpa ada masuk dalam keyakinan. Seperti misalnya zina, ini adalah merupakan perbuatan maksiat yang berbentuk perbuatan atau kerusakan yang bentuk perbuatan. Tidak ada yang meyakini bahwasanya zina itu halal. Membunuh begitu juga. Tidak, ini adalah merupakan kerusakan, kejahatan, berbentuk tindakan, perbuatan. Tidak ada yang meyakini bahwasanya itu adalah halal. InsyaAllah semua orang berkeyakinan bahwasanya membunuh, kemudian berzina itu haram, tidak benar, jahat, buruk, tercela. Baik yang melakukan ataupun orang-orang lain, itu sadar itu. Tapi perbuatan kerusakan-kerusakan yang sudah merasuki keyakinan, orang kadang-kadang

tentang perubahan-perubahan sebahagian ahlul bid'ah. Tahawul ba'dil mubtadi'ah an bid'ahih musyrikiyah. Itu perubahan-perubahan sebahagian ahlul bid'ah yang biasa melakukan bid'ah-bid'ah syirik, sekarang berubah melakukan maksiat. Kata beliau, fahadihi dzunub ma'asihati tauhid. Dosa-dosa maksiat-maksiat yang mereka kerjakan ini, selagi mereka adalah mukmin yang bertauhid, khairun, itu lebih baik, lebih baik min fasadit tauhid ma'adami hadhihi dzunub. Itu lebih baik daripada rusaknya tauhid. Itu ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang sampai pada derajat syirik. Apa bid'ah yang sampai pada derajat syirik misalnya? Mengkultuskan orang-orang saleh sehingga berdoa meminta kepada mereka. Atau meminta kepada mereka-mereka yang telah meninggal yang dianggap sakti, wali dan lain sebagainya. Berdoa meminta kepada mereka ini adalah merupakan syirik. Bid'ah syirik. Nah, ketika ada sebagian mereka misalnya berubah meninggalkan itu, menunggalkan bid'ah-bid'ah yang syirik tadi, tapi masih tetap bermaksiat. Masih tetap melakukan maksiat. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, maksiat-maksiat yang mereka lakukan, tapi dalam kondisi mereka tidak lagi terjerumus dalam kesyirikan, sudah paham tentang tauhid, itu lebih baik daripada mereka masih berada di atas bid'ah-bid'ah yang berbau syirik. Kenapa? Karena tadi ketika mereka melakukan itu, mereka lakukan dengan tidak merasa bersalah. Dengan tidak merasa bahwasanya ini adalah merupakan perbuatan syirik yang dimurkai oleh Allah. Itu yang kita katakan tadi, mereka menganggap biasa-biasa saja. Makanya dikatakan ini syarrun minal ma'asi. Lebih berbahaya daripada sekedar maksiat. Maka kata beliau, inna ahlal ibtida' wal ghulu fil jumlah syarrun min ahlil ma'asi asyahwaniyah. Dalla ala dhalika as-sunnah wal ijma' fal ahadith fit ta'amul ma'asin fain syahidun ala al-farqi baynahuma. Sesungguhnya bid'ah termasuk di antaranya ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim, radikal di dalam beragama, itu lebih berbahaya dari bermaksiat. Seperti yang tadi, yaitu mencuri kah atau makan harta riba. Betul, itu adalah merupakan dosa. Tapi yang ini lebih berbahaya. Kalau yang maksiat ini, orang sadar bahwasanya itu tidak benar. Sehingga tidak jarang orang-orang yang melakukan maksiat-maksiat seperti ini, dia mengatakan, saya sebenarnya ngaku bahwasanya ini tidak boleh, tapi kadang-kadang saya terpaksa melakukannya. Tapi cobalah. Orang-orang yang melakukan aksi-aksi ghulu, radikal, atau intoleran, mereka tidak merasa bersalah, menganggap bahwasanya apa yang mereka lakukan baik-baik saja, dibenarkan di dalam agama. Itu dari situ sisi parahnya. Kata beliau selanjutnya, fal ahadith fit ta'amul ma'asin fain syahidatun alal farqi bainahuma. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bagaimana sikap terhadap dua dosa ini itu menjadi bukti bahwasanya ghulu itu lebih berbahaya, bid'ah itu lebih berbahaya.
Falaqad amara Nabi

0: Nabi SAW berkital al-Khawarij. Sebagai contoh misalnya, Nabi SAW perintahkan untuk memerangi Khawarij. Memerangi Khawarij. Dari sisi lain, ketika ada yang bermaksiat, Nabi SAW juga marahi, juga larang, akan tapi tidak sekeras itu sikap Nabi SAW. Kepada Khawarij misalnya, fa fil hadis alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, bu'itha Aliun wa huwa bil Yaman ila Nabi SAW bi Dhuhaibah fi turbatiha. Atau ba'atha Aliun, Ali mengirim, dan ketika itu Ali di Yaman, untuk membawakan semacam sedikit harta lah, atau mungkin emas. Faqasamaha bainal Aqra bin Habis al-Hanzari summa ahad ahad bani Mujashiyah. Kemudian dibagi-bagikan oleh Nabi SAW. Antara Aqra bin Habis al-Anzali, kemudian kepada salah seorang dari bani Mujashiyah. Kemudian juga kepada Uyainah bin Badr al-Fizzari. Juga kepada Alqamah bin Alath al-Amiri. Kemudian yang lain-lain. Sehingga orang-orang Quraisy dan Ansar marah. Orang-orang Quraisy dan Ansar marah. Faqalu yu'tihi sanadida ahli Najd wa yada'una. Cobalah. Marah dalam artian itu tidak terima karena ketidaktahuan mereka. Sehingga akhirnya protes dan berkata, coba lihat Nabi SAW kasihkan itu kepada tokoh-tokoh ahli Najd dan kita dilupakan. Orang-orang Quraisy, orang-orang Ansar yang berjasa dilupakan. Qal innama ata'allafuhum. Kata Nabi SAW, itu saya lakukan karena saya ingin memikat hati mereka. Itu biasa dalam rangka yaitu memunculkan kedekatan hati-hati orang-orang yang mungkin baru masuk Islam atau bahkan belum masuk Islam agar tertarik masuk Islam. Masya Allah. Dengan kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama Islam. Itu tujuan Nabi SAW. Fa'aqbala rajulun ghairul ainain nati al-jabin kathul lihya. Muncullah seseorang dengan sifat-sifat tadi dan berkata kepada Nabi SAW, orang itu kepala botak, rambut kepala botak, kemudian setelah itu jenggot lebat, kemudian dari segi disebutkan sifat-sifat lain secara fisik, orang ini berkata, ya Muhammad ittaqillah, protes dia, hai Muhammad, takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah pada Allah. Ini pembagian ini tidak adil ini. Kata Nabi SAW, faman yuti'ullah idha asaituh. Kalau saya dianggap bermaksiat kepada Allah, siapa lagi yang akan taat kepada Allah SWT? Faya'manni ala ahli al-ard wa la ta'mannuni. Allah SWT percayakan aku terhadap penduduk bumi. Allah SWT percayakan aku terhadap penduduk bumi. Kemudian kalian tidak percaya kepada aku? Fasa'ala rajulun minal qawmi qatlah. Urawi Khalid bin al-Walid. Maka ada seorang yang sebagian mengatakan dia adalah Khalid bin Walid. Minta kepada Nabi agar diizinkan membunuh orang ini. Ini tidak sopan kepada Nabi SAW. Famana'ahun Nabi SAW. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Falamma walla qala Nabi SAW. Inna min di'i hadha qauman yamruquna minal Islam muruqas sahmi minar ramiyah yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dari kelompok orang ini nanti akan ada orang-orang yang mereka keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Anak panah yang keluar dari busurnya. Itu keluar sedikit-sedikit. Sungguhnya dari orang-orang macam ini, dari orang seperti ini akan ada nanti yang keluar dari kaum muslimin seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Artinya keluar sedikit demi sedikit, terus melesat dan bahkan meninggalkan agama Islam. Yaqtuluna ahlal Islam. Mereka membunuh kaum muslimin dan meninggalkan para penyembah berhala. Yang mereka bunuh saudara mereka sendiri nantinya. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla'ad. Ini yang menjadi pokok pembahasan. Apabila aku bertemu atau apabila aku masih hidup di zaman itu, maka aku akan perangi mereka. Seperti kaum 'Ad. Fawadih min hadzal hadits dhammuhum bi'adami fahmihim at-tanzil wa muruquhum min al-Islam wa qatluhum ahlal Islam. Thumma wa'ada in adrakahum biqitalihim wa amara bidzalika kama fi ba'd ar-riwayat aynama laqitumuhum faqtuluhum. Fa inna fi qatlihim ajran 'indallahi liman qatalahum yawmal qiyamah. Dalam hadis ini, itu hadis Abi Sa'id Al-Khudri tadi yang menjelaskan tentang khawarij atau cikal bakal munculnya khawarij ini, ada penjelasan dari Nabi SAW yang pertama, yaitu celaan Nabi SAW terhadap orang-orang yang punya sifat atau perilaku seperti itu. Kemudian yaitu bahwasannya mereka adalah orang-orang yang tidak paham Al-Quran. Tidak paham Al-Quran. Kemudian bahwasannya mereka bisa jadi nanti keluar dari Islam. Bahkan membunuh kaum muslimin. Kemudian yang lain yaitu janji Nabi SAW, tekad Nabi SAW apabila masih hidup dan bertemu dengan orang-orang seperti itu nanti, maka Nabi SAW akan perangi. Dalam sebagian riwayat, Nabi perintahkan untuk memerangi. Dimanapun kalian temui nanti, maka perangi. Itu orang-orang yang seperti itu berbahaya. Ini sikap Nabi SAW kepada khawarij. Artinya khawarij adalah orang-orang atau kelompok yang punya pemikiran ghulu. Punya pemikiran ghulu. Apa sikap Nabi SAW? Lihatlah tadi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. La aqtulannahum qatla 'ad. Aynama laqitumuhum faqtuluhum. Itu sikap Nabi SAW. Lihat pula bagaimana sikap Nabi SAW terhadap yang melakukan perbuatan maksiat. Apakah Nabi SAW membenarkan atau membolehkan atau mendiamkan? Tidak. Tidak. Akan tetapi sikapnya berbeda. Terlihat amma ashabul ma'asi asyahwaniyah faqad ja'atil ahadith nahiyatan an la'nihim ma itsbat annahu qad yajtami' ma'al wuqu' fil ma'siyati asyahwaniyah hubbullahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat yang dipicu oleh keinginan-keinginan syahwat, Faqad ja'atil ahadits nahya 'an la'nim. Maka hadis-hadis Nabi SAW melarang untuk melaknat mereka. Melaknat, mengata-ngatai mereka dengan kata-kata laknat. Bahkan kadang-kadang Nabi SAW semacam memberikan pembelaan bahwasanya mereka sekalipun berbuat seperti itu, tapi masih ada rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Masih ada pembelaan sedikit. Tapi Khawarij tadi lihat bagaimana sikap Nabi SAW. Fa'an Umar radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan kana ala ahdi Nabi SAW, kana ismu Abdullah. Wa kana yulaqab himaran. Wa kana yudhiku Rasulullah SAW. Ada seseorang yang dikatakan namanya adalah Abdullah, digelari dengan himar. Dia kadang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab. Dan Nabi sallallahu pernah mencambuknya karena dia minum khamar. Minum minuman yang memabukkan. Fa utiya bihi yawman fa umira bihi fajalada faqala rajulun minal qaum. Maka suatu ketika dibawa ke hadapan Nabi SAW, dia dicambuk karena minum minuman tadi. Kemudian ada yang berkata, Allahumma la'anhu, ya Allah laknatlah dia, ma aktsara ma yu'ti bihi, atau ma aktsara ma yu'ti bihi, atau ma yu'ta bihi. Dah seringkali orang ini melanggar. Ha, seperti itulah. Laknatlah dia. Tapi apa kata Nabi SAW? Ini sikap. Beda sikap Nabi kepada orang yang melakukan maksiat yang dipicu oleh syahwat dengan orang yang melakukan maksiat yang dipicu oleh syubhat atau kerancuan berpikir yang sudah tertanam di dalam akidah atau keyakinan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tal'anu fa wallahi ma 'alimtu annahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Jangan kalian laknat dia, jangan kalian maki dia dengan kata-kata laknat. Demi Allah, sungguhnya saya yang saya tahu tentang dia ini bahwasanya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini sikap yang berbeda. Dalam hadis lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi siyaqi qissati syaribil khamar alladhi amara Nabi SAW bi darbihi fadarabu. Dalam cerita yang mirip tentang itu juga, itu orang yang minum khamar kemudian setelah itu dicambuk oleh Nabi. Falamma ansarafa qala ba'dul qaum, setelah orang itu pergi maka yang lain berkata, akhzakallah, mudah-mudahan kau dihinakan oleh Allah. Faqal, kata Nabi, la taqulu hakadha, jangan kalian ucapkan seperti itu. La tu'inu syaitan ala akhikum, jangan kalian bantu syaitan untuk menjerumuskan saudara kalian. Ini sikap yang berbeda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang tadi punya pemikiran-pemikiran yang menjadi atau yang menjadi cikal bakal Khawarij tadi. Beda sikap Nabi SAW. Di sini Nabi SAW terlihat untuk masih membela. La tal'anu fa wallahi ma 'alimtu annahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Di sini dikatakan, la taqulu hakadha, jangan kalian katakan seperti itu kepada saudara kalian. La tu'inu syaitan ala akhikum, jangan kalian bantu syaitan untuk mencelakai, menjerumuskan saudara kalian. Walakin qulu, dalam riwayat lain ada kata tambahan, walakin qulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Tapi doakan dia. Fanahahum an sabbihi wa sammahu akhan lahum wa amarahum bid du'a ilahu. Ini menunjukkan bahwasanya maksiat yang dilakukan atau yang dipicu oleh syahwat, yang dipicu oleh syahwat seperti tadi minum khamar, ini kan memperturuti keinginan-keinginan syahwat, zina, atau termasuklah di antara mencuri, membunuh orang misalnya, itu dipicu oleh syahwat. Maksiat yang seperti ini, kata pengarang kitab Hafizahullah, berdasarkan penjelasan para ulama juga, itu lebih ringan, lebih ringan. Sekali lagi, ini bukan untuk melegalkan, tidak. Tapi untuk menjelaskan, begitulah pandangan dalam agama, bahwasanya ini masih ringan, masih okay lah. Kenapa? Karena orangnya masih menganggap itu tidak benar. Dibandingkan ghulu, itu sikap berlebihan, ekstrim, radikal, atau bid'ah, yang tentunya yang tadi ghulu ini didasari oleh keyakinan-keyakinan bid'ah. Ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena tadi orang yang terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan seperti ini jarang yang menyadari bahwasanya apa yang dia lakukan itu salah. Thumma innal 'usata idza adnabu bi fi'li ba'd ma nuhu 'anhu min sariqatin aw zina aw shurbi khamr aw akli amwal bil batil aw akli amwalin bil batil wa amma ahlul bid'ah fa adnabu bi tarki ma umiru bihi min ittiba'i sunnah wa jama'ah wa jama'atil mu'minin. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat seperti maksiat-maksiat tadi, itu mereka lakukan, mereka sadar bahwasanya itu batil, tidak benar. Jadi yang mereka langgar adalah sesuatu perbuatan yang itu disadari itu adalah batil. Itu adalah batil. Adapun orang-orang yang terjerumus ke dalam ghulu, bid'ah, mereka melakukan dosa atau penyimpangan, yaitu menyelisihi sunnah. Yang mereka tidak sadar dengan itu. Tidak sadar. Oleh karenanya, nassa salaf ala annal ghulu wal ibtida' a'zam minal ma'siyati. Makanya, para ulama salaf telah menyebutkan bahwasanya ghulu, sikap berlebihan, ekstrim tadi, atau bid'ah, itu lebih berbahaya dari kebanyakan maksiat. Seperti yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai iblis dari perbuatan maksiat. Jangan disalahpahami, sehingga kadang-kadang ada yang cenderung untuk menyalahpahamkan perkataan Sufyan Ats-Tsauri untuk menjelek-jelekkan pemahaman sebagian para ulama terhadap pernyataan-pernyataan seperti ini. Cobalah, mereka menganggap bahwasanya zina itu lebih ringan perbuatannya daripada perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang mungkin dalam amalan-amalan ibadah di masjid misalnya. Lebih ringan zina misalnya. Tidak, bukan itu. Pengarang kitab Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah sebutkan, al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat, di dalam ini sebagai alat untuk menjerumuskan orang ke dalam perbuatan yang tentunya dibenci oleh Allah SWT. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis. Kenapa? Al-bid'at al-ma'siyah yutab minha. Orang ketika dia berbuat maksiat masih ada harapan dia masih mau bertaubat. Kenapa? Karena dia tadi bergejolak di dalam hatinya, merasa dia bahwasanya ini tidak benar ini yang saya lakukan. Membunuh orang, minum khamar, apalagi mencuri. Dalam hatinya dia merasa tidak nyaman. Orang-orang yang melakukan maksiat-maksiat seperti itu. Makanya, karena ada perasaan-perasaan merasa bersalah, mudah-mudahan masih ada harapan untuk bertaubat. Wal bid'ah la yutabu minha. Adapun bid'ah payah diharapkan orang untuk bertobat dari bid'ah. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya apa yang dilakukan itu benar. Tidak ada yang salah. Qala Syekhul Islam rahimahullah fil kalam an qawli Sufyan hadha wa nahwi min aqwali salaf. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengomentari perkataan seperti ini. Bima'na annahu la yatub minha li'annahu yahsib annahu ala hudan. Artinya orang yang melakukan perbuatan bid'ah, dia sulit untuk diharapkan bisa bertobat karena dia menganggap bahwasanya dia berada di atas kebenaran. Walau taba la taba alaihi kama yatub alal kafir. Kalau seandainya Allah berkehendak untuk mentakdirkan dia bertobat, Allah Maha Kuasa untuk itu. Allah Maha Kuasa, bisa saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memberikan hidayah kepada orang-orang kafir sehingga mereka bertobat. Wa man qala innahu la yuqbal taubatu mubtadi'in mutlaqan faqad ghalita ghalfan munkara. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya taubat orang yang melakukan bid'ah atau taubat mubtadi' itu tidak akan diterima oleh Allah, itu adalah merupakan perkataan yang sangat salah. Wa man qala ma adina Allah li sahibi bid'atin fi taubatin fa ma'nahu ma dama mubtadi'an yaraha hasanah la yatub minha. Adapun orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ma adina Allah li sahibi bid'ah fi taubah, Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan orang yang melakukan bid'ah untuk bertobat, artinya apa? Selama dia menganggap bahwasanya itu benar, selama dia menganggap bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah baik, maka tidak akan mungkin dia bertobat. Kama yaral kafir annahu ala dhalal wa illa fa ma'lum anna katsiran mimman kana ala bid'atin tabayyana lahu dhalaluha wa taba Allahu alaihi minha wa haula la yuhsihim illa Allah. Dan buktinya bahwasanya sangat banyak sekali orang-orang yang dulunya terjerumus dalam keyakinan-keyakinan bid'ah, amalan-amalan bid'ah, kemudian Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan artinya taubat mereka tidak diterima oleh Allah, atau bukan artinya bahwasanya mereka tidak akan mungkin bertobat kepada Allah, tidak, bukan itu. Maksudnya adalah peluang untuk bertobat itu bisa jadi sulit dibandingkan orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena dia tidak merasa bersalah. Ini orang-orang yang ghulu. Maka cobalah lihat orang-orang yang melakukan aksi-aksi radikal, bom bunuh diri dan lain sebagainya. Ketika dinasihati, justru malah merasa bahwasanya dia benar, kemudian bahkan pede saja di hadapan persidangan-persidangan. Kenapa? Apa sebabnya? Ini tadi seperti yang disebutkan oleh pengarang kitab, Hafizahullah. Terus, apa kaitan antara pembahasan ini dengan ghulu di zaman kita sekarang? Kata beliau, innal ghali wal mubtadi' la yazal illam yatadarakullahu birahmati muntaqilan min syarrin ila ma huwa asyar minhu. Orang yang ghulu, ekstrim, radikal di dalam beragama, itu berkutat dari satu kejahatan ke kejahatan yang lain. Dari satu kejahatan kepada kejahatan yang lain. Makanya dikatakan, al-bida'u dihlizul kufur wan nifaq. Bid'ah itu termasuklah, yaitu bagian dari bid'ah ini yaitu ghulu, radikal, ekstrim di dalam beragama. Itu adalah merupakan jalan menuju kekufuran dan kemunafikan. Fa'an Ali radhiyallahu an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qal, kata beliau, ma kana rajulun ala ra'yin minal mubtadi'ati fatarakahu illa ila ma huwa syarrun minhu. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tidak ada orang yang terjerumus dalam perbuatan bid'ah atau keyakinan-keyakinan bid'ah, kemudian meninggalkan itu, melainkan biasanya pindah kepada yang lebih parah. Yang lebih parah. Nah, ada orang yang terjerumus dalam suatu kebid'ahan, kemudian dia tinggalkan, bukan karena bertobat kepada Allah SWT, berpindah, dia tinggalkan, berpindah kepada yang lebih parah biasanya. Kecuali kalau seandainya dia tinggalkan karena memang ingin bertobat pada Allah SWT dan sadar bahwasanya itu salah. Seperti tadi, bahwasanya mereka keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Anak panah ketika orang memanah, keluar dari busurnya itu, pertama kali yang kelihatan sedikit. Yang pertama kali kelihatan itu sedikit, bagian ujung saja. Kemudian ketika dilepaskan, melesat, melesat, melesat, semakin besar. Kemudian keluar, meninggalkan busur. Jadi awal mulanya sedikit saja. Awal mulanya sedikit. Nah, begitulah. Orang kalau seandainya sudah kental di dalam kebid'ahan, kemudian meninggalkan bid'ah itu, biasanya pindahnya kepada yang lebih parah. Sekali lagi, kecuali kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada taufik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tinggalkan secara keseluruhan dan kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Dzalika annahu yatasharrab al-bid'ah fatadakhala qalbah kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tajara bihim tilka al-ahwa kama yatajara al-kalabu bi sahibihi la yabqa minhu 'irqun wala mafsalun atau mafsalun illa dakhala." Itu akan ada orang-orang dari umatku yang di badan mereka atau fisik mereka dirasuki penyakit. Akan ada suatu kelompok dari umatku yang mereka ini dirasuki oleh hawa di dalam beragama. Itu selera tidak peduli dengan tuntunan Nabi SAW. Ini adalah merupakan penyakit. Penyakit ini akan merasuki umatku seperti penyakit yang menjalar ke dalam tubuh manusia. Nama penyakitnya itu Al-Kalab. Penyakit Al-Kalab ini apabila menjalar pada tubuh manusia, maka tidak ada satu bagian anggota badan pun melainkan akan dia tulari. Seperti itu. Ini bahayanya ghulu di dalam beragama. Intinya pengarang kitab rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya orang yang ghulu itu akan terjerumus ke dalam perbuatan yang sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada sekedar maksiat-maksiat yang tadi dicontohkan. Maksiat-maksiat yang dipicu oleh syahwat. Yang dipicu oleh syahwat. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya dari ghulu terhadap perilaku seseorang. Itu terjerumus ke dalam kejahatan, seburuk-buruk kejahatan, seburuk-buruk dosa, bahkan yang lebih parah daripada sekedar maksiat. Bahwasanya orang-orang yang terjerumus ke dalam ghulu itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu tadi, tanpa mereka sadari mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diingatkan, dinasihati, tidak sadar bahwasanya ini sudah melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini dari Al-Athar As-Sulukiyah, yaitu dampak-dampak perilaku dari sikap ghulu yang dilarang di dalam agama kita. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA hafizahullah ta'ala, yang sudah melanjutkan pembahasan dampak-dampak ghulu terhadap perilaku. Baik, kaum muslimin muslimah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya jawab, silakan di 0811 75 30 ribu, dan layanan telepon biasa juga kita buka 0811 75 45 444. Kita angkat dulu penelpon dari WhatsApp. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Abu.
1: Dengan siapa, Ibu?
2: Ya, biasa.
1: Oh iya, Masya Allah, pendengar setia Radhi Hidayah. Baik, apa kabar, Ibu?
2: Alhamdulillah sehat, Ibu.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan pertanyaannya langsung saya ke Ustadz, Ibu.
2: Ya, ini apa pertanyaan titipan nih, Bu?
1: Ya, boleh, silakan, Ibu.
2: Assalamualaikum, Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada seseorang, Ustadz, karena udah umurnya 67 tahun. Jadi istrinya nih udah berniat baik dengan dia, Ustaz. Dia sakitnya udah payah, Ustaz, tak bisa hidup lagi. Jadi dibersihkan, kalau waktu sholat tuh dibersihkan, disuruh tayamum. Dia katanya, ya sebentar lagi tayamum dia, Ustaz. Siap dia tayamum, dia diam aja, Ustaz. Dia sholat lah, bang, kata istrinya nih. Diam aja dia, Ustaz. Nanti ditanya lagi, udah dah, katanya. Sebetulnya dia belum sholat. Itu kesalahan istri atau gimana tuh lagi, Ustaz? Oh, istrinya udah berusaha, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya, Ibu. Halo, Ibu.
2: Ya?
1: Ini si bapak ini normal atau gimana, Bu? Bapak udah lanjut usia atau bagaimana?
2: Nampaknya normal. Umurnya 67. Oh, iya. Kalau dia... kalau dia kasih makan, dia mau makan. Kalau minum, tapi dia minta makan tuh enggak ada lagi gitu.
1: Oh, gitu.
2: Baik. Udah katanya kalau ditanya yang sakit enggak ada, cuman lemah aja, enggak bisa duduk, enggak bisa mereng.
1: Iya.
2: Cuman usaha istrinya udah cukup, tapi dia itulah waktu sholat udah dibersihkan, suruh tayamum, dia tayamum kadang-kadang enggak lengkap. Nanti suruh sholat, udah katanya.
1: Si bapak ini stroke atau bagaimana, Bu? Normal juga?
2: Enggak stroke, tapi sakit.
1: Iya. Oh, sakit biasa.
2: Udah 3 tahun, 4 tahun lah.
1: Sudah 3 tahun, 4 tahun, Ibu, ya? Baik. Semoga Allah menyembuhkan si bapak, ya, Ibu. Baik, ditunggu jawabannya. Jazakillah khair. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu.
2: Ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Silakan, Ustaz.
0: Baik, yang pertama kita katakan alhamdulillahilladzi afana mimma btalahu bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan. Jadi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat ada orang yang sakit, yang alhamdulillah kita sehat, jauh dari penyakit seperti itu, bersyukur pada Allah SWT. Bersyukur pada Allah, yaitu memuji Allah, alhamdulillah, yang telah menjauhkan kita, menyelamatkan kita dari ujian yang menimpa saudara kita tadi. Ini bersyukur pada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita, Allah Subhanahu wa taala tambahkan kenikmatan-kenikmatan untuk kita, di antaranya itu kesehatan tadi. Itu yang pertama. Karena ketika kita mendengarkan seperti ini, maka kita tahu bagaimana mahalnya nikmat kesehatan. Kemudian yang kedua, kita katakan, yang ingin kita sampaikan, bahwasanya hendaknya kita selalu berusaha untuk dekat, ingat kepada Allah di masa-masa lapang kita. agar mudah-mudahan di masa-masa sulit atau susah kita, Allah subhanahu wa ta'ala tetap ingat kepada kita dan sayang kepada kita. Jangan ketika kita lapang, lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika sulit, ya syukur-syukur kalau seandainya ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya di masa-masa sulit, akhirnya juga tetap lupa kepada Allah, na'udzubillah. Bukan berarti kita ingin mengatakan bahwasanya yang ditanya seperti itu tadi kasusnya. Tidak. Tapi tidak menutup kemungkinan, misalnya ada orang yang di masa-masa lapangnya dia lupa kepada Allah, maka di masa sulitnya Allah SWT pun lupa kepada dia atau melupakannya. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW di dalam wasiatnya kepada sahabatnya, ta'arraf ilallahi firraha ya'arifka fi syiddah. Kenali Allah SWT di masa lapangmu, agar Allah SWT tetap kenal dengan engkau di masa sulitmu. Kemudian orang ketika di masa-masa lapangnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketika masa-masa sulit terus seperti itu. Kenapa? Karena memang seperti itulah yang telah tertempa pada dirinya. Itu selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia dalam kondisi-kondisi sulit pun Allah subhanahu wa ta'ala bantu. Dan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling berharga bagi seorang ketika masa sulitnya, bukan hanya sekedar menghilangkan kesulitan itu. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala bantu dia untuk senantiasa ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia wafat, Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, insyaAllah. Jadi senantiasa kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dekat kepadanya di masa-masa lapang kita atau di masa-masa kita senang, agar mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menuntun kita, membimbing kita, ingat, kenal dengan kita di masa-masa kita sedang susah. Agar mudah-mudahan ketika kita senantiasa ingat kepada Allah SWT, dekat kepada Allah di masa-masa lapang, itu menjadi suatu kebiasaan yang terpatri pada kita, sehingga di masa-masa apapun yang kita lalui, kita senantiasa ingat pada Allah SWT. Itu harapan, termasuk di antara ketika sakit. Betapa banyak orang-orang yang sakit, yang ketika dia dulu di masa-masa lapangnya taat beribadah pada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia untuk tetap ingat pada Allah SWT. Bahkan dengan itu akhirnya dia tampak tidak terlalu menderita dengan sakitnya. Senang. Atau tetap berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi, agar kita senantiasa ingat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik di masa lapang ataupun di masa-masa sulit kita. Ini yang keberapa tadi? Yang kedua yang bisa kita sampaikan. Yang ketiga yang ingin kita sampaikan juga kepada nampaknya istri dari bapak yang sakit tadi ya. Terus berusaha, ini luar biasa apa perjuangan, pengorbanan dan kesetiaan seorang istri ya. Yang tetap setia kepada suami sekalipun dalam kondisi-kondisi sakit seperti itu. Ini disyukuri. Karena bisa saja orang ketika pasangannya sudah sakit ditinggalkan saja. Oh, tidak bisa terpakai ini lagi, ini tidak berguna lagi. Dah, aku cari yang lain lagi, apalagi sama-sama, masih sama-sama muda misalnya. Tapi ini alhamdulillah, si istri setia dan terus melayani suaminya. Mudah-mudahan ini menjadi amal. Dan jangan berkecil hati atau jangan mengeluh. Berdoa pada Allah, mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah SWT. Kemudian tetap berkhidmat kepada suami, mengingatkan dia untuk tetap taat pada Allah, termasuk tadi sholat. Termasuk tadi sholat. Sebisa ibu untuk mengingatkan. Ingatkan dia untuk sholat. Kalau seandainya katanya sudah sholat mungkin tadi, ya sudah. Tapi tentu dengan cara-cara yang membuat dia tidak suntuk. Tidak suntuk dengan disuruh-suruh terus sehingga akhirnya berpikiran suntuk. Tentunya seorang istri tahu celah-celah bagaimana untuk membuat suami bisa menerima, senang mendengarkan kata-katanya. Lakukan terus. Nasihati, ingatkan agar beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, agar salat, jangan sampai meninggalkan salat selagi masih dalam keadaan bisa salat. Bisa salat, entah berdiri, kalau tidak bisa berdiri duduk, kalau tidak bisa duduk itu berbaring. Selagi masih sadar dan bisa untuk salat, maka salat. Jadi terus diingatkan, disampaikan dengan cara-cara yang baik, tapi tadi kita sampaikan, ingatkan, jangan sampai terkesan membuat yang terus, apa bahasa yang mungkin, cerewet, sehingga membuat dia suntuk dan melakukan penolakan. Maka pakai cara-cara yang baik, mudah-mudahan usaha ibu tadi dimudahkan oleh Allah SWT, dan yang tak kalah pentingnya itu dijadikan sebagai amal ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah. Karena itu adalah merupakan bakti seorang istri kepada suami. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk apa yang tadi ditanyakan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada bapak yang sakit tadi dan diberikan kesabaran kepada istri beliau ya. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, di manapun Anda berada. Sepertinya kita cukupkan saja ya. Oke. Baik, satu lagi untuk pertanyaan, silakan langsung saya yang di ujung telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, di mana bapak?
3: Di Pekanbaru.
1: Baik. Bapak. Bapak di Pekanbaru.
3: Tanya masalah bid'ah tadi.
1: Iya, Bapak.
3: Apa contoh-contohnya bid'ah? Iya. Yang dikerjakan orang sampai enggak ampun dosa.
1: Iya.
3: Contohnya yang mana? Tolong disampaikan.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya.
0: Tidak dengar contoh-contoh bid'ah gimana tadi? Mungkin yang saya tangkap mungkin karena tadi kaitan kita adalah bahwasanya ghulu bid'ah itu adalah merupakan suatu dosa yang bisa jadi lebih parah daripada maksiat-maksiat lain. Nah, yang apa contoh bid'ah? Ya, kita katakan contoh bid'ah itu sendiri itu ghulu tadi. Contoh bid'ah itu contohnya adalah ghulu. Ghulu artinya adalah sikap berlebih-lebihan, baik yang berkaitan dengan masalah keyakinan ataupun yang berkaitan dengan masalah amaliyah-amaliyah. Berkaitan dengan keyakinan seperti yang contohkan yaitu khawarij. Khawarij ini adalah suatu pemikiran atau firqah. Firqah yang punya keyakinan mengkafir-kafirkan orang apabila tidak sesuai dengan keyakinannya, itu satu. Atau mengkafirkan orang karena melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Atau apalagi dosa besar, yang dianggap dosa besar. Padahal di dalam Islam tidak seperti itu. Bisa saja orang melakukan perbuatan dosa besar, akan tapi tidak terjerumus ke dalam kekufuran. Bisa saja orang melakukan perbuatan dosa besar, akan tapi tidak terjerumus ke dalam kekufuran. Nah, ada sebahagian kelompok yang tadi kita katakan yaitu khawarij yang punya keyakinan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Termasuklah dosa besar misalnya apa yang dia lihat di tengah-tengah masyarakat misalnya. Sehingga akhirnya dia karena menganggap kafir menghalalkan darahnya, kemudian setelah itu melakukan aksi-aksi radikal yaitu membunuh atau mengebom atau lain sebagainya. Ini adalah merupakan bid'ah. Bid'ah berbentuk apa? Bid'ah berbentuk keyakinan. Bid'ah berbentuk keyakinan. Bid'ah yang berbentuk amaliyah apa? Yaitu berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya berdoa meminta kepada orang yang sudah meninggal, entah itu nabi atau orang saleh, wali dan selainnya. Berdoa meminta kepada mereka, wahai nabi berilah saya begini begini begini, atau wahai wali fulan tolong saya ini, minta kepada dia apalagi dia telah meninggal misalnya. Ini adalah merupakan amaliyah bid'ah atau perbuatan bid'ah yang dilarang di dalam agama. Kenapa? Karena di dalam agama kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu meminta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaannya, adakah orang-orang yang melakukan seperti itu sekarang? Ada. Cobalah kalau seandainya kita rajin atau teliti, jeli di dalam melihat, maka kita mungkin bisa temukan entah di tengah-tengah masyarakat kita atau mungkin di tempat-tempat lain. Termasuk di antaranya bagi sebagian jamaah yang pernah berumroh atau berhaji, mungkin melihat di sebagian tempat yang dikunjungi oleh jamaah-jamaah haji, orang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi ini adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak diajarkan di dalam agama Islam, yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, tapi dibuat oleh sebahagian kaum muslimin misalnya. Maka ini adalah merupakan perbuatan bid'ah. Dan yang lain-lain, intinya bisa jadi bid'ah itu berbentuk keyakinan, bisa jadi berbentuk amalan-amalan, yang kesemua itu harus kita hindari. Hendaknya kita berusaha untuk senantiasa berpedoman kepada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ghulu yang berkaitan dengan pembahasan kita ini, ghulu yaitu sikap berlebih-lebihan, ekstrim, radikal, intoleran, itu adalah merupakan bahagian dari bid'ah. Itu adalah merupakan bahagian dari bid'ah yang bisa dikatakan lebih berbahaya dari banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Nah, itu Allah Ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yarzuquna al-'ilman nafi' wal 'amal bi, inna waliy dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada Abu Rafiq Al-Ustaz Khailid Abdul Samad LCMA Fizallahu Ta'ala yang sudah menutup perjumpaan kita dan sudah lewat waktunya 3 menit dari waktu sholat fardu asar. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Anda yang pertanyaannya sudah dikirimkan, namun waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kita kesempatan di lain waktu untuk bertanya jawab. Baik, demikian kajian kita di sore hari ini. Kita lanjutkan dengan mendengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dan dari bilang-bilang kuning-kuning mengudara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yattabi'ul mayyita thalatha ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun min al-iman. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala, man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu an a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma a'dadt laha? Qala hubbullahi wa rasulih. Qala anta ma'a man ahbabta. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
3: Min adhkaril masa.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku, tahukah kita pentingnya satu waktu? Pernahkah kita berpikir waktu itu adalah hal yang paling berharga? Mari kita simak. Mari kita mendengar satu ayat, bahkan satu surat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Karena banyaknya orang yang melalaikan waktu ini, Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat manusia banyak tertipu dan banyak melalaikannya. Dan tentu hal ini akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia bagian-bagian dari nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Tsumma latus'alunna yawma'idzin 'anil na'im. Kemudian hari itu kalian akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kenikmatan tersebut. Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat. Dua nikmat manusia ini lalai darinya dan tertipu darinya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu yang luang. Tidak ada yang tahu manfaatnya kesehatan. Kecuali orang-orang yang sakit. Dan tidak ada yang tahu manfaatnya waktu itu kecuali orang yang sibuk. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat dari kematian. Kenapa demikian? Fa inna idha'atul waqti yaqta'uka 'anillahi wal wusul ila daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan menghalangimu untuk sampai kepada Allah dan sampai ke jannah Allah, sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal maut. Adapun kematian, fayaqtauka anil ahli wa dunya. Dia hanya akan memutuskan kamu dari keluargamu dan dari duniamu. Fa subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Hina tumsuna wa hina tusbihun. Ketika kalian berada di waktu sore dan berada di waktu pagi. Dua waktu ini sangat bermanfaat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk mengisi waktu ini dengan zikrullah azza wa jalla, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam surat Al-A'raf ketika menyebutkan tentang doa dan menyebutkan tentang zikir kepada Allah, mengingat Allah azza wa jalla, bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Serulah Allah, panggillah Allah, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Barakallahu li wa lakum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Enam mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak. Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris shabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah." Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.
5: Pernya berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wal syafaq, wal layli, wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq. Penggalan demi penggalan waktu, agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka. Dalam surat Fatir, pada ayat yang ke-37, Allah Jalla wa'ala mengatakan,
6: وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ

0: جاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
1: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya, Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah SWT telah bentangkan? Waja'akum an-nadhir. Bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadhir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadhir as-syaib. Peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fadhuqu, sekarang rasakan, rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Fama lidzalimina min nasir, sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini di negeri akhirat, tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Muwajjamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan, ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia SAW? Sungguh, kata Nabi SAW, dua rakaat. Dalam riwayat lain, rakaatan tahqirunahuma. Dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau akan kerjakan karena malas. Sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan, ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalau lah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an. Kau muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir. Kaya, bakhil. Kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu. Kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka. Tapi untuk akhiratmu, kau miskin. Kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut, baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutghian. Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya, jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutghian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah akhi, saudaraku, datang kajian. Nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah. Ngajilah, tak bisa Ustaz, aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya, nanti kaya mudgian membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Beri infak tuh orang kaya. Saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1000, 2000, 10000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya, mudgian membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw maradan mufsidan?" Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rabb, ya Allah, kalaulah aku sehat, aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan?" Kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun, banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa, semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat. Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar. Mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw mautan mujhizan?" Kau nunggu mati baru mau beramal. Sekarang kau masih hidup, beramal sekarang. Jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbirji'un, Tuhan Allah, kembalikan kami. La'alli a'malu salihan fima taraktu." Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal saleh. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadah Allah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarru ghaibin yuntadhar." Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70 ribu kaum Yahudi. Kau tak mau beramal, nunggu kiamat datang, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, baru kau mau beramal. Kata Nabi yang mulia SAW, "Wassa'atu adha wa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah, berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama, berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah, perjalanan haji Ibnu Qayyim rahimahullah, muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Ada seseorang yang datangnya oleh seorang, dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepada masalah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah, betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka, karena ini yang paling mahal dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramal, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah, 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadhus Shalihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada taufik Sibuk kawan-kawan yang mengatakan, Nawawi kau sibuk saja dengan kitabmu, mari kita bermain-main. Ya, kata Nawawi rahimahullah, aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini. Allahu Akbar. Tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmi untuk akhirat, kau memberi makan nasi untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. InsyaAllah Allah akan berkahi hidupmu.
2: Hidayah FFM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-Hidayah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika al-mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْحَاضِرُونَ قَوْمُ مُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَنِ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ جَمِيعًا الْحَمْدُ لِلَّهِ segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kesempatan siang yang berbahagia dan siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufiknya kembali duduk di majlis ilmu aman dari taman surga ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla sebagaimana mengumpulkan kita di majlis ini, Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita juga kelak pada hari kiamat di dalam surganya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Ayuhal hadirun rahmatullah azza wa jalla. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita hadith yang ke-31, ada satu faedah yang sangat luar biasa kaitannya dengan zikir atau doa setiap selesai solat subuh. Doa setiap selesai solat subuh.

0: orang, maka orang itu layak untuk kita iri kepadanya. Tiga perkara, apabila Allah Azza wa Jalla berikan diri seseorang, maka orang ini layak untuk kita iri kepadanya. Layak untuk kita ghibtah. Satu, ilmu nafi'. Orang diberikan ilmu yang bermanfaat. Wa rizqun tayyib, rizki yang halal. Wa amalun mutaqabbal, amal ibadah yang diterima. Ini dibawakan dalam kitab Tertibul Madarik pada jilid yang ketiga halaman 320. Subhanallah. Antas Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah melupakan ini, sebagaimana hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha selepas salat subuh hina salam, ketika beliau sudah salam, selalu beliau ucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ternyata begitu hebat. Ini orang yang layak untuk kita iri kepadanya. Baik. Ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla, pada pertemuan yang sudah lalu, hadis yang ke-30, kita sudah ambil al-usul ar-ribawiyah, al-amwal ar-ribawiyah, harta-harta riba ribawi. Apa di antaranya, Wahyu? Nas. Merah, gandum, kurma, garam. Tayyib. Sesudah kita sebutkan al-illah, apa penyebabnya dikatakan harta riba ribawi? Emas dan perak al-thamaniyah. Dengan emas dan perak itu kita mengukur dan menakar nilai satu barang. Kemudian makanan, minuman, afwan, makanan, gandum, kemudian kurma. Ini yang menjadi illah, penyebab dikatakan dia ribawi. Dan dari situ kita menganalogikan, mengkias ya, yang lainnya. Al-wazan awil kail. Karena ditakar dan ditimbang. Jadi apapun itu cara transaksinya ditakar dan ditimbang, berarti ini harta ribawi. Baik. Pada kesempatan hari ini masuk kita ke bab yang lain, al-hadithul hadi wa thalathun, hadis yang ke-31. Kita dengarkan dulu, iqra alaina, bacakan kita hadisnya. Tafadhal. Anta. Ada mic-nya?
1: Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin fa kana lahu malun yablughu thaman al-'abdi quwima 'alayhi qimatal 'adli wa a'ta syuraka'ahu hisasahum wa 'ataqa 'alayhi al-'abdu wa illa faqad ataqa minhu ma ataqa." Artinya, orang yang memerdekakan budak sebagiannya, sedangkan ia memiliki partner dalam pembebasan budak, kemudian memiliki harta seharga budak tersebut, maka ia harus membayar bagiannya kepada partnernya secara adil. Jika tidak seperti itu, maka ia hanya membebaskan bagiannya saja. Hadis riwayat Bukhari.
0: Ahsan tabarakallah fiik. Baik, kita baca para hadirin rahmatullah azza wajalla. Kita dengarkan dan kita cermati. Nanti di sini kita akan ambil ahkam fiqhiyah, beberapa hukum fikih yang berkaitan dengan hadis ini. Karena kitab ini al-arba'una haditsan fil ahkam. 40 hadis seputar hukum. Dikatakan dari sahabat yang mulia, yaqulu al-musannifu rahimahullahu taala, al-imam al-munziri rahimahullah, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin." Barang siapa yang membebaskan bagiannya dalam hamba sahaya. Contoh, ada satu orang hamba sahaya dimiliki oleh dua orang.

dimiliki oleh dua orang. Misalkan antara Ahmad wa Muhammad. Punya hamba, ya, Jabir. Waktu membeli, Muhammad mengeluarkan sahamnya, taruhlah 5 dinar. Ahmad juga mengeluarkan 5 dinar. Sekarang, mau dibebaskan oleh Ahmad. Man a'taqa syirkan lahu fi 'abidin. Siapa yang membebaskan bagiannya dalam satu hamba, fakana lahu malun yablughu bihi thaman al-'abd. Quwima 'alaihi qimat al-'adli. Ahmad yang ingin membebaskan, dia memiliki harganya. Untuk membeli separuhnya. Karena separuhnya dia yang punya. Maka ditakar berapa harganya sekarang Jabir ini? Oh, harganya sekarang 15 dinar. Dari awal beli 10. Naik sekarang menjadi 5. Nah, berarti kan sama-sama setengah. Berarti berapa? 7? 7 setengah. Nah, Ahmad punya dana 7 setengah. Maka 7 setengah ini diserahkan kepada Muhammad. Ini, aku beli hamba ini, Jabir ini, ya, dengan harga 15, tapi karena bagianku setengah, maka ini bagianmu yang aku beli 7 setengah. Quwima 'alaihi qimatul 'adl, ditakar dengan harga yang setara. Kalau 15 berarti 7 setengah 7 setengah. Kalau 20, 10 10. Wa a'ta syuraka'ahu hisasahum. Maka kongsinya diberikan bagiannya yang setengah itu. Wa ataqa 'alaihi al-'abd, dan hamba sahaya ini sudah merdeka. Wa illa, tetapi kalau si Ahmad tidak punya duit untuk membayar separuh harganya Jabir kepada Muhammad, faqad ataqa minhuma ataq, maka yang merdeka itu hanya separuhnya. Loh, bagaimana caranya tahu merdeka separuhnya? Kan dengan praktik ini. Terus bagaimana untuk kesehariannya kita tahu dia itu merdeka separuh, hamba separuh? Waktu jadwalnya Ahmad, dia bebas, nggak perlu kerja untuk Ahmad. Tapi jadwalnya untuk Muhammad, dia harus kerja menghasilkan untuk si Muhammad. Ini namanya hamba separuh merdeka. Yang hakikatnya hamba sahaya itu, kalau separuh merdeka, mesti semuanya merdeka. Tidak bisa dibiarkan separuh. Maka oleh karena itu, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, di dalam hadis inilah dia solusinya. Ingat, hukum asalnya Allah azza wa jalla menciptakan manusia merdeka. Allah membenci sebagian kita menawan yang lainnya. Begitu Islam datang, aturan perbudakan itu masih ada. Pada Yunani ada. Pada Romawi ada. Babilonia ada. Persia ada. Begitu Islam datang, Islam berusaha untuk membebaskan hamba-hamba sahaya itu. Maka kita lihat di dalam banyak kesempatan, salah satu tebusan pelanggaran dalam hukum syariat itu membebaskan hamba sahaya. Mana contohnya, Bang? Bang Robi, hukumannya membebaskan hamba sahaya. Nah, Ahsanta. Suami istri berhubungan intim di siang bulan Ramadan. Salah satu urutan kafarahnya memerdekakan hamba
Sahaya. Ada yang lain? Ada, pasti ada. Nah. Apa yang lain? Kafaratul yamin. Membayar sumpah. Ada yang lain lagi? Santa, membunuh, qatlul khata. Juga memerdekakan hamba hamba sahaya. Ada juga membebaskan secara cuma-cuma. Ada juga membebaskan karena perbuatannya si tuan, dia memukul tanpa hak. Ini harus dibebaskan. Ini Islam ingin kebebasan. Namun, ya, Islam memberikan kemudahan bagaimana bisa hamba-hamba sahaya itu dibebaskan sebebas-bebasnya. Maka Allah sebutkan dalam suratul Balad, fakku raqabah au it'amum fi yaumin dhi masghabah. Tayyib. Ayuhal hadirun rahmatullah azza wa jalla. Dari hadis yang mulia ini, kita akan pelajari ada kurang lebih 12 masalah. Kita mulai dari yang pertama. Al-itq, pembebasan. Para fuqaha mengatakan, al-itqu al-khulus wal-hurriyah wal-khuruj minal mulkiyah. Namanya itq itu adalah kebebasan keluar dari kepemilikan seseorang. Kita ini mutlak hanya milik siapa? Milik Allah. Bukan milik si fulan. Bukan hamba si fulan. Ini asal dari kata itq. Dalam kitabnya para fuqaha. Adapun dalam bahasa syariatnya, tahrir raqabah wa takhlisuha minar riq. Membebaskan hamba sahaya dari perbudakan. Wa tathbitil hurriyah laha. Dan menetapkan baginya kebebasan. Sehingga dia tidak perlu membayar kepada siapapun. Kerja untuk dirinya sendiri. Jadi para fuqaha memberikan penjelasan apa itu itqur raqabah. Membebaskan hamba sahaya artinya melepaskannya dari perbudakan dan memberikannya kebebasan. Sekarang ibarat orang masuk penjara. Terkungkung apa tidak? Terkungkung. Tapi begitu ponis bebas, berarti apa? Lepas, tidak ada ikatan. Oleh karena itu para hadirin, sangat besar keutamaannya membebaskan hamba sahaya dalam Islam. Nanti akan datang salah satu poinnya insyaAllah ta'ala. Satu-satunya cara berbakti kepada orang tua yang paling hebat membebaskannya dari perbudakan. Antum hajikan dia. Bagus. Tapi belum berbakti sepenuhnya. Digendong waktu haji tawaf sa'i. Belum. Wala talqah kata Nabi. Satu bukaan pun saat melahirkan belum terbayar. Baik. Ini poin yang pertama. Yang kedua. Ajma'atil ummatu ala sihhatil itqi wa husulil qurbati bihi. Sepakat umat Islam dan para ulamanya membebaskan hamba sahaya itu hukumnya sah dan dengan itu kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti membebaskan hamba sahaya bukan sebatas urusan dunia tetapi lebih dari itu ini adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya para hadirin,
ketika sekarang banyak yang tidak lagi memelihara hamba sahaya, meskipun ada ya, di sebagian negara ada masih. Karena resolusi PBB, zamannya Raja Faisal, di sana dihapus semua perbudakan. Tapi ada beberapa tempat yang jauh dari sorotan, perbudakan itu masih ada. Dan akan kembali banyak nanti di akhir zaman. Maka hukum ini bukan hukum klasik yang akan hilang begitu saja dengan berjalannya waktu. Justru hukum ini akan kembali berdasarkan hadis. Bisa dilihat dalam hadis kedua dalam Arba'in Nawawiyah. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril kapan kiamat. Lalu dijawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama enggak tahu. Kalau gitu kasih tahu tandanya. Lalu disebutkan, antalidal amatu rabbataha, hamba sahaya melahirkan tuannya. Ini kan belum ini. Para ulama mensyarah, bagaimana maknanya hadis ini? Di akhir zaman banyak peperangan. Sehingga banyak orang mendapatkan hamba sahaya, tawanan-tawanan, lalu meninggal si tuan, si perempuan hamba sahaya melahirkan anak, anaknya yang berubah menjadi tuan, ibunya menjadi hamba sahaya tetap. Nah ini dia. Disepakat, ya, umat tentang pembebasan ini dalam syariat hukumnya sah. Dan ini adalah bentuk cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tidak ada, masih disebutkan di dalam hadis, ada amalan-amalan, dengan amalan itu kita sama seperti membebaskan hamba sahaya. Salah satunya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari. Ini seperti kita membebaskan berapa? 10 hamba sahaya dari keturunan Nabi Ismail. Subhanallah. Loh, kok bisa dikatakan keturunan Nabi Ismail? Kok tidak hamba sahaya yang lain-lain saja? Kok tidak hamba sahaya misalkan Bani Tamim, ya? Kok tidak dari hamba sahaya dari Bani Juhaina, ya? Kok disebut Walad Ismail? Disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya hamba sahaya itu semakin mulia nasabnya, maka dia semakin berharga. Di dunia ini, para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang paling mulia nasabnya, dari sana muncul kenabian. Nah, kita tahu para hadirin, kenabian di akhir zaman dikirim dari mana? Dari Quraisy. Dan Quraisy kita tahu keturunan siapa? Ismail. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat yang lain, siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali saja sama seperti memerdekakan 4 hamba sahaya dari keturunan Nabi Ismail. Jadi membebaskan ini secara duniawinya sah, dan secara agamanya ini adalah amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, fikakur raqabatil muslimah fikakun nafsi minan nar. Membebaskan hamba sahaya yang muslim berarti kita membebaskan diri kita dari api neraka. Subhanallah. Maka pembebasan hamba sahaya dalam Islam
minal kafarat limahwi dzunubi wal khataya, termasuk penebus dosa, pelebur dosa, membersihkan seseorang dari dosa dan kesalahan. Banyak dalam Islam amalan-amalan itu disebutkan membersihkan dosa. Tapi ada amalan-amalan tertentu disebutkan hanya membebaskan dari dosa kecil, dosa besar tidak. Namun kalau ini atau kalau itu berkaitan dengan pembebasan hamba sahaya, kita membebaskan diri dari api neraka berarti termasuk bebas dan dihapus dosa besar. Jadi para hadirin, kalau kita bebaskan hamba sahaya yang muslim, berarti kita telah membebaskan diri kita dari api neraka. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa innahu la yu'taqul 'udhu bil 'udhu bil 'udhu." Sampai-sampai membebaskan hamba sahaya ini, kita membebaskan per anggota dengan anggota, anggota badan. Ya. Misalkan sebagaimana hadis ini, kita punya hamba sahaya satu orang berdua. Ya, seolah-olah kita punya separuh badannya. Nah, kalau kita bebaskan separuh, berarti hanya separuh badan kita bebas dari api neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau dia punya harta, bayarin kawan engkau, kongsi engkau yang punya bagian itu, sehingga benar-benar terbebas kita dari api neraka. Sampai begini dahsyatnya membebaskan hamba sahaya di dalam Islam. Tapi disyaratkan raqabatin muslimah, hamba sahaya yang muslim. Nah, lihat kasus dalam hadis riwayat Imam Muslim. Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Apa kisahnya? Dia punya hamba sahaya perempuan, disuruh ngembala kambing. Tiba-tiba serigala memangsa. Dikejar, ketangkap. Ditahu oleh Muawiyah, marah sebagai manusia biasa, marah. Ditamparlah hamba ini. Setelah menampar, menyesallah dia melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku manusia biasa, marah seperti orang lain. Hamba saya aku begini, akhirnya aku tampar dia. Aku ingin menebus kesalahanku. Namanya hamba sahaya kalau disakiti oleh tuannya mesti bebas. Mesti apa? Bebas. Aku ingin membebaskan dia Rasulullah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mana dia? Bawa ke sini." Setelah dibawa di hadapan Nabi, terkenallah dia hadis jariah itu. Aynallah. Di mana? Allah. Qalat fis sama, di atas langit. Qalat, aqala man ana? Nabi tanya pula dia, "Siapa aku?" Qala anta Rasulullah. Langsung Nabi mengatakan kepada tuannya apa? I'tiqha fa innaha mu'minah atau muslimah. Merdekakan dia, dia sudah beriman. Oh, jadi dalam Islam bukan sembarangan yang kita bebaskan. Mesti yang kita bebaskan yang bagaimana? Yang sudah beriman. Poin nomor 4. Asbabur riq fi ghairil muslimin. Sebab-sebab perbudakan pada luar agama Islam. Kal furs, seperti Persia. Warum, Romawi. Wal babiliyin, Babilo, Irak. Wal Yunan, Yunani. Kathirah, sebabnya sangat banyak. Jadi perbudakan, sebagaimana kita sebut tadi, sudah ada sebelum Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW tiba. Sudah ada. Maka begitu datang Islam, berusaha untuk dibebaskan. Nah, tapi kita ingin tahu sekarang apa sebabnya perbudakan pada orang-orang terdahulu. Sehingga Islam mendapatkan warisan perbudakan itu. Banyak. Mana dia? Al-harb. Di antaranya perang. Perang ini sebab perbudakan. Ketangkep, ditawan, sudah. Jadi harta sudah. Wal-khot. Begal.
dibegal di tengah jalan, dirampas paksa. Sebagaimana kisahnya siapa? Kisahnya Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah. Maka itu sebabnya ketika diangkat oleh Nabi SAW, Zaid ibn Muhammad. Dia ketangkap di tengah jalan. Dibegal, udah. Langsung jadi hamba sahaya, dijual ke Mekah, dibeli oleh siapa? Khadijah. Ini sebab pada umat terdahulu dirampok, dibegal di tengah jalan. Apa juga wallususiyah, dicuri. Jadi ada yang curi manusia juga zaman dulu. Jadi ketika dicuri udah dijadikan apa? Hamba sahaya. Ini dia sebab-sebab perbudakan di luar Islam. Yang kelima, wa amma indal Islam. Adapun perbudakan di dalam Islam, farriqu mauriduhu dayyiqun jidda. Perbudakan itu jalurnya sangat sempit. Sebabnya sangat sempit. Ij'alan nas ahrara. Sebab hukum asalnya Allah menjadikan manusia itu bebas. Manusia itu merdeka. La yatra alaihim riq illa bisababin wahidin faqat tilun. Yaitu dalam peperangan, ketika orang kafir yang memerangi kaum muslimin tertangkap. Sudah, ini saja sebabnya dalam Islam. Jadi sebab perbudakan dalam Islam itu sangat sempit. Karena Islam mengakui bahwasanya harkat martabat manusia itu hukum asalnya mereka apa? Bebas dan merdeka. Namun hanya satu saja dalam peperangan tertangkap sehingga menjadi tawanan. Dan ini dari kalangan kafir muqatil yang memerangi kaum muslimin. Ma'an al-wajib, padahal ini penjelasannya para fuqaha, yang wajib itu terhadap tawanan itu para jamaah, yakhtarul aslah, dipilihkan oleh penguasa yang terbaik. Mana dia? Bainal man. Boleh cuma-cuma dilepas. Ini cara Islam. Awil fida. Kalau tidak cuma-cuma dilepas, maka ditebus oleh keluarganya. Atau kaum muslimin melakukan tebusan. Barter. Oh, kita ada ketahuan di tempat mereka. Oh, boleh? Hah? Satu-satu kah? Atau dua-satu? Ya. Engkau satu, kami dua. Ini terserah ini. Awirriq. Atau pilihan terakhirnya menjadi hamba sahaya. Hasabil maslahatil ammah, tergantung maslahat umum. Ini dia pandangan Islam. Kalau memang ada orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, dalam peperangan ternyata mereka tertawan, ini pilihannya. Bukan serta-merta langsung menjadi hamba sahaya. Kalau mau kaum muslimin melihat, ah sudah, bebaskan sudah. Selesai. Kalau kaum muslimin melihat, barter. Selesai. Dia enggak lagi hamba sahaya. Tapi kalau tidak, wah sudah ini, diperbudak saja ini. Inilah dia dikatakan mauriduhu dayyiqun. Alurnya, jalan untuk memperbudak orang dalam Islam itu sangat apa? Sangat sempit dan sangat kecil. Dan itu bergantung kepada maslahah. Wa hadha sabab jaa fi an-naql as-sahih. Sebab ini telah datang di dalam riwayat yang sahih. Dan ini sesuai dengan akal yang sehat juga. Ya,

Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perbudakan ini? Fa inna man waqafa fi sabili aqidati wa da'wati, kata Nabi, siapa yang berdiri menghentikan jalanku dan dakwahku, wa arada al-hadda min harbati, dia ingin tajamnya tombakku, wa ala alayya, dan melawanku, wa harabani, dan menentangku, fajazauhu an umsikahu indi, maka balasannya aku tahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyafsahal majala amami wa amama da'wati, agar dia memberikan aku jalan di hadapanku dan di depan dakwahku. Hanya satu ini saja jalan untuk memperbudak orang di dalam Islam. Nah, kalau kita melihat perbandingan antara luar Islam dengan Islam, maka sangat jauh. Mereka mencuri orang bisa diperbudak, merampok orang bisa diperbudak, apalagi dalam peperangan. Poin yang keenam. Al-Islamu Rafiq. Islam adalah agama yang lemah lembut. Rafiqun bir Raqib. Termasuk lembut terhadap hamba sahaya. Fahassat ala itqihim wa rattabat thawaba ala dhalik. Maka Islam menganjurkan membebaskan mereka dan memberikan ganjaran yang besar bagi yang membebaskan hamba sahaya. Berarti apa? Secara sekali lagi, Islam adalah agama lemah lembut. Lembut terhadap hamba sahaya. Maka Islam menganjurkan membebaskan hamba sahaya dan diberikan ganjaran pahala yang besar bagi yang membebaskan hamba sahaya. Bagaimana para hadirin rahmatullah azza wa jalla? Kita tahu Islam lembut terhadap siapapun. Maka bentuk kelembutan Islam itu, Islam hakikatnya tidak mau melihat perbudakan. Tapi membebaskan begitu saja, tidak, bergantung kepada maslahat. Mana buktinya? Kewanan Perang Badar. Belum turun ayat yang menjelaskan mau diapakan tawanan itu. Ijtihadlah Nabi bersama Abu Bakar. Oh, kita tebus. Boleh dia nebus. Tapi kalau Umar punya pendapat apa? Kebumikan saja. Berarti apa? Bunuh. Ternyata Allah Azza wa Jalla membenarkan pendapatnya siapa? Umar. Tapi setelah itu datanglah keringanan. Fa imma mannam ba'du wa imma fida'an hatta tadal harbu awzara. Entah man dilepas cuma-cuma atau ada fida, ada tebusan. Nah, jadi para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ya, jangan berpikir Islam itu keras. Tidak, justru Islam itulah agama yang paling lembut. Mana bentuk kelembutannya? Hamba sahaya pun tidak mau diperbudak. Bahkan dianjurkan oleh Islam untuk membebaskannya. Bahkan beberapa syariat dalam Islam sebagai penggantinya adalah membebaskan hamba sahaya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketujuh. Hadhil mas'alah. Nah, masalah pembebasan ini. Sammahal fuqaha bisaraya. Dinamakan dia saraya. Dalam hadis ini dinamakan oleh para ahli fikih saraya. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, apa arti saraya? Pembebasan, ya, sebagian menunjukkan kebebasan untuk seluruh. Separuh yang terbebaskan dari tubuh si hamba sahaya mengharuskan membebaskan sisanya. Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apabila dua orang yang punya hamba sahaya, satunya membebaskan,
maka seharusnya kebebasan itu berlanjut kepada si sisanya. Gak boleh ditahan-tahan sebenarnya para hadirin. Jadi gak boleh yang punya bagiannya, oh, saya gak mau jual bagian saya, gak boleh. Ini bukan tanah. Ya, kalau tanah saya nunggu harga naik lah. Ini enggak. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan seseorang apabila menjelaskan ba'dha hissatihi, membebaskan sebagian bagiannya, fayisrul 'id 'ala baqihi, maka akan berlanjut pembebasan itu pada sisi sisanya. Kalau 4 orang punya satu hamba sahaya, kalau sudah satu mulai, seharusnya 3 itu menyerah juga. Apalagi 2. Ya, apalagi 2. Kenapa? Li'annahu la yataba'ad. Karena pembebasan hamba sahaya itu tidak bisa separuh-separuh. Enggak bisa. Sebagaimana tadi kita sebut, bukan tanah ini. Bagian depan dulu, nanti belakangnya. Tunggu duit. Enggak. Fa idza ataqa ba'du 'abdihi utiqa kulluhu. Maka apabila sudah separuh yang bebas, harus sisanya yang lain juga bebas. Ini dia inti dari hadis ini para hadirin. Jadi hamba sahaya, kalau sudah separuh yang membebaskan karena dimiliki bersama, maka harus kebebasan itu kepada si sisanya. Tidak boleh untuk ditahan-tahan. Poin yang ke-8. Jawazul ishtirak fil abdi wal amati fil mulki. Diperbolehkan orang memiliki hamba sahaya secara patungan. Boleh. Hari ini dia kerja di tempat saya, besok kerja di tempat tuannya yang sebelah. Karena ingat, hamba sahaya itu harta, bisa diperjualbelikan. Kalau dia menghasilkan, hasilnya untuk tuan, untuk tuannya. Baik, jadi sekali lagi, diperbolehkan memiliki hamba saya secara patungan, baik laki maupun perempuan. Wa yajibul ihsan alaih, serta wajib tuan itu berbuat baik kepada hamba sahayanya. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh. Tidak boleh memaksakannya di luar kemampuannya. Yang ke-9.

أن من أعتق نصيبه أطيق عليه. Siapa yang telah membebaskan bagiannya dari satu hamba sahaya, maka hamba sahaya itu harus bebas. Harus bebas. Jadi kalau dimiliki berdua, satu yang menjual, afwan, satu yang membebaskan, harus bebas sisanya. Jadi seolah-olah dia itu dipaksa untuk membebaskan. Kenapa? Karena ini masalah karomah, kehormatan. Karena ininya nyawa, jiwa, bukan duit, bukan sapi, bukan pula properti, tidak. Jadi siapa yang telah memerdekakan bagiannya dari satu hamba sahaya, maka telah bebaslah hamba saya tersebut dan wajib untuk dibebaskan oleh kongsinya dan kawannya yang lain. In kana musiran. Jikalau yang membebaskan ini punya kelapangan rizki, quwimat alaihi, maka dihargakan dan harus dibayar oleh yang membebaskan. Nah, sekarang masalahnya, wa illam yakunis syarik musiran. Kalau dia membebaskan ini enggak punya harta untuk membayar harga separuhnya, berarti apa? Fala yu'taq nasibu syariqihi. Sisanya hamba ini tetap menjadi hamba sahaya. Ini kasihan. Nah, para fuqaha menjelaskan apa jalan keluarnya. Kalau yang pertama, dia bebaskan separuh. Dan dia punya uang yang membebaskan ini. Tinggal dibayar. Nah, berapa kita hargakan dia ini? 10 dinar. Ya sudah, kalau 10, bagianku bebas. Ini 5 dinar untukmu, dia bebas. Tidak boleh dia mengatakan, oh saya belum mau jual. Tidak bisa. Terpaksa harus jual. Ini babnya dalam bab pembebasan hamba. Hamba sahaya. Beda dengan bab jual beli yang lain. Kalau ini ketika satu sudah membebaskan, harus bebas sisanya. Kalau punya duit, bayar. Tidak boleh menolak kongsinya ini untuk dibayar. Masalahnya sekarang, bagaimana kalau yang kongsinya ini, yang membebaskan ini, gak punya duit untuk menghargakan sisanya? Disebut oleh para fuqaha, anna hadzal 'abd muba'ad, hamba ini bebas separuh, merdeka separuh, bebas separuh pada bagian tuannya yang bebaskan. Maka saat dia bebas itu, dia silahkan bekerja, cari duit, dan berusaha membebaskan diri dari sisanya di tuannya separuh itu. Ini solusinya dalam syariat kita. Jadi ada dua tuan. Tuan pertama membebaskan. Selesai. Tuan kedua pengen duit. Tapi tuan pertama tidak punya duit untuk membayar. Maka solusinya dalam syariat kita, saat dia bebas pada tuan yang pertama, di sana kesempatan cari harta. Cari duit. Untuk menebus dirinya dari hamba, dari tuan yang kedua, sehingga dikatakan di sini oleh para ulama kita, ini namanya hamba muba'ad, separuh merdeka, separuhnya belum merdeka, dan dia berusaha membebaskan dirinya dengan membayar dirinya kepada tuan yang kedua. Subhanallah. Seperti ini penjelasannya para fuqaha. Yang ke-11. Atau yang ke-10. I'taq ar-riqab min afdali a'malil birr atau min afdalil a'mal. Membebaskan hamba sahaya bagian dari amalan yang paling afdal. Wa min sya'airil islamil kibar, dan bagian dari syariat Islam yang besar. Sekali lagi, membebaskan hamba sahaya
termasuk amalan yang paling afdal dan termasuk ajaran Islam yang besar. Nah, poinnya sekarang di sini. Wa anna afdalar riqab, dan hamba sahaya yang paling afdal untuk dibebaskan, aghlaha thamanan, yang paling mahal harganya. Ya, namanya paling mahal ya beserta lah. Misal tubuhnya kekar, pinter, gagah, punya keterampilan ketimbang hamba ini pincang. Ya. Kemudian apa? Enggak bisa apa-apa. Maka otomatis yang pertama akan berharga, yang kedua kurang harga. Maka para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin memerdekakan hamba sahaya, pilih yang paling mahal. Karena inilah dia memerdekakan hamba sahaya yang paling afdal. Poin terakhir. Afdalu birril walidain au ahaduhuma. Seutama-utama berbakti kepada kedua orang tua atau berbakti kepada salah satu dari kedua orang tua. Huwa, yaitu an yajida abahu au ummahu raqiqan mamlukan. Ketika dia menemukan ibunya atau bapaknya menjadi hamba sahaya, fayashtarihi wa yu'tiqah, kemudian dia membelinya dan membebaskannya. Inilah berbakti yang betul-betul dikatakan bakti yang paling afdal. Subhanallah. Jadi ditemui salah satu dari orang tuanya atau keduanya dalam keadaan hamba sahaya, dia beli, dia bebaskan karena Allah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih, la yajzi waladun walidah, seorang anak tidak pernah akan bisa membalas kebaikan orang tua. Ini para hadirin, mari berbakti kepada orang tua ini. Seorang anak tidak bisa akan membalas kebaikan orang tuanya illa an yajidahu mamlukan, kecuali ketika dia menemui mereka dalam keadaan menjadi hamba sahaya. Fayashtarihi fayu'tiqah, dia beli dan dia bebaskan. Barulah seorang anak dikatakan bisa membalas kebaikan orang tuanya. Allahumma ighfir lahum. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami. Dan Allah Azza wa Jalla, maafkan kekurangan-kekurangan kita sebagai anak di pintu surga yang paling hebat. Adalah berbakti kepada siapa? Kepada orang tua. Jadi seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali dia menemukan orang tuanya menjadi hamba sahaya, dia beli dan dia bebaskan, baru bisa. Berarti selama ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, Kita belum maksimal. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah maafkan kita. Allah maafkan kita. Allah maafkan kedua orang tua kita. Di sini muttafaqun alaih. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Seberbakti kepada orang tua kita. Jangan sampai kita memperbudak mereka. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla maafkan dosa-dosa kita semua.
Sekira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadlu para hadirin, kalau ada pertanyaan, para muslimah,

0: Baik, di sini ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Kita baca. Benarkah budak wanita yang diperoleh dari peperangan boleh digauli tanpa nikah oleh tuannya? Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kita katakan betul. Tetapi wajib istibra'. Wajib bersih dulu perempuan tersebut seukuran satu kali haid. Jadi memang tanpa nikah. Kalau nikah nanti berubah anaknya menjadi hamba sahaya. Kecuali si perempuan ini dibebaskan dulu. Kalau sudah dibebaskan, lalu dinikahi, barulah nanti dianya merdeka, status anaknya juga merdeka. Adapun dalam keadaan hamba sahayanya menikah, anak yang bebas, afwan, anaknya menjadi hamba sahaya sebagaimana ibunya menjadi hamba sahaya. Beda kalau dalam keadaan dia hamba sahaya, langsung digauli oleh tuannya setelah dia istibra, begitu lahir anaknya, anaknya merdeka, yang digauli ibunya tetap menjadi hamba sahaya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Fadhol. Wafiq barakallah.
1: Ininya orang kafir gitu, tuanya orang kafir.
0: Baik. Bagaimana kalau seorang menjadi hamba sahaya? Apakah dia tidak boleh melarikan diri? Tidak boleh. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum au adhanuhum." Ada tiga orang yang pahala sholatnya tidak sampai ke daun telinganya, enggak bisa naik. Karena ingat pahala ibadah itu naik ke langit. Tiga orang. Satu, al-abdul abiq, hamba sahaya yang lari dari tuannya. Jadi hamba sahaya ini sholatnya enggak diterima. Yang kedua, man amma qauman wa hum lahu karihun. Yang mengimami suatu kaum, makmumnya benci kepada dia. Benci agamanya. Yang ketiga, wal mar'atu abad. Wanita yang enggan diajak tidur oleh suaminya, lantas suaminya murka kepadanya, maka ini sholatnya tidak naik lebih dari daun telinganya. Allah Ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Rumput itu kan notabene tanaman yang tumbuh bebas dan menjadi gulma pada kebun. Kalau mengambil rumput di kebun orang lain untuk pakan ternak, apakah sama dengan mencuri? Apa harus minta izin? Mesti minta izin. Kenapa? Karena itu adalah rumput tumbuh di tanah orang lain. Beda halnya kalau padang rumput, lapangan misalkan. Maka kalau lapangan tidak ada yang boleh melarang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu syuraka fi thalath." Manusia itu bersyarikat dalam tiga hal. Fil ma'i wal kala'i wan nar. Air, rumput, api. Air, rumput, api. Nah, yang tiga ini kita bersyarikat semua. Sama-sama kita punya. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Tafadhalu. Silakan para hadirin, ada yang ingin ditanyakan?
1: Lagi Ustaz.
0: Naam.
1: Berarti kalau untuk pembebasan budak itu sendiri hanya lafaz saja berarti kegiatannya.
0: Iya dong. Pembebasan itu hanya lafaz. Ya, fulan aku bebaskan kau. Maka para fuqaha menjelaskan bahwasanya pembebasan hamba itu banyak jenisnya. Satu ada namanya tadbir. Maka hamba sahaya itu namanya mudabbar. Bagaimana tadbir itu? Dia mengatakan, anta hurrun idza mittu. engkau menjadi bebas ketika aku mati nanti. Ini namanya mudabbar. Ada juga namanya mukatab. Apa arti mukatab? Hamba sahaya itu sendiri yang datang kepada tuannya. Hai tuanku, berapa hargaku supaya aku bebas? Oh, hargamu 10 dinar. Saya akan nyicil. Kerja, cicil. Kerja, cicil. Ketika sudah habis 10 dinar, bebaslah dia. Ini namanya mukatab. Maka yang mukatab ini layak dibantu dengan zakat. Layak dibantu dengan zakat. Masuklah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60 itu. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab. Wa firriqab ini itulah dia hamba sahaya yang berjuang membebaskan dirinya dengan membayar kepada tuannya. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi para hadirin, para muslimah yang ingin bertanya? Tafadhal. Bagaimana maksudnya imam yang dibenci agamanya? Ya, antum sendiri tahu bagaimana orang ini. Satu, misalkan ini sholat enggak benar. Berarti kita enggak senang itu karena urusan agama. Bukan karena urusan pribadi. Oh, dia pernah ngecewakan saya dulu nih. Ah, enggak senang saya jadi imam. Atau apa, ini lawan politik ini. Nah, itu beda pilihan. Wah, ini pribadi kalau ini. Tapi karena agamanya, ini orang ini apa? Waduh, ini berat ini katanya. Kenapa? Masya Allah, mohon maaf. Ini apa? Ini suka sedikit-dikit ke dukun ini. Allah Ta'ala ala wa ala. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menebus dosa sebagai anak yang durhaka? Suka melawan orang tua. Orang tua fakir ilmu agama. Orang tuanya fakir ilmu agama. Jadi sering bertengkar khususnya tentang sunnah. Enggak boleh seperti ini. Jangankan dia belum paham sunnah, dia kafir saja enggak boleh kok. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau engkau dipaksa berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, jangan patuhi, tapi tetap urusan dunia tetap baik. Nah, kalau kita durhaka bagaimana? Kita minta maaf. Kita minta maaf, cari ridhonya. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridhollah fi ridhol walidain. Keridaan Allah itu pada ridhanya orang tua. Wasukhtullah fi sukhtil walidain. Dan ingat, tidak ada dosa yang paling segera dihukum di dunia di samping disimpan di akhirat selain dari durhaka kepada kedua orang tua. Sallallahu salamatu al-afiyah. Allah Ta'ala ala ma'alam. Bagaimana hukumnya tawanan dalam perang saudara muslim dengan muslim? Gak boleh. Ini haram kalau ini. Maka lihat, ketika terjadi perang Siffin, salah satu alasan orang Khawarij mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an gara-gara tidak ada penawanan. Maka sahabat Ibnu Abbas yang meminta izin kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk mengundurkan sholat zuhur sebentar, saya ingin berdialog dengan mereka. Nah, salah satu yang mereka keluhkan dan alasan mereka, dia akan berperang Ali itu. Kenapa dia tidak menawan musuhnya? Apa kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an? Apa kalian mau tawan ibu kalian Aisyah Ummul Mukminin? Ya. Kalau kalian mengatakan tawan, kafartum, kafir kalian katanya. Sementara mereka tuh takut sekali kafir. Akhirnya, kalian tobat, katanya, kami tobat. Kalian rujuk kepada yang benar, rujuk kepada yang benar. Jadi, tidak ada tawanan kalau terjadi perang saudara itu para hadirin. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara menyikapi kalau ada masalah dengan adik? Bagaimana cara terbaik untuk menasihati adik yang rasanya jauh sekali dengan keluarga dan agama? Masya

0: ke sini. Bawa mereka Islam. Tidak lama langsung mereka masuk Islam. Satu. Yang kedua, pendekatan dengan hadiah dan semisalnya. Apalagi nih adik. Ya, sesama saudara seiman saja kita disuruh rafiq lembut. Apalagi ini saudara senasab, lagi saudara seiman. Dan jangan pernah berputus asa. Dan ingat, ya urusan hasil kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hanya melakukan usaha saja. Wa ma'ala rasul illa al-balagul mubin. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, di sini ada pertanyaan. Ayah kami rahimahullah sebelum wafat berwasiat agar rumah dijual dan dibagikan sesuai dengan syariat. Dan ibu kami diminta ikut bersama kami anak-anak. Namun dikarenakan ibu kami ingin tinggal sendiri ditemani ART, karena ibu kami termasuk tipe yang tidak enakan dan tidak ingin mendengar hal-hal yang tidak nyaman di rumah tangga anak-anaknya. Ibu kami tidak ya ibu kami tidak mau menjual rumah. Tidak mau rumah dijual. Maka kami anak-anaknya izinkan ibu kami tinggal di rumah warisan. Dan di sana bisa temani salah satu anaknya. Kami sebagai anak berdosakah Ustadz karena tidak segera membagi harta warisan dan menasihati dan menyelisih wasiat ayah rahimahullah. Niat kami adalah ingin berbakti kepada ibu. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Asal anak-anaknya nyeri itu, ya sudah. Ibu pakai sudah seumur hidup. Justru ini kebaikan dari seorang apa? Anak untuk orang tuanya. Enggak ada masalah. Ya. Enggak ada kewajiban begitu mati langsung bagi gitu. Enggak ada kewajiban. Ya. Kecuali mungkin ada yang perlu ya. Dari anak-anaknya. Tapi sekarang, kapan lagi kami bisa berbuat baik? Ya sudah, pakai ibu. Ini namanya bentuk berbakti kepada ibu juga. Wallah ta'ala ala wa'alam. Baik, ada lagi pertanyaan para hadirin? Tafadhalu, mungkin masih ada. Baik, di sini ada pertanyaan dari para pemirsa kita. Ustaz, ada kasus gade sebagai berikut. A menggadekan motor kepada B karena A pinjam uang pada B 4,5 juta. A dan B sepakat bahwa motor tersebut boleh dipakai dalam jangka waktu 1 bulan dan ada biaya sewa sebesar 100 ribu yang pembayarannya dipotong dari jumlah hutang A pada B sehingga nantinya hanya membayar kepada B 4,4 juta. Apakah akan seperti ini benar menurut syariat? Kita katakan asal tidak ada unsur utang yang diambil manfaatnya boleh. Bagaimana? Apakah itu sewa yang wajar? Nah ini masalahnya. Kalau itu adalah sewa pasaran, tidak ada masalah. Tapi bukan itu sewa pasaran, berarti ini utang yang diambil manfaatnya berarti riba. Tidak boleh yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Baik, ada lagi pertanyaan para hadirin? Tidak ada? Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita barokah semua. Bisa berbakti kepada orang tua kita. Allah Azza wa Jalla maafkan dosa-dosa kita. Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dengan Ramadan. Allah Azza wa Jalla panjangkan umur kita dalam ketaatannya. Dan kita bertemu dengan puluhan lagi Ramadan itu bahkan bila perlu ratusan lah. Sehingga kita bisa mendapatkan tabungan yang banyak dari akhirat itu. InsyaAllah berikutnya kita sambung dan terus semangat dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah

0: Menyongsong
1: Hidayah bersama Menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sobat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama Surah Ar-Rahman, suara dari Abul Afnan Al-Ustaz Aiman Abdillah Elsi Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslim, saat ini di studio kami menunjukkan pukul 18.16 menit waktu Indonesia Barat. Untuk jadwal sholat fardu maghrib di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya jatuh pada pukul 18.27 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslim, sembari menunggu azan maghrib, kita akan dengarkan beberapa jeda menjelang dikumandangkannya azan maghrib. Namun sebelumnya kami bacakan beberapa informasi kajian yang sesaat lagi akan diadakan ya, kajian rutin. Baik, kaum muslim, rahimakumullah dimanapun antum berada, kajian-kajian yang sudah masuk ke meja siar kami, silakan bagi Anda yang ingin menghadiri salah satunya. Baik, untuk malam hari ini kajian sesaat lagi ba'da maghrib di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian malam ini insyaallah bersama Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Sesaat lagi kajian Kitab Minhajul Muslim ba'da maghrib insyaallah bersama Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, bagi Anda yang ingin sholat maghrib ke Masjid Raudatul Jannah, ba'da sholat fardu maghrib, ada kajian Majelis Ta'lim ba'da maghrib, Kitab Minhajul Muslim, Konsep Hidup Ideal Dalam Islam, kitab karya dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, rahimahullah ta'ala. Pembahasan ba'da maghrib, beliau akan melanjutkan pembahasan tentang sholat witir ya, sholat witir. Baik, demikian informasi dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Baik, informasi dari Masjid Umar bin Khattab V, malam ini sesaat lagi kajian rutin Tafsir Ibnu Katsir, insyaAllah bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Bagi Anda yang sholat maghrib sesaat lagi di Masjid Umar bin Khattab V, yang lewatkan untuk duduk sejenak mendengarkan ilmu Tafsir Al-Quran yang diambil dari Tafsir Ibnu Katsir bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Kajian ba'da maghrib di Masjid Umar bin Khattab. Mohon maaf, kajian ba'da maghrib sesaat lagi di Masjid Umar bin Khattab V. Bersama Ustaz Jeffrey Halim, LCMA, Hafizahullah Ta'ala, dalam pembahasan Tafsir Al-Quran dari Kitab Tafsir Ibnu Katsir. Demikian informasi kajian dari pengurus Masjid Umar bin Khattab yang berlama di Jalan V, Gang V12, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an dimanapun Anda berada. Kajian malam ini ada info kajian ya dari Taib Masjid Al-Ihsan Sakuntala Pekanbaru. Masjid Jami' Al-Ihsan Sakuntala Pekanbaru. Kajian sesaat lagi ba'da maghrib bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala. Tiga landasan utama dalam beragama atau kitab yang masyhur kita kantongin ya, yaitu Kutaib Al-Usul Salatah. Salah satu usul wa adillatuha, tiga landasan utama berdasarkan dalil-dalilnya. Kitab karya dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Malam ini sesaat lagi ba'da maghrib, pertemuan yang ke-8 disampaikan oleh Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala, kajian akidah dan tauhid di Masjid Jami Al-Ihsan Sakuntala Pekanbaru. Baik, sesaat lagi kajian di Masjid Ubay bin Ka'ab bersama Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala, syarah kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, bersama Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala, yang insyaAllah akan melanjutkan bab sabar dan syukur, dua penunjang untuk tadabbur. Ya, bab sabar dan syukur, dua penunjang untuk tadabbur. Syarah kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, sesaat lagi Ba'da Maghrib bersama Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala, majelis ta'lim Ba'da Maghrib ini di Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di Komplek SDIT An-Najiyah Jalan, ya, Masjid Ubay bin Ka'ab di Komplek SDIT An-Najiyah Jalan Muhajirin Areng ke atas, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kota Pekanbaru. Baik, sesaat lagi ada kajian juga kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Baik, sesaat lagi ada kajian ya di Sungai Paku Kampar Kiri bersama Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala, kajian Kitab Tauhid. Ya, kajian ini juga pembahasan Kitab Tauhid karya dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, kajian bersama Al-Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Sesaat lagi Ba'da Maghrib bertempat di Musola An-Nur Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Baik, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Kita akan dengarkan jeda menjelang dikumandangkannya azan. Kurang lebih 5 menit lagi kita akan memasuki waktu untuk menunaikan barang sholat fardu maghrib di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Baik, kaum muslimin muslimah, kami istirahat sejenak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
4: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan sholat. Akan tetapi sholatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk sholat dan bersabarlah di atas sholat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
5: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
4: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
6: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
4: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
5: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar.
7: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari bilancang kuning dan udara, Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang saya cintai, termasuk di antara perkara yang banyak dilakukan oleh manusia dan itu merupakan perbuatan dosa adalah membuka aurat. Membuka aurat di luar rumah, ini perbuatan maksiat. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Sedangkan aurat wanita, seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Saudaraku yang saya cintai, laki-laki yang membuka aurat tidak sebanyak perempuan yang membuka aurat. Padahal katanya, perempuan memiliki rasa malu yang lebih daripada laki-laki. Tetapi itu nampaknya tidak berlaku di akhir zaman. Berapa banyak perempuan-perempuan yang membuka rambutnya, membuka lengannya, membuka betisnya. Mereka keluar rumah dengan tidak merasa berdosa. Padahal menutup aurat adalah perkara yang wajib. Aurat adalah sesuatu yang harus kita tutupi. Aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Menutup aurat ini, saudaraku yang saya cintai, bukan kebudayaan bangsa Arab, juga bukan satu tradisi, tetapi menutup aurat yaitu berjilbab adalah perintah dari Allah yang Maha Tinggi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59, Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu untuk mudah untuk dikenal dan mereka tidak diganggu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala yang perintahkan kepada Nabi untuk mengumumkan kepada istri-istrinya, kepada anak-anak perempuannya. Ternyata bukan istri dan anak-anak perempuan Nabi saja. Tetapi wanisa'il mu'minin. Wanita-wanita kaum mu'minin, mereka diwajibkan untuk menutup aurat ketika keluar rumah. Ketahuilah wahai saudaraku yang saya cintai, jilbab yang benar adalah jilbab yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, hendaknya kainnya tebal, tidak tipis transparan. Yang ketiga, hendaknya longgar, tidak ketat membentuk badan. Kemudian berikutnya, hendaknya tidak diberi wangi-wangian. Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai orang kafir. Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Pakaian muslimah tidak boleh tujuannya untuk pamer diri agar semua perhatian manusia tertuju ke arahnya. tetapi pakaian muslimah adalah untuk menjaga kehormatannya. Saudaraku yang saya cintai, apabila kita melihat istri kita terbakar api listrik atau terbakar api kompor, tentu kita akan segera menyelamatkannya. Demikian juga kalau anak gadis kita, dia terjatuh ke dalam api unggun, tentu sekuat tenaga kita melindunginya. Sekarang, sudahkah kita lindungi istri kita, anak-anak perempuan kita, dari sengatan api neraka? Apabila kita membiarkan istri kita, anak gadis kita keluar rumah tanpa jilbab, berarti kita telah membiarkan mereka terancam api neraka, bahkan dikhawatirkan tidak masuk surga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang penghuni neraka, salah satunya adalah al-kasiyatun ariyat, mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'il, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Yaitu diantaranya wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan berlenggok-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga. Padahal jarak surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Mereka tidak masuk surga dan mereka tidak mencium bau surga. Padahal baunya surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis sahih dari Imam Muslim. Saudaraku yang saya cintai, sayangilah istrimu, sayangilah anak-anak perempuanmu dengan cara menyuruhnya berjilbab dan memaksanya untuk berjilbab. Bukan hanya menyuruh, tapi dipaksa. Semoga bermanfaat untuk kita dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat lima waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat lima waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat lima waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Kul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah, mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijabku wahai saudari muslimat. Hijabku wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar. Tawassul.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: Wallahu ghafurur rahim.
1: Wahai ukhti muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Ingat saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh ini adalah Allah SWT. Bukan orang lain. Yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Pantas kalau kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 59, Allah berfirman,

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mengatakan lagi, Allah, wanita-wanita muslimah itu sakit. Kulitnya penuh dengan kadas dan panu. Oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya. Begitu kotor omongan-omongan mereka. Begitu jahat apa yang mereka lontarkan dan mereka tuduhkan kepada para wanita muslimah. Wahai saudari-saudari muslimah, tahukah anda apa yang mereka kehendaki? Mereka hanya menghendaki satu perkara, menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah sebagai pemuas nafsu syahwat. Itu tujuan mereka. Mereka berusaha menipumu agar kamu keluar dari surga. Bagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu, anak-anak kamu dan istri-istri orang mukmin hendaknya menjulurkan jilbabnya. Bahkan jilbab adalah pakaian yang menjulur. Makanya yudnina alaihinna min jalabibihinna sampai bawah mata kaki. Sekarang ini Masya Allah dan sekalian, betul-betul wanita sekarang ini bukan hanya terjerumus, bahkan sudah menjadi tentara-tentara setan yang siap berlaga untuk menjerat dan menjaring berbagai macam mangsa yang siap untuk menjerumuskan ke dalam neraka jahanam, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, sinfani min ahli nar lam arahuma qabla, ada dua kaum calon penghuni neraka jahanam, ada dua kaum calon penghuni neraka jahanam. Yang keduanya adalah nisaun kasiatun, perempuan yang pakaian ariatun tapi telanjang, ru'usuhunna ka'asnabil bukhti, bentuk rambutnya dandanannya seperti punuknya unta, miring kanan miring kiri atau bentuk macam-macam, ma'ilatin mumilat, menggoda, memfitnah dan menyesatkan, lam yajidna ra'ihatal jannah, tidak menemukan baunya surga. Tidak, harusnya jilbab itu ala Nabi, bukan juga ala tradisi gaul yang Masya Allah jilbaban sama dengan tidak, sama saja yang

kata orang kuntilanak itu pakaiannya putih-putih. Rambutnya, kemudian wajahnya menyeramkan. Orang begitu di masyarakat kita sangat terkenal sekali ya dengan yang namanya kuntilanak itu. Katanya menyeramkan. Tapi sebetulnya kalau kita pikirkan, cobalah ya kita lihat sejenak misalnya. Ketika digambarkan oleh masyarakat, kuntilanak itu berpakaian putih-putih, panjang, rambutnya panjang. Tapi kalau kita pikir-pikir, ternyata kuntilanak itu pakainya lebih rapi daripada wanita-wanita sekarang. Kuntilanak itu ternyata lebih tahu sopan santun daripada wanita-wanita sekarang. Coba kita lihat wanita sekarang memakai pakaian yang serba terlihat auratnya. Pakai celana pendek, demikian pula memperlihatkan dadanya, memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya, bahkan celana, ya, pakaian apa namanya yang sangat sempit, celana yang sempit, ia pakai juga. Demi untuk apa? Untuk memperlihatkan keindahan tubuhnya. Subhanallah. Makanya, ikhwatul Islam azani Allah, fenomena seperti ini tentu adalah sebuah fenomena yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan ingin agar para wanita itu keluar dari rumah-rumah mereka memperlihatkan aurat-aurat mereka. Kenapa iblis sangat ingin supaya Adam dan Hawa memakan buah yang diharamkan? Jawabannya agar aurat mereka berdua terbuka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Di mana iblis memberikan was-was kepada Adam dan Hawa, fawaswasa lahum asy-syaitan liyubdiya lahum ma wuriya anhum min sawaatihim. Maka setan pun memberikan was-was kepada keduanya untuk agar setan memperlihatkan aurat-aurat yang telah ditutupkan kepada mereka. Rupanya tujuan setan adalah bagaimana agar para wanita terlihat aurat-aurat mereka. Pernah beli ayam? Kita untuk melihat paha ayam yang mulus tanpa bulu kayaknya lebih sulit. Kita harus beli, kemudian kita harus cabuti satu-satu, baru akan terlihat paha ayam yang mulus begitu. Mahal. Tapi untuk melihat paha wanita yang mulus, terkadang murah sekali. Di jalan-jalan orang, para wanita memperlihatkan pahanya tanpa merasa berdosa sama sekali, subhanallah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahum qab." Ada dua kelompok dari penduduk api neraka yang aku tidak pernah melihatnya. Di antaranya siapa? Nisaun kasiyatun ma'ilatun mumilatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang maksudnya apa? Berpakaian tapi saking sempitnya sehingga terlihat bentuk-bentuk tubuhnya. Berpakaian tapi saking tipisnya sehingga terlihat bagian tubuhnya, bagian dalam tubuhnya, subhanallah. Kata Rasulullah, la yadkhulna al-jannah, mereka tidak masuk surga. Wa la yajidna rihaha, dan mereka tidak mencium bau surga. Dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun namanya. Subhanallah, ya akal Islam azami Allah. Tapi subhanallah, ternyata iblis menjadikan membuka aurat itu sebagai sesuatu yang indah. Katanya itu modern. Katanya itu kemajuan. Katanya itu ya menyesuaikan zaman. Subhanallah. Kalau ternyata modern itu dengan cara membuka aurat, mungkin wanita-wanita yang ada di pedalaman sana di Kalimantan yang mereka memperlihatkan auratnya lebih modern. Mereka-mereka yang ada di zaman dahulu tidak berpakaian, bahkan bugil, mungkin itu lebih modern. Tapi ternyata kenyataannya itu malah kembali kepada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah.

0: Maka dari itu ya akal Islam azan yang Allah inginkan. Allah ingin memuliakan para wanita. Diperintahkan oleh Allah agar wanita menutup auratnya. Kenapa demikian? Karena tubuh wanita begitu sangat indah. Ia tidak boleh dipandang oleh setiap laki-laki. Ia tidak boleh dinikmati oleh setiap laki-laki. Ia begitu mahal, ia begitu istimewa. Maka diperintahkan oleh Allah agar tubuhnya ditutup. Ada seorang barat yang kafir bertanya kepada seorang pemuda muslim. Kenapa sih dalam agama kalian itu wanita diperintahkan untuk menutup aurat? Kenapa sih dalam agama kalian wanita tidak boleh memperlihatkan auratnya? Maka si pemuda ini mengambil dua permen. Yang satu permen itu dibuka. Yang satu lagi permennya masih tertutup. Lalu dibuangnya permen itu dua-duanya. Lihat, kata si pemuda, permen itu sudah dilemparkan ke tanah. Sekarang mana yang Anda mau ambil? Yang sudah terbuka apa atau masih tertutup? Ternyata, ya, orang barat berkata, tentu saya menginginkan yang tertutup. Demikian pula agama kami. Kami menginginkan para wanita itu dijaga dengan rapinya. Ya, sehingga pada waktu itu mereka bisa menjaga diri dan tidak merusak ya hati-hati para pemuda. Tapi lihat, di suatu tempat yang wanita di sana itu, Ikhwatal Islam azamiyallahu wa iyyakum, memperlihatkan aurat-auratnya, maka hati para pemuda pun tak lepas dari syahwat, kerusakan moral, pergaulan, dan yang lainnya yang menghancurkan. Sehingga akhirnya Ikhwatal Islam tersebarlah fahisyah, berbagai macam penyakit akibat daripada zina. Subhanallah ya akhi Islam. Maka ya akhi, wahai para wanita, jangan kamu suka untuk dimisalkan bagaikan bunga. Bunga bisa dilihat oleh setiap manusia. Bunga bisa didatangi setiap kumbang yang datang kepadanya. Tapi wahai wanita, bukankah kalian lebih seharusnya lebih suka untuk diibaratkan bagaikan mutiara yang berada di dalam kerang. Ia berada di dasar lautan sana. Tak setiap laki-laki yang mampu untuk menggapainya. Harganya sangat mahal sekali. Tapi ia tertutup di dalam kerang yang sangat rapi sekali. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Karena ia tahu itu sangat mahal sekali. Maka jadilah wahai wanita, kalian seperti itu. Bagaikan mutiara yang tersimpan di dalam kerang. Semakin ia tertutup, semakin ia berada di kejauhan di dasar laut sana, semakin nilainya semakin berharga di hadapan manusia. Tapi lihat bunga, semua orang mampu, semua orang bisa mencicipinya, semua kumbang bisa mendatanginya. Sehingga Ikhwatul Islam azami Allah, ia akan segera lalu dan cepat layu. Maka ya akhwat Islam azami Allah wa iyyakum, Islam datang untuk memerintahkan agar para wanita tersebut menjaga kehormatannya dan agar tidak memperlihatkan aurat-aurat mereka. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihim. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan istri-istri kaum mukminin, yudnina 'alayhinna min jalabibihim, hendaklah mereka melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Jilbab adalah merupakan baju kurung yang besar yang menutup seluruh tubuhnya. Kemuliaan. Sehingga pada apa? Pada waktu itu wanita tersebut terlindung daripada pandangan wanita laki-laki hidung belang. Sehingga pada waktu itu wanita menjadi sesuatu yang mahal. Sehingga semakin ia bernilai di mata laki-laki. Dan semakin mahal harganya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apakah engkau wahai wanita hendak menjual kehormatanmu hanya untuk mencapai dunia? Janganlah. Hanya karena sedikit daripada kehidupan dunia akhirnya engkau gadaikan auratmu, engkau gadaikan agamamu. Tapi jadilah wanita-wanita yang cita-citanya begitu tinggi, menjadi bidadari-bidadari surga, wanita-wanita yang cita-citanya begitu mulia menjadi para penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga para wanita, menjaga para akhwat, agar mereka senantiasa diberikan kekuatan untuk menutup aurat-aurat mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.
1: Hidayah FFM.
2: Lidzakirin wadzakirin.

0: Menyongsong
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk surah Al-Mu'minun, suara dari Syekh Imad Al-Munsari Hafizahullah, tidak bisa kita lanjutkan karena kita sudah tersambung bersama RJTV. Kajian saat ini, kajian Ba'da Maghrib yang sedang berlangsung di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuangku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian bersama Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala, lanjutan pembahasan kitab Minhajul Muslim, konsep hidup yang ideal seorang muslim. Baik, kita akan lanjutkan mendengarkannya. Lanjutan pembahasan salat witir. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
3: Dia tidur, kemudian dia bangun, dia laksanakan salat sunnah, kemudian kembali berwitir. Yang seperti ini disebut nafila. Wa arada an yatanaffala tanaffal wa la yu'idul witra. Dan dia tidak mengulang witirnya. Nabi mengatakan, la witrani bilailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Nah, ini tentang witir. Kemudian, ma'asyal muslimin muliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai witir ini kita tinggalkan. Kita telah sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu, ma'asyal muslimin, sebagian dari kalangan ahli ilm memandang hukum witir adalah kewajiban. Walaupun ini pendapat yang marjuh, yang ditinggalkan oleh banyak para ulama. Yang ditinggalkan oleh mayoritas para ulama,

Tapi adanya ulama yang mewajibkan, dan itu bukan sembarangan. Min a'immatil madhahib, dari kalangan imam madhab, imam Abu Hanifah, madhab imam Abi Hanifah, mengatakan atau berpendapat hukum witir adalah kewajiban. Karena imam Abu Hanifah memahami, kullu, setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi, wa yata'ahad alaihi, dan Nabi SAW selalu menjaganya, melaksanakannya, dan tidak diketahui bahwa Nabi meninggalkannya, maka dari kalangan Hanafiyah mengatakan hukumnya adalah kewajiban. Salah satunya witir ini. Kemudian nanti 2 rakaat sebelum subuh juga. 2 rakaat sebelum subuh, dari kalangan Hanafiyah mengatakan hukumnya adalah kewajiban. Karena tidak diketahui Nabi SAW meninggalkannya. Lakin akan tetapi, al-aqrab wal-arjah, pendapat yang lebih kuat biiznillah, maka seseorang itu tidak wajib baginya berwitir. Namun pendapat yang tidak wajib melaksanakan witir mengatakan tidak layak seseorang meninggalkan witir. Jadi secara hukum tidak. Tetapi secara at-tatbiqul amali, dari kalangan Imam Ahmad, beliau tidak mewajibkan. Tapi dari kalangan Hanabilah, mereka menyebutkan orang yang diketahui meninggalkan witir, lam tuqbal syahadatu. Bisa-bisa syahadahnya, persaksiannya tidak boleh diterima. Misalnya dijadikan saksi dalam jual beli, maka dari kalangan Hanabilah itu tidak boleh orang yang dijadikan sebagai saksi dalam perkara apapun, orang yang diketahui bahwa dia tidak melaksanakan salat witir, itu tidak boleh. Padahal hukum di sini mereka itu tidak wajib. Itu menunjukkan bagaimana saking pentingnya witir. Maka laksanakan witir, ma'asyal muslim. Walau raka'ah wahidah, walaupun hanya 1 rakaat. Oh, nanti setelah 1 bulan, 2 bulan, maka seseorang akan bertambah ketenangannya di dalam salat. Karena salat adalah cahaya. Maka bertambah dari 1 rakaat menjadi 3 rakaat. Nanti dari 3 rakaat menjadi 5 rakaat. Begitu seterusnya. Namun laksanakan witir. Karena witir minas salati, di antara salat yang tidak pernah Nabi tinggalkan. La fi safarin wa la fi hadar. Dilakukan selalu oleh Nabi SAW. Kemudian kita masuk ke dalam raghibatul fajri. Ini yang sudah kita singgung tadi. Raghibatul fajri. Hukmuha. Raghibatul fajri sunnatun muakkadatun kalwitri. Idh hiya mubtada'u salatil muslim bin nahari. Walwitru mukhtatamu salatihi bin layli. أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمله إذ حافظ عليها وما تركها قط ورغب فيها بقوله ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وقوله لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طاردتكم الخيل. Yang kedua adalah raghibatul fajr. Hukumnya adalah sunnatun muakkadatun kalwitri. Maka hukumnya sama dengan witir. Sunnatun muakkad. Ini pendapat yang kuat. Sama sebagaimana dari kalangan Ahnaf, Hanafiyah mewajibkan witir, maka raghibatul fajri, 2 rakaat sebelum subuh itu, dari kalangan Ahnaf mereka juga mewajibkan. Kenapa mereka mewajibkan? Karena tidak diketahui Nabi SAW meninggalkannya. Itu disebutkan dalam sebagian riwayat, ma'asyal ikhwah, di mana Nabi SAW di antara salat yang selalu dirutinkan oleh Nabi, dijaga oleh Nabi SAW di antaranya, rak'atai al-fajri. Sehingga dari kalangan Ahnaf, berpendapat hukumnya adalah kewajiban. Jadi tidak boleh seseorang meninggalkan witir, tidak boleh seseorang meninggalkan raghibatul fajr. Barang siapa yang meninggalkan afim, ini menurut sebagian pendapat dari kalangan ahli ilm. Lakinnal arjah wa ilmuhu inda Allah tabaraka wa ta'ala
bukan sebuah kewajiban, tetapi tidak layak ditinggalkan. Kemudian beliau menyebutkan dua ibadah ini, witir dengan raghibatul fajar, itu sebagai penutup dan pembuka amalan-amalan seseorang. Witir sebagai penutupnya, raghibatul fajar sebagai pembukanya. Itu disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Beliau mengatakan idh hafadha 'alaiha wa ma tarakaha qatt. Nabi menjaganya dan Nabi tidak meninggalkannya. Wa raghaba fiha biqaulih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi di dalam ucapannya, raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu apa kata beliau? Idh hiya mubtada'atu salatil muslim bin nahari. Raghibatul fajar, salat yang pertama sekali dilakukan oleh seseorang, pembuka siang hari. Jadi begitu selesai itu qamat, dan sebelumnya masuknya waktu subuh itu bertanda malam sudah berlalu. Kemudian begitu masuk waktu subuh, disunnahkan melaksanakan salat sebagaimana yang kita sebutkan tadi, maka disebutlah mubtada'un salatil muslim bin nahar, salat yang pertama sekali yang dijadikan sebagai pembuka salat seseorang. Wal witru mukhtatamu salatihi bil laili, sementara witir penutup salat seorang di malam hari. Maka sempurna, awal harinya diawali dengan salat, kemudian akhir harinya diawali dengan salat. Kemudian Nabi mengatakan, jangan kalian tinggalkan rak'atai al-fajri, kata Nabi SAW. Jangan kalian tinggalkan, dilarang oleh Nabi SAW. Walaupun hukumnya bukan sebuah kewajiban. Dan ini pendapat yang kuat. Pendapat yang mengatakan wajib diselisihi oleh banyak para ulama, jamahir ahli ilm. Mayoritas para ulama menselisihinya. Tapi kalaupun dia tidak wajib, ma'asyiral ikhwah, bukan berarti seenaknya kita tinggalkan. Dari kalangan Hanabilah memandang hukumnya adalah wajib. Afwan. Dari kalangan Hanabilah memandang hukumnya adalah sunnah muakkadah, akan tetapi meninggalkannya sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Itu saking tingginya kedudukan raghibatu al-fajr. Sama dengan witir tadi. Hukumnya sunnatun muakkadah, tidaklah sebuah kewajiban, akan tetapi meninggalkannya tidak layak bagi seorang muslim. Kemudian waktunya, waktu sunnatil fajri ma baina tulu'il fajri wa salatus subuh. Di sini ada sebagian orang kurang memahami waktunya. Sebagian ada yang mengatakan raghibatul fajar itu dilaksanakan sebelum azan dikumandangkan. Jadi menjelang masuknya waktu subuh, itulah rak'atai al-fajr menurut atau yang dipahami oleh sebagian orang. Tetapi yang benarnya adalah waktu raghibatil fajri ma baina tulu'il fajri wa salati as-subhi. Dari terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari, terbitnya fajar bertanda waktu malam berlalu, kemudian datang waktu siang. Diawali waktu subuh. Maka dari terbitnya fajar sampai salat subuh itu adalah waktu raghibatul fajar. Raghibatu al-fajr. Waktu sunnatil fajri ma baina tulu'il fajri wa salatus subhi. Wa man nama hatta tala'at asy-syamsu aw nasiyaha shallaha mata dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dan tidak melaksanakannya atau dia lupa, sallaha mata dzakaraha, hendaknya dia salat kapan dia ingat. Bayangkan, masyaallah muslimin, diizinkan untuk mengqadanya, bahkan dianjurkan. Para ulama mengatakan ini untuk orang-orang yang memang terbiasa melakukan. Adapun seorang yang tidak terbiasa melakukan, bahkan mungkin berbulan-bulan dia tidak melakukan, lalu dia sengaja mengqadanya, tentu tidak seperti ini.
Tetapi bagi orang-orang yang dianjurkan mengqadha, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan sallaha mata dzakaraha. Ini tentu bagi orang-orang yang memang sudah menjadi rutinitas dia, ritual dia. Berbulan-bulan dia sudah melaksanakan misalnya witir, melaksanakan raghibatul fajar. Begitu di malam itu dia langsung tertidur. Tidaklah dia bangun kecuali sudah qamat salat subuh. Dan dia tidak bisa melaksanakan lagi. Maka ketika itu dia qadha. Dibolehkan baginya untuk mengqadha. Ini menunjukkan saking tingginya kedudukan salat yang sedang kita sampaikan ini. Illa idza dakhala az-zawalu fa innaha taskutu hina idzin. Kecuali zawal, tergelincirnya matahari sudah masuk, maka ketika itu gugur kewajibannya, maka ketika itu gugur perintahnya bagi seseorang, pelaksanaannya bagi seseorang. Tapi sebelum itu dia ingat ternyata dia belum melaksanakannya, maka dianjurkan baginya untuk mengqadha-nya. Tentu ini bagi orang-orang yang memang terbiasa melakukan. Tapi dia tidak pernah witir, tiba-tiba salat jam 7 dia. Lalu ditanya, salat apa? Qadha witir. Maka ini tidak. Begitu juga raghibatul fajar. Dia tidak pernah salat raghibatul fajar, atau sangat jarang dia melaksanakan salat raghibatul fajar, tiba-tiba jam 7 dia melaksanakan. Kemudian ditanya, salat apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, qadha raghibatul fajri. Tentu tidak seperti itu. Bagi orang yang memang sudah menjadi kebiasaannya. Tiba-tiba dia tertidur, lewat witirnya tidak, raghibatul fajarnya tidak, karena begitu bangun, maka sudah masuk waktu salat berikutnya, atau sudah salat berikutnya. Dari yang sebelumnya, berarti sudah subuh. Maka ketika itu, ma'asyal muslimin liyakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, andaikan dia bukan orang yang rutin melaksanakan, maka tidak dianjurkan baginya mengqadha. Tapi bagi orang-orang yang memang rutin melakukan, dianjurkan baginya mengqadha. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Man lam yusalli raq'atai al-fajri hatta tatlu' asy-syamsu falyusallihima." Man lam yusalli raq'atai al-fajr. Barang siapa yang belum melaksanakan salat raq'atai al-fajr hingga terbit matahari, falyusallihima, maka hendaknya dia melaksanakannya. Artinya sebelum terbit matahari. Jadi menjelang matahari itu terbit, dia ingat ternyata di malam dia belum melaksanakannya. Maka laksanakan. Nanti para ulama berbeda pendapat kapan waktu mengqadha-nya. Apakah langsung setelah sholat subuh dia mengqadha-nya? Maka dilihat situasi dan kondisi. Kalau sekiranya seseorang mengqadha-nya setelah sholat subuh langsung, dikhawatirkan menimbulkan fitnah, karena salat setelah sholat subuh tidak ada. Sholat sunnah setelah sholat subuh tidak ada. Ba'diyah subuh tidak ada. Maka seseorang itu silahkan mengqadha-nya begitu terbit matahari. Dia mengqadha-nya. Pernah Nabi SAW mengqadha witir begitu terbit matahari. Jadi Nabi mengatakan, "Man lam yusalli raq'atai al-fajri hatta tatlu' asy-syams." Barang siapa yang belum melaksanakan dua rakaat al-fajr, raghibatul fajr, hingga terbit matahari. Tentu dia ingat sebelum terbit matahari. Nabi mengatakan, "Falyusallihima." Maka hendaknya dia melaksanakan salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia mengqadha, menunjukkan tingginya kedudukan raghibatu al-fajr. Bahkan disebutkan dalam hadis Aisyah, sunnat rak'atai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dua rakaat, ma'asyal muslimin. Dan ingat, ma'asyal muslimin, jangankan dua rakaat, ibadah yang lebih ringan dari dua rakaat. Betapa besarnya cita-cita orang-orang yang sudah Allah wafatkan bisa melakukannya.
diberikan kesempatan kembali oleh Allah Taala. Tapi itu tidak akan mungkin, karena orang yang sudah Allah wafatkan, selesai amalannya. Dia menuai apa yang telah dia tanam selama dia hidup. Kalau ternyata yang dia tanam adalah kebaikan, kebaikan itulah yang akan dia tuai. Kalau yang dia tanam adalah keburukan, maka itu jugalah yang akan dia dapatkan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Maka salah satu cita-cita orang-orang yang sudah Allah wafatkan itu, Allah kembalikan mereka ke muka bumi untuk melakukan satu amal ibadah. Nah, ini bukan sekedar amal ibadah biasa. Salat dua rakaat yang Nabi mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka jangan sampai kita tinggalkan, sama dengan witir tadi. Walaupun kita tidak mengambil pendapat, hukumnya adalah kewajiban seperti dari kalangan Hanafiyah. Kita mengatakan hukumnya sunnah muakkadah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad atau mazhab Hanabilah. Tetapi tidak layak bagi seseorang meninggalkannya. Saking tinggi kedudukannya, dianjurkan bagi Nabi untuk mengqadanya. Falyusallihima, kata Nabi SAW. Ingat, orang-orang yang sudah Allah wafatkan, keinginan mereka Allah kembalikan ke muka bumi itu luar biasa. Sebelum nyawa itu terpisah dari tubuhnya. Apa kata orang-orang yang ingin Allah wafatkan? Mereka mengatakan, disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, andaikan kau tunda kematianku ya Allah. Minta ditunda untuk beramal menjawab seruan Allah dan seruan Nabi. Begitu Allah wafatkan, mereka mengatakan, "Qala rabbirji'un." Mereka mengatakan, "Ya Allah, kembalikan kami ke bumi, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal dengan amalan yang saleh yang telah aku tinggalkan." Kemudian iyadhan billah, ketika seseorang dimasukkan ke dalam neraka oleh Rabbuna Jalla wa'ala, mereka menjerit agar Allah kembalikan mereka ke muka bumi, sehingga kami beramal ghairal ladzi kunna na'mal, yang berbeda dengan apa yang telah kami lakukan ya Allah. Jadi cita-cita orang-orang yang akan Allah wafatkan, yang telah Allah wafatkan, itu cita-citanya bagaimana Allah berikan waktu kepada mereka itu sehingga mereka itu bisa beramal. Nah, kita yang masih diberikan kesempatan, masih diberikan peluang oleh Allah Tabaraka wa Taala, gunakan waktu untuk beramal. Jangan kita remehkan, oh hanya dua rakaat. Tetapi keutamaannya sangat tinggi, ma'asyal muslimin. Nabi mengatakan, falyusallihima, salatlah ketika, walaupun sudah telah terbit matahari itu. Waqad nama alaihi salatu wassalam marratan ma'ashabihi fi ghazatin walam yastaykidhu hatta tala'atis syamsu فتحولوا عن مكانهم قليلا ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن فصلى ركعتين قبل صلاة الفجر ثم أقام فصلى الصبح. Kemudian suatu ketika Nabi SAW pernah tertidur bersama para sahabatnya dalam satu peperangan. Bisa jadi Nabi SAW dan para sahabat sangat lelah ketika itu. Sangat lelah, karena kondisi berperang di masa dahulu itu berbeda seperti di masa sekarang. Kalau dulu itu menuju perjalanan menuju kepada peperangan itu sudah berbulan-bulan, karena tidak semua perangan terjadi di kota Madinah atau yang sekelilingnya, ada yang jauh, berbulan-bulan berjalan kaki, lelah letih. Pernah suatu ketika Nabi tertidur, begitu Nabi bangun, ternyata ma'asyal muslimin, matahari sudah terbit. Disebutkan oleh beliau di sini, walam yastaykidhu hatta tala'atis syams. Nabi dan sahabatnya tidak bangun sampai terbit matahari. Bukan terbit fajar. Sampai terbit matahari. Fatahawwalu an makanihim qalilan. Thumma amara rasulu bilalan. Maka Nabi bergeser tempatnya sama dengan para sahabat. Kemudian Nabi perintahkan Bilal untuk mengumumkan, fa'adzana fa shalla raka'ataini,
Nabi pun salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Thumma aqama fa shalla subuh. Kemudian baru qamat dan Nabi melaksanakan salat subuh. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika luput Nabi karena saking lelahnya mungkin dalam kondisi perang, istirahat dari peperangan ketika itu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'asyar muslimin tetap menyempatkan untuk melaksanakan raghibatu al-fajr. Begitu juga witir. La yatrukuhun Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan. Rakaatul al-fajr yang Nabi mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi SAW juga tidak pernah meninggalkan. Kemudian berikutnya sifatuha, bagaimana seseorang melaksanakannya. Sunnatul fajri rak'atani khafifatan. Dua rakaat yang disebut dengan sunnatul fajri khafifatan yuqra fihima bil kafirun was-samad ba'da al-fatihah. Maka dilaksanakan dengan cara yang ringan-ringan saja. Tidak memanjangkan ayat. Tidak melama-lamakan membaca ayat. Hendaknya dia membaca dengan surat Al-Kafirun. Kemudian, wassamat ba'dal fatihah. Kemudian, kul huwallahu ahad setelah al-fatihah. Jadi, di rakaat pertama, kul ya ayuhal kafirun. Di rakaat kedua, kul huwallah. Ahad. Ini sunnahnya. Walau quri'a fihima bil fatihati wahdaha ajza'a. Tetapi andaikan seseorang itu hanya membaca al-fatihah, itu sudah sah. Nah ini lihat situasi dan kondisi. Misalnya waktu tinggal lagi mungkin 1 menit, 1 menit setengah. Kalau sekiranya dibaca semuanya, yang sunnah-sunnahnya lebih dari sekedar wajib, bisa jadi seseorang itu akhirnya tidak menyelesaikan sholatnya, raghibatul fajarnya. Karena qamat udah, imam sudah maju ke depan. Maka dianjurkan bagi seseorang itu khafifatan, yaitu yang ringan-ringan saja. Qul ya ayuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Sehingga dia tidak ketinggalan. Atau ketika memang waktu sangat sedikit lagi, cukup membaca al-fatihah. Kemudian zikir-zikirnya yang lebih dari yang wajib, dia tidak mesti membacanya, karena dikhawatirkan nanti qamat, kemudian dia ketinggalan takbiratul ihram, maka ketika itu dia membaca yang wajib-wajib saja. Maka apa kata beliau di sini? Walau quri'a fihima bil-fatihah, kalau seseorang itu membaca hanya al-fatihah, wahdaha ajza'ah, maka itu sudah cukup. Lihat situasi dan kondisi. Liqauli Aisyah, Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini qabla al-ghadati fayukhaffifuhuma hatta inni la ashuq aqra'a fihima bi fatihatil kitab ummil amla wa qawliha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'atay al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yusirru bihima. Aisyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Fa yukhaffifuhuma, dan salat yang dilakukan oleh Nabi itu ringan kedua-duanya. Hatta inni la ashukku aqra'a fihima bi fatihatil kitab amla, sampai-sampai aku ragu akankah Nabi membaca al-fatihah atau tidak. Tapi tidak mungkin Nabi tidak membaca, karena baca al-fatihah adalah kewajiban. Nabi sendiri yang mengatakan la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kata Nabi. Tapi saking pendeknya ayat ini baca oleh Nabi, ternyata yang dibaca adalah qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, saya ragu kalau saya timbang akankah Nabi membaca Al-Fatihah atau tidak. Itu bertanda memang ayat pendek yang dibaca oleh Nabi. Nabi tidak lama berdirinya ketika itu. Sampai-sampai Fatihah pun Aisyah menyangka atau ragu Nabi tidak membaca. Tapi tidak mungkin Nabi tidak membacanya. Karena Al-Fatihah adalah kewajiban. Nabi sendiri yang mengatakan, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau salat wajib begitu juga salat sunnah, maka mesti ada al-Fatihah di dalamnya.
Kemudian wa qauliha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'atay al-fajri. Nabi membaca dalam dua rakaat al-fajr, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Wa kana yusirru bihima. Dan dibaca oleh Nabi bacaannya dengan mensirkan bacaan-bacaan itu. Pelajari ma'asyal muslimin isi kandungan daripada qul ya ayyuhal kafirun. Pelajari isi kandungan daripada qul huwallahu ahad. Sehingga kita membacanya lebih menikmatinya. Apalagi qul huwallahu ahad itu semua berisi tentang nama dan sifat-sifat Allah. Makanya wajhu at-tasmiyah. Kenapa penamaan qul huwallahu ahad itu dengan sebutan suratul ikhlas? Padahal di dalamnya tidak ada kalimat apa? Ikhlas. Tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya. Tapi namanya surat al-ikhlas. Disebutkan oleh para ulama, لِأَنَّ اللَّهَ أَخْلَصَهَا لِنَفْسِهِ. Allah memurnikan surat itu untuk dirinya. Tidak disebut yang lain kecuali dirinya situ. Nama dan sifatnya. Dan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا. Semuanya tentang Allah Rabbul Alamin. Semuanya. أَخْلَصَهَا لِنَفْسِهِ. Allah murnikan surat itu menyebutkan tentang dirinya. Kemudian yang kedua kata para ulama apa? Kemungkinan yang kedua, orang yang mempelajari قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ sampai selesai, lalu dia aplikasikan dalam kehidupannya. Dia amalkan konsekuensinya. Muqtada hadhihi surah, bertanda orang itu orang-orang yang ikhlas. Maka disebutlah nama suratnya surat ikhlas. Itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Maka pelajari itu tentang Allah semuanya. Qul huwallahu ahad, tauhid, Allahus samad, tentang Allah tabaraka wa ta'ala yang seluruh sesuatu itu bergantung kepadanya. Allah berdiri dengan sendirinya dan seluruh sesuatu itu bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak ada pendahulu. Kemudian tidak melahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah tabaraka wa ta'ala. La fi asma'ihi wa sifati wa la fi rububiyyati wala fi uluhiyyati. Mesti seorang itu mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun pendek, ketika dipahami dengan benar, itu lebih menikmati seseorang melaksanakan ibadah, ibadah salat. Ini ma'asyal muslimin yang bisa kita baca dan kita sampaikan yang malam hari ini. Hanya dua pembahasan, yaitu pertama sambungan daripada witir. Jangan sampai kita tinggalkan witir. Kalau sekiranya kita sudah sampai di rumah, kita agak berat lagi melaksanakan salat karena mungkin sudah mengantuk, maka boleh kita laksanakan setelah ba'diyah salat, ba'diyah isya. Bisa kita lakukan 3 rakaat, 1 rakaat. Kalau sekiranya kita sudah terbiasa melaksanakan witir, maka lakukan witir di tengah malam atau di akhir malam sehingga kita mendapat waktu yang sangat utama di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam baraka wa anama abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: مساكن ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Cara supaya kita bisa membangun rumah di surga. Yang pertama,
2: melaksanakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari dan semalam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang terus-terusan dia menjaga 12 rakaat sholat sunnah, maka Allah membangunkan baginya rumah di surga. Arba' rakaatin qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat isya, dan 2 rakaat sebelum subuh.
1: Yang kedua adalah dengan cara membangun masjid.
2: Kata Rasulullah SAW,
1: barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun besarnya hanyalah sebesar tempat burung mengeram telurnya, atau lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga.
2: Yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
1: barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sampai selesai 10 marrat, 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya istana di surga.
2: Yang keempat adalah bersabar dan memuji Allah tatkala mendapatkan musibah ditinggal mati anak. Rasul menceritakan apabila wafat anak seorang hamba, maka Allah berfirman kepada malaikat yang telah mencabut nyawanya, qabattum walada abdi, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, na'am. Allah kemudian mengatakan, qabattum thamrata fuadi, kalian cabut buah hatinya? Kalian matikan buah hatinya? Kata malaikat, na'am, iya ya Allah. Allah bertanya, madza qala abdi, bagaimana sikap hambaku itu ditinggal mati oleh anakku? Para malaikat itu mengatakan, hamidaka wastarja, dia memujimu ya Allah, dan dia beristirja, dan dia tahu bahwasanya dia milikmu, dan dia bakal kembali kepadamu. Dia memujimu dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, ubnu li abdi baitan fil jannah, buatkan rumah untuk satu orang ini yang dia memujiku atas musibah yang menimpanya. Yang dia kemudian mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bangunkan rumah untuk hambaku ini, dan beri nama rumah itu rumah pujian. Yang kelima, Rasul mengatakan, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang baca ini, kata Rasulullah SAW, ketika masuk pasar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menuliskan baginya 1000 dikali 1000 kebaikan, dihapuskan darinya 1000 dikali 1000 dosa, dan diangkat baginya 1000 dikali 1000 derajat, dan Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Yang keenam
1: adalah dengan berakhlak mulia dan meninggalkan perdebatan serta dusta. Kata Nabi SAW, saya akan menjamin rumah di serambi surga buat siapa wahai Rasul? Bagi siapa yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia itu berhak untuk berdebat. Kemudian kata Nabi SAW, dan saya menjamin rumah di tengah surga buat orang-orang yang mau meninggalkan dusta walaupun dia itu bercanda. Dan saya menjamin rumah di puncak surga buat orang-orang yang memperbaiki akhlaknya, yang akhlaknya mulia. Itu kata Nabi SAW.
2: Yang ketujuh, menutup celah di antara saf salat. Baik itu dengan merapatkan atau kita dengan maju. Yang kedelapan, berhijrah. Berhijrah ini adalah salah satu syariat Allah yang akan tetap tegak sampai hari kiamat. Selama ada negeri orang kafir, ada negeri Islam, ada tempat orang-orang fasik, tempat orang-orang suka berbuat maksiat, itu berhijrah qaim sampai hari kiamat. Yang kesembilan, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ada sebuah kisah yang sangat menarik dan memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita tentang betapa para sahabat, para tabi'in, mereka begitu mencintai sunnah Rasulullah SAW. Dan sekaligus itu adalah bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah dan kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan bahwasanya beliau pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ithnatay 'ashrata rak'atan fi yawmin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa mengerjakan 12 rakaat salat sunnah nafilah, salat sunnah rawatib, maka dengannya Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Namun yang tidak kalah menakjubkan dari itu adalah ungkapan Ummu Habibah setelah meriwayatkan hadis ini kepada Anbasah bin Abi Sufyan. Beliau mengatakan, semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan amalan 12 rakaat salat sunnah rawatib tersebut. Kemudian Anbasah bin Abi Sufyan mengatakan hal yang sama. Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah tersebut, yang 12 rakaat tersebut, semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah. Manakala Anbasah meriwayatkan hadis ini kepada Amr bin Aus, Amr bin Aus mengucapkan, saya tidak pernah meninggalkannya semenjak saya mendengarkan hadis ini diriwayatkan oleh Anbasah bin Abi Sufyan. An-Nu'man bin Salim yang mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus, beliau juga mengatakan hal yang sama. Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah ini yang 12 rakaat ini semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus rahimahumullahu ta'ala jami'an. Semoga Allah merahmati mereka. 12 rakaat salat sunnah rawatib yang dimaksud adalah 2 rakaat salat sunnah sebelum fajar, sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai, jadikanlah motivasi amal kita adalah untuk akhirat. Janganlah amal yang kita lakukan tujuannya hanya untuk dunia saja. Karena barang siapa yang motivasinya untuk dunia saja, di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, barang siapa yang motivasi amalnya adalah untuk akhirat, niscaya di dunia pun dia akan diberikan rizki. Adapun yang pertama, orang yang motivasi dalam ibadahnya adalah untuk dunia saja, dia akan merugi di akhirat nanti adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-15 dan 16. Niatnya untuk dunia saja, sempurna balasan Allah di dunia. Tetapi di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Alangkah ruginya. Adapun yang kedua, apabila motivasi kita akhirat, maka Allah Ta'ala akan berikan balasannya di akhirat dan juga di dunia Allah Ta'ala kasih rizki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yadlimu mu'minan hasanatahu yu'ta biha rizqu fid dunya wa yudza biha fil akhirah. Sesungguhnya Allah tidak akan mendzalimi seorang mukmin atas kebaikannya akan diberikan dengannya rizki di dunia dan diberikan balasan juga nanti di akhirat. Wa ammal kafir fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya. Adapun orang kafir, maka Allah akan berikan kepada mereka makan, itu rizki, dengan kebaikannya yang dia kerjakan karena Allah di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirah. Apabila mereka sudah sampai di akhirat, lam takun lahu hasanatun yujza biha. Tidak ada lagi kebaikan yang dibalas untuk mereka. Hadis

0: Siapa yang nanam padi, maka rumput pun akan tumbuh. Tetapi orang yang nanam rumput, bagaimana mungkin padi itu akan tumbuh? Maka padi gambaran akhirat, sedangkan rumput-rumput itu gambaran dunia. Orang yang mencari akhirat, dunia akan dapat. Orang yang mencari dunia, dia tidak akan mendapatkan akhirat. Lihatlah orang yang nanam padi, rumputnya tumbuh, keongnya ada, lelenya juga kadang ada di sawah. Padahal yang dia tanam padi. Maka dia dapat padi, dia dapat lele, dia dapat keong, dan dia dapat belalang, dan yang lain. Adapun lihatlah orang yang menanam rumput, mana ada padi yang tumbuh. Oleh karenanya, tanamlah padi, jangan tanam rumput. Artinya, kejarlah akhirat, jadikan tujuan kita akhirat. Niscaya dunia pun akan kita dapat. Semoga bisa menjadikan sebagai nasihat, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ سأل

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Meskipun kita yakin bahwa di antara balasan yang Allah berikan bagi orang yang beribadah terkadang diwujudkan di dunia, akan tetapi jangan jadikan ini sebagai tujuan utama kita untuk melakukan ketaatan. Jika tidak, kita bisa tertuduh sebagai orang yang tendensius dalam beribadah. Misal ada yang rajin sholat duha dan bersedekah supaya rezekinya lancar, rajin sholat tahajud agar bisa lulus tes atau lulus wawancara kerja. Ada juga yang mungkin rajin puasa demi membentuk tubuh ideal. Apalagi mungkin ada yang memperbanyak sholawat hanya demi bisa mendapatkan iPhone 12. Jika di dalam hati kita pernah terbersit niatan untuk menggapai dunia dalam ibadah kita, mungkin kita perlu menata niat kembali. Sebenarnya, jika seseorang memurnikan amalannya hanya untuk mengharap ridho Allah dan ikhlas kepadanya, niscaya dunia pun akan menghampirinya, tanpa mesti dia cari-cari. Namun jika seseorang mencari-cari dunia dan selalu menjadikan tujuan utamanya dalam beramal, memang benar dia akan mendapatkan dunia. Tetapi hanya sekedar yang Allah takdirkan saja. Ingatlah sabda Nabi berikut ini. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai, dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Namun barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup, akan mencerai-beraikan keinginannya, dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Lalu apa tanda seseorang beramal untuk tujuan dunia? Di antara tanda bahwa seseorang beramal untuk menggapai dunia disebutkan dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58 yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Itulah tanda seseorang dalam beramal hanya ingin menggapai tujuan dunia. Jika dia diberi kenikmatan dunia, dia ridho. Namun jika kenikmatan dunia tersebut tidak kunjung datang, dia akan murka dan marah. Dalam hatinya seraya berujar, sudah sebulan saya merutinkan sholat duha, tetapi rezeki dan usaha belum juga lancar. Inilah tanda orang yang selalu berharap dunia dengan amalan solehnya. Allah Ta'ala juga berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan surat Hud ayat 15-16 tadi, beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang riya, mereka hanya ingin memperoleh balasan kebaikan yang telah mereka

0: tetapi mereka minta segera dibalas di dunia. Ibnu Abbas juga mengatakan, barang siapa yang melakukan amalan puasa, sholat atau sholat malam, tetapi hanya ingin mengharapkan dunia, maka balasan dari Allah. Allah akan memberikan baginya dunia yang dia cari-cari, namun amalannya akan sia-sia atau lenyap di akhirat nanti karena mereka hanya ingin mencari dunia. Di akhirat, mereka juga akan termasuk orang-orang yang merugi. Perkataan yang sama dengan Ibnu Abbas ini juga dikatakan oleh Mujahid Ad-Dhahak dan selainnya. Bahkan Qatadah mengatakan, barang siapa yang dunia adalah tujuannya, dunia yang selalu dia cari-cari dengan amalan solehnya, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya di dunia. Namun ketika di akhirat, dia tidak akan memperoleh kebaikan apa-apa sebagai balasan untuknya. Adapun seorang mukmin yang ikhlas dalam beribadah, yang hanya ingin mengharapkan ridho Allah, dia akan mendapatkan balasan di dunia, juga dia akan mendapatkan balasan di akhirat. Dari tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir surat Hud ayat 15-16. Tentunya, kita tidak ingin termasuk orang yang Allah sindir dalam ayat tadi. Orang yang melakukan ketaatan karena tendensi dunia, dunia dan dunia. Sungguh sangat disayangkan. Ketika ibadah yang kita lakukan hanya dibayar dengan balasan sekilas di dunia saja. Oleh karena itu, kita harus menata niat kembali dalam beribadah kepada Allah dan mengharap balasan yang lebih berharga di akhirat kelak. Semoga Allah memberikan keadaan terbaik bagi kehidupan kita. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini saya sedang berada di kawasan Cisarua Puncak. Sebuah kawasan yang menyuguhkan pemandangan yang sangat menakjubkan. Sebuah kawasan yang menyuguhkan panorama yang sangat indah. Saya rasa keindahan panorama ini tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Karena kawasan ini senantiasa menjadi buah bibir. Bukan hanya pemandangan yang indah, namun udara yang berada di sini pun yang dapat kita hirup setiap saat sangat segar dan sangat bersih. Oleh karena itu tidak heran kawasan ini menjadi magnet bagi masyarakat yang ingin beristirahat dari kesibukan dia sehari-hari, yang ingin merefreshing dirinya, yang ingin memberikan keindahan kepada kedua bola matanya. Tua muda, miskin kaya, senantiasa tertarik dengan kawasan ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi momok bagi setiap orang yang ingin pergi ke kawasan ini adalah bahwa kawasan ini di samping terkenal dengan keindahan panoramanya, ia pun terkenal dengan kemacetannya. Kemacetan yang sangat luar biasa. Dan apabila kita terjebak dengan kemacetan di kawasan ini, maka kita harus menunggu berjam-jam di tempat duduk kita. Kita harus mengantri dan menghabiskan waktu yang sangat lama sebelum kita sampai di villa tujuan kita atau di tempat yang kita inginkan. Kemacetan yang sangat luar biasa. Tidak heran banyak orang menghabiskan waktu 5-6 jam untuk sampai di puncak kawasan ini. Oleh karena itu, tidak heran banyak orang ketika ingin berangkat ke tempat ini, maka ia akan mencari informasi kemacetan di kawasan ini. Ia akan memutar radio yang menjelaskan tentang kondisi lalu lintas di kawasan ini. Ia akan mencarinya di beberapa situs. Ia akan membuka TMC yang dimiliki oleh kepolisian yang mengupdate atau menjelaskan kondisi kemacetan ini secara aktual. Bahkan apabila kemacetan sampai ke jalan tol, maka sebagian orang memilih untuk melewati jalan-jalan kecil untuk menghindar dari kemacetan yang ada di kawasan ini. Mengapa mereka melakukan hal itu? Jawabannya sederhana. Agar mereka dapat sampai di tujuan mereka dalam tempo sesingkat-singkatnya. Agar mereka bisa langsung menikmati panorama dan keindahan alam yang disuguhkan dan ditawarkan oleh kawasan ini. Mereka tidak mau waktu mereka habis berjam-jam hanya di atas kendaraan mereka. Mereka ingin sampai ke tempat ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pemirsa, inilah yang kita lakukan. Dan pola pikir inilah yang kita lakukan, yang kita gunakan juga. Jika kita berangkat ke kantor kita, kita akan menentukan dan memilih jam yang paling tepat sehingga kita terhindar dari kemacetan. Kita akan berusaha memotong jalan, memilih jalan yang paling pintas sampai ke kantor kita. Sekali lagi, inilah pola pikir yang kita gunakan. Kalau demikian, maka bagaimana dengan surga? Sebuah tempat yang menawarkan keindahan nomor satu yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, yang belum pernah dilihat oleh kedua mata manusia dan tidak pernah didengar oleh kedua telinga manusia. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "A'dattu li ibadiy as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Aku persiapkan kenikmatan untuk hamba-hambaku yang saleh di surga. Kenikmatan yang tidak pernah mereka lihat dengan kedua matanya. Kenikmatan yang tidak pernah mereka dengar dengan kedua telinganya. Dan kenikmatan yang tidak pernah mereka khayalkan, mereka imajinasikan dengan daya khayal dan akal mereka. Kenikmatan yang sangat spektakuler. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sederhana saja. Jika kita berusaha sampai di kawasan yang indah ini dalam tempo yang paling singkat dan melewati jalan yang paling pintas, kita sangat ingin demikian. Bagaimana dengan surga? Siapa di antara kita yang mengatakan saya tidak mau masuk surga? Setiap muslim yang memiliki keimanan di dalam dirinya pastilah akan memimpikan surga. Pastilah ingin masuk surga. Kalau keindahan panorama seperti ini saja sudah menjadi daya tarik tersendiri, sudah menjadi magnet bagi kita untuk datang ke sini, bagaimana dengan surga? Ingat, pemandangan di surga, panorama di surga, ma la ainun ra'at, tidak pernah kita saksikan dengan kedua mata kita. Kenikmatan keindahan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, jika kita berusaha sampai ke tempat ini dengan tempo yang paling singkat dan jalan yang paling pintas, pola pikir inilah yang harus kita gunakan ketika kita berbicara tentang surga, ketika kita berusaha masuk surga. Dan para pemirsa sekalian, sebuah kabar gembira bagi kita bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, telah menjelaskan jalan pintas menuju surga. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama. Bagaimana pemirsa? Nabi mengatakan sekali lagi, barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Allah akan singkatkan durasi perjalanannya menuju surga. Ini sebuah kabar gembira. Dan dalam hadis yang sangat baik ini, pelajaran yang bisa kita petik, bahwa ketika kita menuntut ilmu agama, kita langkahkan kaki kita, kita ayunkan langkah kita menuju sebuah majelis ilmu, kita kaji Al-Quranul Karim, firman-firman Allah tersebut, kita telaah, dan kita renungkan hadis-hadis Nabi SAW, maka pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, pada saat itulah kita sedang meniti jalan yang paling pintas menuju surga. Ini bukan informasi dari seorang manusia biasa. Bukan berasal dari seorang ustadz atau seorang kiai. Namun ini informasi. Berita gembira dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ketika kita ingin pergi ke sebuah tempat, lalu kita bingung dan tidak tahu jalan mana yang paling pintas menuju tempat tersebut, lalu kita bertanya dengan orang yang berada di pinggir jalan. Pak, saya ingin ke tempat itu, mana jalan pintasnya? Lalu kita diarahkan oleh orang tersebut. Dan orang itu jujur ketika menjelaskannya. Apa yang akan kita katakan? Kita katakan, terima kasih banyak, Pak. Lalu kita akan ikuti setiap arahan dan arahannya. Itu tempat yang ada di dunia, hadirin. Itu tempat yang ada di kota kita, para pemirsa. Bagaimana jika tempat itu adalah surga? Dan Nabi yang memberikan jalan pintasnya. Bisakah kita mengacukan begitu saja? Dan bisakah kita memilih jalan lain? Saya rasa orang memiliki keimanan tidak akan melakukannya. Oleh karena itu ketika Nabi mengatakan, barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan pintas atau Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga, maka pegang benar-benar hadis ini. Setiap orang yang mengaku ingin masuk surga, setiap orang yang mengatakan pencinta surga, maka ia tidak boleh lewatkan hadis ini. Karena dengan mengamalkan hadis ini, kita dapat meraih surga Allah, sampai ke sana dengan jalan yang paling pintas. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, barang siapa yang mengaku ingin masuk surga, maka ia tidak boleh lewatkan majelis ilmu. Barang siapa yang mengaku ingin masuk surga, maka ia tidak boleh melupakan belajar ilmu agama. Karena ini jalannya. Marilah kita menuntut ilmu agama. Marilah kita mengamalkannya. Setelah kita pelajari, kita berusaha amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pada saat itu, kita sedang melangkah. Mengayunkan kaki kita di atas jalan pintas menuju surga. Semoga kalimat-kalimat di atas bermanfaat bagi kita, khususnya yang berbicara, dan semakin memotivasi kita, atau setidaknya mengetuk hati kita, untuk mau meluangkan waktu, untuk mau menyisihkan beberapa kegiatan kita, untuk hadir, belajar, mengkaji Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Itu pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini saja yang bisa disampaikan. Aku laqali hadha wa astaghfiru li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu Isya, salat sunnah, tilawah Al-Quran, dan apapun ibadah-ibadah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita dari kekurangan atau kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan ibadah. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini mohon maaf tidak bisa kita hadirkan secara live karena kajian saat ini diliburkan, ya, kajian yang rutin kita relay dari Roja TV di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Kajian dari Studio Mini STDI, Sekolah Tinggi Dirasah Islamiyah Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur, bersama Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza wassalamah MA Fizahullah Ta'ala. Baik, untuk kajian malam ini pembahasan kitab adalah Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, diliburkan dulu. Baik, kita akan angkat nanti kajian pengganti, kajian masih bersama beliau, Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza wassalamah MA Fizahullah Ta'ala. Baik, sebelumnya kita bacakan dulu ada informasi terbaru untuk kajian. Baik, untuk informasi yang baru saja masuk ke meja siar kami, ya, untuk besok kajian di Masjid Jami Al-Badar Jalan Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru, kajian muslimah setiap Selasa pagi. Ya, mengisi kajian besok adalah Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala. Silakan sebarkan informasi ini buat antuna, al-akhwat wal-umahat, saudara-saudari muslimah dan ibu-ibu yang rutin mengikuti kajian ini, silakan disebarluaskan, ya. Bagi kaum muslimah yang ingin ikut, silakan besok hadir Selasa pagi pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Insyaallah kajian bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala, kajian khusus muslimah di Masjid Jami Al-Badar Rumbai. Pembahasannya itu syarah Masail Jahiliyah. Ya, syarah kitab Masail Jahiliyah bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala, besok pagi Selasa pukul 9 sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Demikian informasi dari Masjid Jami Al-Badar. Dan satu lagi, Masjid Jami Al-Badar kajian rutin setiap Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib. Kajian besok malam Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib ada kajian rutin. Yang mengisi kajian besok malam adalah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Fizahullah Ta'ala. Kajian besok malam Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib, kajian bersama Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Fizahullah Ta'ala, dan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab Fadha'il. Baik, itu dia informasi dari Masjid Jami Al-Badar Jalan Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru. Dan untuk besok di hari Rabu malam Kamis, di hari Rabu malam Kamis, kajian di Masjid Jami Al-Badar, masih dari Masjid Jami Al-Badar, Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib ada kajian umum bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Khudz Aqidatak Minal Kitabi Wassunnah As-Sahihah, ambillah akidahmu dari kitab yang dan sunnah yang sahih. Kajian umum Ba'da Maghrib Rabu malam Kamis bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala, dalam lanjutan pembahasan kitab Khudz Aqidatak Minal Kitabi Wassunnah As-Sahihah. Demikian tiga buah informasi kajian dari pengurus Masjid Jami Al-Badar. Masjid Jami Al-Badar berlamat di Jalan Yos Sudarso nomor 74, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, untuk kajian rutin dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center, kajian rutin besok pagi seperti biasa syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua, masih pembahasan kitab manasik haji bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asprir Rahmat AZMA Fizallah Ta'ala. Setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Untuk itu besok pagi Selasa ba'da subuh insyaallah kajian ini akan dilanjutkan oleh Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asprir Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala, Syarah Kitab Sunan An-Nasai jilid yang kedua, Kitab Manasik Haji. Untuk besok pagi insyaallah akan dilanjutkan pembahasan bab yang ke-191 tentang hadis-hadis berangkat dari Mina menuju Arafah. Bab yang ke-192, hadis-hadis tentang takbir dalam perjalanan menuju Arafah. Bab yang ke-193, hadis-hadis tentang bertalbiyah dalam perjalanan menuju Arafah. Bab yang ke-194, hadis-hadis tentang ketika di Arafah, ketika jemaah haji di Arafah. Bab yang ke-195, hadis-hadis tentang larangan untuk berpuasa pada hari Arafah bagi jemaah haji. Baik, demikian informasi kajian rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center, Jalan Angka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Dan yang terakhir informasi kajian. Baik, komisimen dan muslimah, itu saja info yang terbaru. Kita akan dengarkan kajian pengganti di malam hari ini. Komisimen dan muslimah, rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Yang malam hari ini kami jumpai para pendengar saat ini sedang terbaring sakit. Atau mungkin ada ya cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kurangnya harta benda, dan Allah berikan juga cobaan-cobaan yang lain seperti meninggalnya salah satu anggota keluarga. Kemudian ada juga yang diuji dengan sulitnya pekerjaan, sulitnya ekonomi, belum juga mendapatkan keturunan, belum mendapatkan jodoh. Apapun cobaan dan ujian yang antum rasa derita, mari kita bersabar, berbaik sangka terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, memberikan ganti yang lebih baik dan mengangkat derajat kita dengan sabar. Dan tentunya ada juga pendengar yang sebaliknya saat ini sedang berbahagia, baru saja mendapatkan tambahan anggota keluarga, tambahan rezeki, baru mendapatkan pekerjaan, baru mendapatkan jodoh, baru mendapatkan yang dicita-citakan, dan alhamdulillah sudah tercapai. Baik, mudah-mudahan dengan bersyukur Allah tambahkan karunia-Nya, Allah tambahkan rezeki, dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Apapun kondisi kita di malam hari ini, mari kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awun alal birri wat taqwa, dan juga kita tolong-menolong, saling menasihati menuju ketakwaan dan kebaikan. Baik, langsung saja kita dengarkan, ini dia kajian pengganti, kajian bersama Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Berhubung kajian beliau di malam hari ini tidak bisa kita hadirkan secara live atau kajian siaran langsung, kita akan dengarkan kajian beliau yang bertema jangan risau. Baik, bagi Anda yang risau, kita dengarkan nasihat beliau, kajian yang berjudul jangan risau bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Wassalamah MA Fizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
2: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa hadir di tempat ini. Yang karena nikmat Allah kita bisa hadir ke tempat ini. Setelah sholat asar, duduk, mendengarkan kaji. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Dan kita pun tidak akan mampu kalau bukan Allah yang memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Maka pujilah dan pujalah Allah atas nikmat bisa duduk di majlis ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahmakumullah. Hari ini katanya ada masalah di negeri kita. Katanya. Sehingga sebagian orang jadi risau dengan kondisi ekonomi yang ada. Tapi ana lihat tadi sebelum masuk ke masjid ini, Masya Allah, orang pada belanja, makan di sana. Jadi masalahnya di mana sebenarnya? Ahibati fillah. Kalau bicara dolar, berapa dolar hari ini? Berapa? 18 ribu. Kurang dikit. Siapa yang hari ini beli dolar? Ya mungkin sebagian kita ada yang jual dolar. Karena memang dia punya banyak dolar. Tapi yang jelas naiknya dolar berdampak kepada ekonomi kita. Dan krisis ekonomi menjadi hantu yang menakutkan bagi semua negara. Ketidakpastian itu menyebabkan orang risau. Apalagi bentar lagi sudah waktunya bayar SPP. Bukan SPP ya. Daftar ulang ya. Daftar ulang. Uang gedung. UKT. Masya Allah. Seragam dan berbagai macam tuntutan lainnya. Apa yang harus kita lakukan menghadapi berbagai macam masalah ini? Sebagian juga masih punya utang yang belum lunas. Dan semoga Allah melunasi utang antum. Sebenarnya kalau bicara ujian, semua diuji. Orang-orang kafir pun diuji. Ketika para sahabat Nabi perang Badar, mereka menang. Ketika perang Uhud, yang menang orang-orang kafir. Allah Azza wa Jal mengatakan, In takunu ta'lamun, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian terluka, merasakan kepedihan, kepedihan dan kesakitan. Ya. Maka sebenarnya orang-orang kafir juga merasakan hal itu. Tapi yang membedakan adalah kalian berharap kepada Allah apa yang tidak mereka harap. Orang kafir sakit enggak? Sakit. Orang kafir ada enggak yang ditimpa kelaparan? Ada. Kebangkrutan? Ada. Berbagai macam musibah yang menimpa umat Islam juga menimpa orang-orang yang tidak beriman. Tapi bedanya, orang beriman berharap apa yang tidak diharapkan oleh orang-orang kafir. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim 3000 pasukan. Itu kejadian perang apa dan siapa yang dihadapi? Perang Mu'tah, Masya Allah. Yang dihadapi siapa? Orang-orang Romawi, barakallahu fiik. Perang Mu'tah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim 3000 pasukan. Dan Mu'tah ini seharusnya disebut Sariyah,
Syariah itu pasukan yang dikirim tanpa dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi karena jumlahnya banyak, maka disebut ghazwah. Jadi kalau kita membaca buku sejarah, ada ghazwah, ada syariah. Ghazwah itu biasanya dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Tapi karena jumlah pasukannya ini sangat besar sekali, maka para sejarawan menyebutnya ghazwah mu'tah. 3.000 pasukan ini dikirim untuk menghadapi Romawi. Karena Nabi SAW mengirim utusan untuk membawa surat ke Raja Romawi dibunuh. Maka diutuslah pasukan ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena kode etik perang, pasukan utusan yang dikirim itu tidak dibunuh. Delegasi yang dikirim untuk menghadap kepada raja mereka, komandan mereka itu tidak boleh dibunuh. Tapi ini dibunuh. Maka berangkatlah 3.000 orang ini. Dipimpin oleh 3 orang. Siapa yang menyebutkan pemimpin mereka? Nah, lanjut. Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, Masya Allah, Barakallah, kirimkan ke sana jemaah. Tidak biasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengirim pasukan, kemudian komandannya 3. Artinya kalau Zaid terbunuh, digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far terbunuh, digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Mungkin sebagian berpikir Abdullah bin Rawaha tidak akan terbunuh. Tapi ternyata Abdullah bin Rawaha terbunuh. Sampailah pasukan ini di Ma'an, daerah yang dekat dengan Mu'tah. Perjalanan mereka menempuh hampir 1.000 kilometer. 3.000 pasukan. Sampai di Ma'an, mereka dapat informasi bahwa pasukan musuh dari Romawi, tentara Romawi, itu jumlahnya 100.000. Dan bangsa Arab Nasrani, yang mereka merupakan ya koloni-koloni Romawi pada waktu itu, jumlahnya juga 100.000. Bayangin, 3.000 menghadapi 200.000. Mereka dengar itu, terjadi kerisauan. Waktu perang Badar, 300 melawan 1.000. Wajarlah 3 kali lipat jumlah musuh. Ketika perang Uhud, ya 700 melawan 3.000. Ketika perang Khandaq, ya mereka jumlahnya waktu itu 3.000 melawan 10.000. Jadi jumlah musuh 3 kali lipat lebih. Atau anggap 4 kali lipat. Tapi ini 3.000 melawan 200.000 jemaah. Ini berapa kali lipat ya? Tujuh kali tiga berapa? 70 kali lipat. 70 kali lipat jumlah musuh. Maka akhirnya 3.000 pasukan ini musyawarah. Mereka mengatakan, gimana kalau kita kirim surat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kita tunggu di sini, nanti kita lihat apa arahan dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin Nabi akan kirim pasukan tambahan sehingga bisa membantu kita. Atau kalau memang Nabi SAW menyuruh kita menghadapi, ya kita hadapi. Oh iya, cocok. Abdul bin Rawaha ngomong, kalian itu datang nyari apa sebenarnya? Kalian ini mau kabur dari yang kalian tuju dan kalian cari ketika meninggalkan kota Madinah. Innama huwa ihdal husnayain. Kata Abdullah bin Rawaha, yang kita hadapi satu dari dua kebaikan. Imma syahada, imma kita mati syahid, imma kita menang. Terus apa yang kita risaukan? Kata 3.000 pasukan ini, loh benar kau. Berangkat mereka jemaah. Disinilah bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. 200.000 itu bingung. Kok berani-beraninya 3.000 ini tetap jalan.
Mereka pikir mereka dengan 200 ribu udah gak akan bakal orang-orang ini memerangi mereka. Terjadi peperangan di Mekah. 3.000 pasukan itu menghadapi 200 ribu, terbunuhlah Zaid bin Harithah. Panji atau bendera pasukan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far dengan penuh semangat menghadapi musuhnya. Dipotong tangannya yang kanan, diambil panji itu dengan tangan kirinya, dipotong tangan kirinya, didekap dengan dadanya, ditebas. Di tubuh Ja'far ini ada lebih 90 tebasan pedang, anak panah, dan tusukan tombak di tubuhnya. Ini menunjukkan Ja'far benar-benar bertahan. Dia tidak menyerah. Di awal tangannya dipotong. Sebagian kita, kalau kena musibah, aduh sudah, kalah sudah. Kok kalah? Ini yang kadang kala menyebabkan seorang muslim mundur. Karena harapan dia lemah kepada masa depan yang lebih indah dan lebih cerah. Terbunuh. Akhirnya dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha maju dan dia terbunuh. Akhirnya dipegang oleh salah satu sahabat. Anda lupa namanya. Dipegang, mereka mengatakan, ayo kata dia, siapa yang mau pegang bendera ini? Kata pasukan yang lain, udah engkau yang jadi pemimpin, kata dia. Ma'an Nabi Fa'il. Enggak. Aku enggak cocok untuk pegang bendera. Kata mereka, berikan kepada Khalid bin Walid. Ada Khalid bin Walid. Diambil bendera itu, Khalid bin Walid. Udah malam, jam. Istirahatlah pasukan. Dan mereka perangnya modelnya kayak gitu, jam. Ya, istirahat. Besok lanjut. 200 ribu tidak bisa menghabisi 3.000. Dan kalau antum baca di buku-buku sejarah, dari 3.000, berapa yang terbunuh? Siapa yang mau? Yang baca sejarah? 70 orang. Iya, 12. Ada yang mengatakan tidak sampai 10. Pasti kamu ngomong 12. Nah, ada yang mengatakan tidak sampai 10. Ya? Tidak sampai 10. Bayangin. Di pagi harinya, Khalid bin Walid merubah susunan pasukan. Yang kemarin di sayap kanan dipindah ke sayap kiri. Yang kemarin di belakang, di belakang. Yang di belakang di depan. Pasukan musuh ketika melihat, loh, mereka dapat tambahan pasukan. Karena 200 ribu sudah takut lebih dulu. Ada rasa takut yang Allah kirimkan di hati mereka. Akhirnya Khalid bin Walid berusaha menghadapi mereka, tapi pasukan disuruh mundur. Jadi maju ke depan, mundur 2 langkah. Maju 1 langkah, mundur 3 langkah. Musuh semakin takut loh, kita mau dibawa kemana ini? Akhirnya musuh gak berani mengejar. Baliklah mereka ke kota Madinah. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang Khalid bin Walid, beliau adalah saif min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah. Ahibati fillah, hidup ini adalah ujian dari Allah SWT. Mau harga naik, antum sedang diuji. Kira-kira kalau harga pertama 8.000, sekarang berapa harganya? 8.000 lah. Iya, 0,5 liter. Arti antum memandang itu seharusnya optimis. Ketika punya uang 10.000, alhamdulillah bisa beli 0,5 liter. Masih kembali 2.000. Ini kan tentang bagaimana kita menyikapi. Kita gak akan bisa merubah keadaan. Apa antum bisa dengan marah-marah di SPBU, kemudian harganya jadi turun? Gak bisa. Ima antum ngantri, antum pulang. Ketika pulang, antum dorong motor. Mana yang lebih baik? 0,5 liter atau pulang dorong? 0,5 liter, bismillah. Ahibati billah, Allah Azza wa Jal berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata, liyabluwakum ayyukum ahsan amal. Wahuwal azizul ghafur.
Kita perlu memahamkan ini kepada seluruh umat Islam. Maka Anda berharap kepada antum semua. Antum pulang bawa satu ayat ini. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan balighu anni walau ayat? Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Antum sampaikan ayat ini. Ayat kedua dari surat Al-Mulk. Antum hafalin dulu ketika orang ribut ya tentang masalah apapun, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah politik, sampaikan ayat ini. Tahukah engkau kenapa kita ada di muka bumi? Kenapa kita ada di Indonesia? Kenapa Allah memposisikan antum sebagai mungkin kepala atau sebagai anggota, sebagai anak buah? Apa sebenarnya tujuan dari semua itu? Allah mengatakan dialah alladzi khalaqal maut. Dialah Allah jalla jalalu yang menciptakan kematian. Wal hayata dan kehidupan.

Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasulnya, Nabi alaihi salatu wasallam selama 23 tahun menyampaikan aturan-aturan yang Allah tetapkan dan mempraktekkannya. Bukan cuma teori yang disampaikan, tapi sebuah gagasan dan pemahaman serta konsep yang dipraktekkan dan ternyata berhasil. 23 tahun saja bangsa Arab selesai urusan masalah keyakinan sudah diperbaiki. Dulu banyak berhala-berhala yang disembah. Banyak manusia yang bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Pesugihan. Di bangsa Arab ada pesugihan. Selesai urusan itu. Tapi ternyata di negeri kita belum selesai urusan pesugihan. Siapa yang masih berangkat ke... Di mana tempat pesugihan di sini? Siapa yang pernah berangkat ke tempat pesugihan? Anda kasih hadiah. Nah, jangan. Ini apa ya? Kopi. Masya Allah. Bisa dicoba kopi ini. Bismillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya jemaah. Anda cuma ingin tahu. Ada gak yang pernah berangkat? Malu. Ada ibu-ibu yang pernah berangkat? Cari jodoh mungkin. Iya, anak dengar katanya pesugihan itu bisa untuk cari apapun. Betul, pernah kesana itu. Itu masalah belum selesai. Jadi masalah keyakinan belum selesai. Nabi SAW 23 tahun berjuang dan selesai. Indonesia sudah merdeka berapa tahun? 81. Bentar lagi 82. Bentar lagi 81. 80 kurang 1. Oh, tambah 1 insya Allah. Nah, belum selesai. Kalau yang melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang itu non-muslim, mereka memang bukan orang beriman. Tapi ketika muslim, siapa sih yang kasih rezeki sebenarnya? Kalau bicara engkau dalam kesulitan, pernahkah engkau berpikir, siapa yang membuat hidupku sulit? Dan siapa yang bisa mengangkat kesulitan? Ketika orang berpikir, ya dia akan tahu. Aku ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sudah menjamin rizkiku. Ketika rizkiku sempit, berarti ada sesuatu. Ada masalah yang harus aku selesaikan. Ahibati billah, ada yang diuji dengan kemiskinan. Ada yang diuji dengan kekayaan. Kadangkala orang kaya itu bisa enggak duduk di sof pertama ketika kajian? Berat. Berat. Kalau kita tanya yang sof pertama ini kayaknya punya masalah semua. Coba antum coba tanyakan. Antum udah kenal enggak kanan kiri? Sudah? La haula wal. MC siapa MC-nya tadi? Ya Allah, antum enggak suruh mereka kenalan kan antum? Ya antum kenalan, tanya dari mana, kemudian apa profesinya dan apa masalahnya. Nah, ibu-ibu juga di atas. Ana kasih waktu antum 3 menit, baru ana lanjutkan. Fadol jemaah. Yang paling banyak kenalannya nak kasih hadiah. Nah, sudah jamak. Males antum memang udah. Jadi orang kalau punya masalah itu bawaannya

0: Boleh jadi solusi antum ada di teman antum. Ada kejadian di Baghdad. Ana lupa orang ini dari mana. Dia dalam kitab Al-Faraj Ba'da Shidda. Kalau nggak salah orang itu dari Basrah atau dari kota lain. Dia berangkat ke Baghdad. Dia punya masalah ekonomi. Kemudian dia mimpi untuk berangkat ke Baghdad. Akhirnya dia berangkat ke Baghdad, nggak kenal siapa-siapa. Ibu kota Islam pada waktu itu, Baghdad. Akhirnya dia tidur sudah di jalan. Ada kursi-kursi pinggir, dia tidur. Akhirnya ada polisi yang ronda, dibangunin dia. Kok tidur di sini? Kenapa? Kok dari mana? Kata dia. Dia cerita, saya ini dari satu kota itu. Ana lupa mungkin dari Basrah ya, atau dari yang lainnya. Iya, aku itu bermimpi bahwa rizkiku di Baghdad. Ya Allah, engkau kok percaya sama rizkinya dengan mimpimu? Ya gimana lagi, namanya orang susah biasanya. Apapun dikerjain dia. Seperti itu, aku itu punya mimpi juga. Kata. Ini akhirnya polisinya cerita juga. Ngomong mimpi, polisi punya mimpi. Bahwa di kotamu itu, ada satu rumah di daerah ini ya, rumahnya seperti ini, di belakangnya ada pohon ini. Katanya di bawah pohon itu ada harta yang tersimpan, kata dia. Ternyata yang diceritakan sama polisinya rumahnya dia aja. Iya, oh gitu. Ya sudah kau pulang aja, enggak usah ikut mimpimu. Iya, makasih. Pulang aja, Mak. Digali di bawah pohonnya, betul rezeki dia di sana. Allah itu kadang-kadang nyuruh kita usaha. Kalau dia cuma mimpi di belakang rumahnya ada harta. Ya enggak ada usaha dia langsung ke belakang rumahnya digali dapat rezeki. Ini suruh berangkat dulu ke Baghdad jamaah untuk ketemu polisi. Maka antum jangan meremehkan saudara antum yang di kanan kiri antum itu. Boleh jadi ada solusi di mereka. Oke, siapa yang kenalannya 5 baru semuanya. Enggak ada kan? 4 baru semuanya. Oke, sebutkan. 6. Jangan tanya lagi antum. Namanya siapa? Loh, nama. Namanya aja enggak lu, enggak ingat. Namanya siapa? Oke. Dari Rungkut. Yang kedua. Siapa namanya? Rico, oke. Yang ketiga. Lu tanya lagi namanya. Enggak bisa. Nah, siapa? 4.
1: Pertama,
0: mana 3 itu? Oh ini, oke siap. Jangan salah nunjuk antum. Oke yang kedua. Yang mana? Oke siap, betul. Mana? Oke, Mas Andri. Yang keempat?
1: Hadiah.
0: Yang mana? Oh, alhamdulillah. Kasihkan hadiah. Masya Allah. Barakallahu. Kasih fulus. Buat Ustaz. Masya Allah. Nanti kita kasih hadiah. Alhamdulillah. Jadi ingat, ada yang diuji dengan kemiskinan. Sehingga dia rajin ke masjid. Ada yang diuji dengan kekayaan. Sehingga dia enggak ke masjid. Antum milih mana sekarang? Miskin ke masjid atau kaya enggak ke masjid? Kaya ke masjid. Sekarang ngomongnya gitu antum. Sekarang boleh jadi ketika kaya touring antum. Ada yang enggak lolos loh dikasih ujian kekayaan. Maka boleh jadi kemiskinan itu lebih baik buat kita daripada kekayaan. Siapa yang tahu? Allah, kita enggak tahu. Ada yang diuji kehilangan pekerjaan. Sehingga dia sering khatam Al-Quran. Ada yang diuji dengan banyak pekerjaan. Sehingga jarang ketemu keluarga. Milih mana itu? Kalau sudah banyak pekerjaan, sulit ketemu keluarga. Meeting sana, meeting sini. Dikirim sama bos ke Singapura. Dari Singapura lanjut ke Australia. Dari Australia lanjut ke Perancis. Kapan ketemu keluarga? Pulang bawa fulus banyak. Tapi antum kehilangan kenikmatan. Hidup itu ujian. Dan kita gak bisa milih ujian kita. Allah sudah menyesuaikan ujian itu dengan kemampuan kita. Makanya ketika antum lihat ada orang yang dikasih kekayaan, dan insya Allah dia mampu menghadapi kekayaan itu. Kalau antum dikasih kemiskinan, antum insya Allah mampu. Ada yang diuji istrinya gugat cerai. Siapa anak kasih hadiah? Ya mas, ada nggak yang sedang digugat sama istri? Alhamdulillah nggak ada jamaah. Atau sudah nggak punya istri semua? Kadang-kadang masalah ekonomi membuat istri jadi meninggalkan. Ada seorang wanita yang nikah dengan laki-laki mapan hidup, dan tidak banyak laki-laki yang baru mau nikah kalau sudah punya rumah, punya kendaraan, punya pekerjaan tetap. Ketika dia melamar wanita, wanita itu langsung membuka kedua tangannya. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Menikahlah. Dapat setahun, bangkrut suami. Kira-kira bagaimana istri menghadapi suami yang kemarin kaya, hari ini miskin. Kemarin dia diuji dengan kayanya suaminya. Dan hari ini dia diuji dengan bangkrutnya suaminya. Dan betul, gugat cerai. Ada orang-orang yang tidak mampu bersabar menghadapi ujian. Ahibati billah, semua kesulitan memiliki akhir. Kita harus tahu itu. Kalaupun akhiran itu tidak dirasakan di dunia, maka akhiran itu dengan kematian. Kayak orang kalau susah, kadang-kadang kepingin mati. Karena dia ingin berakhir. Bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia pikir selesai, kok bunuh diri kayaknya masalah selesai, lo gak selesai. Karena akan ada kehidupan setelah kematian. Jadi, kalau kita yakin bahwa setiap permulaan pasti memiliki akhir. Setiap malam pasti memiliki fajar. Kesedihan selama apapun tidak akan abadi. Maka di antara nikmat Allah itu namanya lupa. Itu nikmat. Kalau antum tidak lupa dengan ibu antum yang meninggal dunia, antum akan hidup menderita. Kalau antum tidak lupa dengan anak antum yang antum cintai meninggal dunia, antum akan trauma dan hidup penuh dengan kesengsaraan. Padahal anak itu udah pergi. Maka antum lihat ada orang-orang yang sulit untuk lupa dengan pasangannya. Kemudian dia gak mau menikah. Karena pasangan yang dia inginkan menikah sama orang lain. Apa yang ada dalam benak dia? Kutunggu jandamu. Kutunggu jandamu. Karena dia gak bisa, dia menolak untuk lupa. Padahal seharusnya dia berusaha untuk melupakan. Udah bukan jodohmu. Gitu. Kemudian kesempitan sebesar apapun, pasti akan terlalu. Pasti. Jawab. Allah Azza wa Jal sudah mengatakan fa inna ma'al usri usra. Allah ulangi fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan sesungguhnya, Allah mengatakan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah ulangin, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan para ulama menjelaskan bahwa saya kesulitan dalam ayat itu, kesulitan yang sama, tapi kemudahannya berbeda. Allah kasih kemudahan yang banyak sekali. Tinggal apakah kita mau bersabar menghadapi kesulitan tersebut. فَإِنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَإِنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kemenangan itu bersama kesabaran. Dan solusi itu akan Allah berikan tatkala kesulitan itu datang. Antum yakin apa tidak? Membangun keyakinan ini butuh waktu. Yang salah satu caranya adalah dengan belajar ilmu. Sedangkan kebanyakan kita, SD, SMP, SMA, kuliah pun, ketika dia tidak mempelajari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak pun keyakinan di diri dalam menghadapi berbagai masalah itu. Nabi alaihi salatu wasallam pernah berpesan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Abdul bin Abbas itu cerita, kuntu radifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku itu dibonceng sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pentingnya ayah untuk dekat sama anak. Sehingga ketika ada masalah, anaknya enggak kemana-mana. Kesian Allah jamaah. Anak-anak yang menjadi korban LGBT itu. Dia jadi korban sudah lama. Tapi dia enggak pernah cerita. Karena bapaknya enggak punya waktu. Ibunya juga sibuk. Makanya berharap kita perhatian lebih sama anak-anak kita. Salah satu caranya tadi, berjalan berduaan sama dia. Ngobrol sama dia. Ciptakan kondisi yang menyebabkan dia nyaman sama ayahnya, nyaman sama ibunya. Kalau makan, Ana sampaikan kepada anak-anak, kalau makan gak ada HP di meja makan. Ini ada bagus nanti habis makan. Kita ngobrol di sini. Ini cerita itu, cerita macam-macam. Sehingga keluarga itu semakin erat hubungan. Ada mungkin keluarga yang punya masalah ekonomi. Dia gak cerita ke siapa-siapa. Akhirnya masalahnya semakin besar. Ketika sudah besar baru dia cerita. Semakin berat untuk mencari solusi. Padahal tatkala masalahnya kecil, bisa diselesaikan dengan mudah. Ini Abdullah bin Abbas dibonceng sama Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan kepada dia, alaihi salatu wassalam, ya gulam, aw ya bunayya, ala u'allimka kalimat, yanfa'ukallahu bihin. Wahai bocah, maukah engkau aku ajar beberapa kata yang semoga jadi bermanfaat dengan izin Allah buat engkau. Kalimat-kalimat itu. Maka Abdul bin Abbas mengatakan, bala tentu ya Rasulullah. Di riwayat Ahmad, Nabi SAW mengatakan, ihfadillah yahfad. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Jagalah Allah. Kita ini kadang-kadang risau, takut, cemas. Karena kita enggak jaga Allah SWT. Ada seorang suami yang na'udzubillah, dia selingkuh di luar sana. Kemudian dia pulang ke rumahnya, ada kekhawatiran dengan istri. Mulai dia ragu sama istrinya. Padahal masalahnya di diri. Dia yang berkhianat. Dia yang berzina. Kemudian Allah tidak menjaga dia. Lalu keluarganya pun jadi berantakan kadang-kadang. Dan na'udzubillah syukur. Perzinaan di masa sekarang ini itu sangat mudah sekali. Padahal anak-anak SD yang berzina, ada 7 anak SD sewa pelacur. Anak SD. Dan kalau Anda bicara alhamdulillah, mereka berzina dengan pelacur, akhirnya 7 anak ini kena penyakit kelamin. Semoga itu menjadi titik balik dia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang berzina, Allah enggak kasih penyakit. Kalau dia berzina lagi, terus dia berzina. Kalau langsung dikasih penyakit, itu tanda Allah sayang. Supaya kau berhenti berbuat. Maka sebagian orang kalau sudah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Diceritakan dari Israiliyah, cerita seorang yang mengatakan, aku ini berbuat maksiat terus, tapi kok enggak dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan kepada dia, diwahyukan kepada Nabi yang menyampaikan kepada dia, kam aqabtu, berapa sering aku menghukummu, tapi kau enggak sadar. Aku haramkan atas dirimu kelezatan bermunajat kepada-Ku. Itu kehilangan nikmat. Sedangkan kalau bicara kenikmatan syahwat itu sebentar. Apa istilahnya sekarang? Dopamin. efek dopamin sebentar. Tapi kenikmatan bermunajat kepada Allah sepanjang hari. Antum gak bisa sholat malam. Pagi harinya antum segar menghadapi berbagai masalah dengan hati yang lapang. Itu gak didapat dengan nikmat syahwat tadi. Maka jagalah Allah, Allah akan menjaga. Ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapan. Setiap kali kita kena masalah, terkena musibah, Allah akan selalu hadir menyelamatkan kita. Ta'arraf ilallah firraha. Ini penting. Kenalkan dirimu kepada Allah pada saat engkau berada di kelapangan hidup. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau sedang senang. Ya'rifka fi syiddah. Maka Allah akan mengenalmu tatkala engkau susah. Tapi kebanyakan kita kenal sama Allah kapan? Kalau susah. Siapa yang sholat malam ketika punya masalah? Oh, sholat malam. Yang biasanya gak pernah sholat malam, bangun jam 3 sholat, 11 rakaat. Oh, masalahnya selesai, hilang sholat malam. Tapi ada orang-orang yang selalu sholat malam. Dikasih rizki sama Allah, dia sholat malam. Dikasih rizki sama Allah, dia puasa Senin Kemis. Sebagian kita gak sebaliknya. Kalau susah baru puasa Senin Kemis. Kenapa? Ya, hitung-hitung untuk bayar utang. Jadi puasanya dia, yang biasanya makan 3 kali, dia makan jadi 2 kali. Sisa uangnya untuk bayar utang. Itu yang dia pikirkan dengan puasa tadi. Sedangkan Nabi SAW mengingatkan, kenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau sedang senang. Sedang kondisi lapang. Dan kalau kita lihat, lebih banyak kondisi lapang atau kondisi susah? Kondisi sempit? Lapang coba. Tapi sebagian kita lupa dengan kelapangan itu. Ketika dikasih kondisi yang menyusahkan dia. Maka kenalkan diri. Nabi Yunus. Dimakan oleh ikan paus. Nabi. Kalau bicara ujian dia main. Ini Nabi. Gara-gara beliau meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan hukuman. Akhirnya Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus dan di perut ikan. Beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Maha suci engkau. Tidak ada kekurangan di dirimu. Tidak ada aib di dirimu. Aku yang sempurna. Aku yang termasuk orang-orang yang zalim. Sebagian kita, ketika Allah berikan ujian, dia mulai mengungkit kebaikan-kebaikan diri. Aku ini sudah umroh. Aku haji. Aku ini. Merasa dia tidak pantas untuk mendapatkan ujian ini. Nabi Yunus langsung mengatakan, Inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Beliau tidak mengingat beliau berdakwah bertahun-tahun kepada kaumnya. Bersabar menghadapi kaumnya. Sama sekali tidak mengingat. Makanya muncul manusia-manusia yang kecewa kepada Allah karena gak kenal sama Allah dia. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Lalu dia merasa dengan sholat dia, dengan ibadah dia, dia sudah membalas kebaikan Allah. Lah. Kalau kita dari lahir sampai mati sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa ditukar dengan nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Tapi ada orang tadi yang merasa kecewa. Nabi Yunus tidak kecewa sama Allah. Dia kecewa sama dirinya sendiri. Dia menyucikan Allah dari segala kekurangan. Subhanak. Artinya ketetapanmu adil ya Allah. Hukuman yang kau berikan pantas ya Allah. Aku yang termasuk orang-orang yang zalim. Allah mengatakan laula an kana wa laula an kana minal musabbih. Kalau Nabi Yunus bukan termasuk dulunya orang-orang yang ahli tasbih. Yang suka berzikir mengingat Allah SWT akan berada di perut ikan hiu, ikan paus itu sampai hari kiamat. Artinya Allah akan mengenang kita tatkala kita dalam kesulitan. Maka tolong kenalkan diri kita kepada Allah pada saat senang, Allah akan kenal kepada kita pada saat kita susah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah sama Allah. Dalam sehari, berapa jam kita minta sama Allah? Duduk, minta Allah, aku minta ini Allah, aku minta ini Allah, aku minta ini Allah, aku punya masalah ini Allah. Terus ciri, berapa jam? Kita kadang kala ngobrol sama manusia, menceritakan kesusahan kita mungkin 1-2 jam. Demi mendapatkan solusi. Sama Allah, 5 menit. Sudah, selesai. Apapun masalahmu, ketahuilah bahwa Allah sudah berfirman, ud'uni astajib. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Lu ana sudah minta, Ustaz. Udah 2 tahun ana minta. Lu baru 2 tahun itu minta. Nabi Ibrahim minta anak sampai umur 86 tahun. Terus minta. Nabi Zakaria sampai umur 100 tahun minta. Dan Nabi Zakaria mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku gak pernah merasa kecewa dengan berdoa kepadamu. Padahal nunggu. Kenapa? Karena doa itu ibadah sebenarnya. Ketika antum belum dikabulkan permintaannya, masih ditunda atau diganti sama Allah, atau disimpan, antum terus beribadah. Tapi coba antum dikasih yang diminta. Berhenti doa antum. Sudah selesai. 5 tahun minta anak, dikasih anak. Apakah kemudian doa lagi? Boleh jadi alhamdulillah selesai. Selesai. Kalau bisa punya anak 17. Minta lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau minta. Dan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ketidakjelasan masa depan. Kondisi anak-anak kita. Solusinya minta. Minta. La tas'alanna bunayya adama syai'an. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Jangan sibuk minta sama manusia. Manusia itu kita sering minta sama dia. Kita minta tolong. Sekali minta tolong, dia tolong. Kita WA lagi. Bang, minta tolong bang. Siap. Yang ketiga minta tolong lagi. Siap. Yang keempat, diblokir. Itu manusia. Maka kata penyair yang mengatakan, mintalah kepada yang pintunya gak pernah ditutup. Pintu Allah gak pernah diblokir sama Allah. 24 jam. Dimanapun kita berada. Artinya gak harus di masjid antum minta. Gak harus ketika sholat antum naik motor. Melihat ada orang pakai mobil baru. Ya Allah, semoga Allah kasih rezeki keberkahan buat orang itu. Dan aku dikasih yang seperti itu ya Allah. Melihat orang pakai motor baru. Ya Allah, mudah-mudahan diberkahi motornya orang ini. Engkau kasih rezeki aku motor. Boleh gak kayak gitu jemaah?
2: Mintanya sama Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Gak perlu antum lihat ada temennya bawa motor baru. Allah Akbar, utang. Kredit. Kayaknya kredit.
2: Urusan antum minta sama Allah. Antum kepingin. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Pokoknya mintalah kepada. Itu jalan paling pintas. Menghadapi masalah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan faqad jaffal qalam bima huwa ka'in. Sudah selesai, urusan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah selesai. Ini namanya beriman dengan takdir. Kalau seluruh penduduk Surabaya bersatu padu ingin memberikan manfaat kepada antum, gak bakalan bisa ngasih manfaat sama antum. Kecuali yang Allah tetapkan buat antum. Oke, seluruh Indonesia. Ditambah Bapak Presiden. Ingin hidup antum senang. Tapi Allah katakan antum susah. Gak bakalan mereka bisa bantu kita. Maka kita perlu beriman dengan yang namanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tenang hidup kita.
2: Antum, siapa yang bawa motor sini? Bawa motor. Mudah-mudahan gak hilang motor antum.
0: Kalau pulang, tahu-tahu motornya hilang. Apa yang antum katakan?
2: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Jangan mengatakan, kenapa motor aneh? Kenapa bukan yang itu yang hilang?
2: Kita itu kadang kalah, gak menerima takdir itu. Kemudian kita mulai protes sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, motor ana ya Allah belum lunas ya Allah. Yang itu kayaknya sudah lunas. Seharusnya itu yang hilang. Gak ada urusan dia mah. Semua sudah ditetapkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Di riwayat lain dikatakan, pena itu sudah diangkat dan lembaran itu sudah kering. Artinya orang tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Orang tidak akan dapat memberikan mudarat kepada kita kecuali Allah yang menetapkan. Lalu kenapa kita risau? Kenapa kita risau? Karena kurangnya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa'mal lillahi bisyukri wal yaqin. Beramallah engkau untuk Allah sebagai bentuk syukurmu dan penuh dengan keyakinan. Jadi Allah kasih nikmat banyak loh jam. Kalau bicara, oke, ekonomi sulit, alhamdulillah. Tapi anda masih bisa melihat. Ekonomi sulit, alhamdulillah, kita masih aman. Negeri kita aman. Antum bandingkan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh kita memandang kepada yang di bawah kita. Bagaimana kalau negara kita sedang diserang oleh musuh? Surabaya. Sebelum kemerdekaan Indonesia. Bagaimana? Antum melihat ada Hotel Majapahit. Antum melihat ada bekas-bekas bangunan Belanda. Yang kadang-kala kita bangga dengan bangunan Belanda itu. Masya Allah, bagus ya. Ini bangunan penjajah. Memang insinyurnya Belanda. Tapi yang bangun siapa? Ya mbah-mbah kita yang bangun. Ya, mak. Mereka yang disiksa. Maka tatkala kita berada dalam kesusahan, tapi kita melihat kepada nikmat Allah yang lainnya, kita akan bersyukur. Alhamdulillah Allah, masih banyak nikmat. Wal yakin, yakin. Fa inna ma'al usri yusr. Kemudian wa'lam anna fi sabri ala ma takrah khairan katsiran. Dan ketahuilah bahwa dalam kesabaran atas musibah yang tidak engkau sukai yang menimpamu, di situ ada banyak kebaikan. Bukankah musibah itu menghapuskan dosa? Bukankah musibah itu mengangkat derajat? Bukankah dengan musibah engkau tahu lawan dari kawan? Bukankah dengan musibah itu engkau semakin dewasa? Bukankah dengan musibah itu engkau tahu bahwa ternyata dunia bukan tempat tinggal? Dunia ini hanya penyeberangan. Kemudian kita akan meninggalkannya selama-lamanya. Wa anna an-nasra ma'as sabr. Yang namanya kemenangan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Solusi Allah berikan itu dengan adanya kesusahan yang menimpa kita. Wa anna ma'al usri yusr. Kemudian jangan hanya mengeluh. Carilah sebab dan solusi. Orang itu ketika berobat ke dokter, ada dokter-dokter yang memberikan penjelasan. Ada satu orang datang ke dokter. Ya, datang ke dokter karena dia sakit. Dokternya tanya, sakit apa mas? Kata orang ini, loh, yang dokter saya apa bapak? Saya ini gak tahu sakit apa. Kok dokternya tanya sakit apa? Kalau saya tahu penyakit saya, gak ke dokter saya. Ya, maksudnya dokter itu apa yang dirasakan? Kita kan tahu apa yang dirasakan. Oh, antum merasakan sakit kepala. Karena dokter gak tahu antum datang ke sana, apa yang terjadi sama diri antum. Maka kita perlu cari tahu, oh masalahku ini, terus penyebabnya apa. Makanya kadangkala ada orang yang datang ke dokter. Dia batuk-batuk, sesak dadanya. Kasih obat sama dokter. Alhamdulillah sembuh. Pekan depan, datang depan dia datang lagi. Balik dok, kasih obat lagi. Lega dadanya. Bulan depan datang lagi. Lalu dokternya tanya, kamu merokok? Iya dok. Iya. Kalau kamu tetap merokok, ya tetap kamu akan batuk dan sesak dadamu. Gak ada gunanya obat ini. Tinggalkan rokok, tinggalkan obat. Selesai. Disinilah pentingnya mencari tahu apa sebab musibah itu menimpa kita. Kemudian kita cari solusi. Musibah yang menimpa kita boleh jadi untuk mengangkat derajat kita. Boleh jadi untuk menghapuskan dosa-dosa. Artinya kita punya salah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita cari tahu sehingga
0: Kalau itu karena dosa, ya antum bertobat. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma nazala bala'un illa bidhammin. Bala itu enggak turun kecuali karena dosa. Dan tidak diangkat kecuali dengan taubat. Dan konsep ini harus dipahami oleh seluruh penduduk Indonesia. Baik itu di kalangan pemerintahan atau rakyat jelata. Oh, kenapa ini terjadi? Oh, mungkin karena dosa. Oh, kalau karena dosa, solusinya apa? Ya tobat. Siapa yang tobat? Ya semuanya bertobat. Kalau seluruh penduduk Indonesia bertobat, kembali kepada Allah SWT, insya Allah, Allah akan angkat musibah yang menimpa. Tapi kadang-kadang kita istighfar enggak, tobat enggak. Kita sibuk menyalahkan orang lain. Boleh jadi kita penyebabnya. Apakah ada hak orang lain yang belum kita tunaikan? Boleh jadi. Ada utang yang belum lunas. Ada gorengan yang belum dibayar. Antum kadangkala, ya pernah lah kita dulu jamaah mungkin waktu masih SMA ya. Beli gorengan 2, makan 3. Bayarnya 2 jamaah. Baik, boleh jadi ada kemalasan yang harus diperbaiki. Boleh jadi ada kemalasan, kita yang malas. Habis subuh tidur, pegang HP, main game. Gimana negeri ini akan maju kalau kita sibuk main game? Sibuk nonton bola, Piala Dunia. Teh, pemain bola itu dapat fulus. Kalah menang dapat fulus. Antum nonton bola dapat apa? Oh, sehat. Ana alhamdulillah sejak nonton bola itu, Ustaz, betis ana jadi lebih kuat. Oh, masyaallah. Yang betisnya kuat itu yang main bola, bukan yang nonton. Jadi seharusnya kita setelah nonton bola besok jadi pemain bola tuh. Nanti jadi sehat gitu. Ada manfaatnya. Anda tidak mengatakan nonton bola enggak boleh. Nonton bola boleh-boleh aja selama tidak membuat engkau lalai dari kewajiban. Jangan sampai kau nonton bola 1.5 jam. Salat malam cuma 3 rakaat. Bangun, alhamdulillah, ana setiap sebelum nonton bola witir 3 rakaat. Witir 3 rakaat 5 menit. Nonton bola 1.5 jam jamaah. Terus dia merasa alhamdulillah, sudah saya sholat witir. Ya paling enggak samalah. Waduh, kalau sama berarti bangun jam 1 kita. Tadi kita perlu lihat, jangan-jangan kita yang malas. Males masak di rumah. Mak-mak nih. Dengan adanya ya GoFood, Shopee Food, apalah macam-macam seperti itu. Dia gak lagi masak. Padahal itu yang membuat pengeluaran semakin besar. Sebagian kita males untuk bawa air dari rumahnya. Sekarang tumbler itu sudah murah jamaah di mana-mana. Males. Masih beli air. Lalu ribut ekonomi. Loh, ekonomi antum itu. Kalau memang masalah kita itu. Ekonomi kita sedang susah. Udah antum bawa air. Kopi sekarang. Kita malas bawa kopi dari rumah. Kalau antum beli kopi di kafe berapa? Satu. Ini berapa? Ini berapa jaman? Bismillah. Berapa segini? Berapa? 30 ribu. Antum bikin di rumah berapa? 3.000. Bayangin, tapi orang malas. Sudah antum kalau mau gaya hidup, enggak apa-apa antum beli tumbler yang mahal-mahal tadi. Isinya dari rumah, bismillah. Kan tetap gaya hidup terpenuhi. Dompet enggak kurang gitu loh. Ketika swipe antum mau nyoba, jangan. Dia tahu ternyata ini kopi rumahan. Itu yang terjadi sama kita. Kenapa kita gak bawa bekal? Antum tahu orang-orang Jepang. Itu sama istrinya, banyak di antara mereka. Yang dibawain bekal siapa? Sama istri bawain bekal. Supaya gak belanja. Sekarang ada kereta api murah dari Surabaya ke Jember. Namanya Probowangi. Tahu Probowangi. Itu berapa? 29 ribu jaman. Tapi kalau antum makan di Probowangi...
2: Kalau antum makan di Probowangi, air 9.000. Paling enggak antum kalau makan 25.000. Makannya lebih mahal daripada naik keretanya. Kenapa? Karena kita malas. Anda mesti ingat, dulu, orang dulu, orang tua kita. Ya mungkin juga orang tua antum semua. Kalau kita keluar kota, kita bawa bekal jemaah. Bawa bekal. Yang paling sering dibawa sama ibu Ana, anak ingat itu, orem-orem. Arem-arem. Ya, arem-arem. Kayak lontong yang ada isinya. Sudah, kita gak makan di warung. Makan itu selesai kenyang. Kemudian kopinya Abah Ana. Kopinya. Itu ditaruh di botol plastik bekas minuman itu bekas. Dibawa dari rumah semua. Karena bicara agar tidak banyak pengeluaran. Kita itu ya jangan suka belanja. Tapi karena ada halal market gak apa-apa. Belanjaannya jadi gak enak. Sekali-kali. Sekali-kali gak apa-apa lah. Tapi jangan selalu jamaah. Jangan salah. Soalnya kalau antum dari rumah bawa bekal besok, enggak laku di sini. Astagfirullahaladzim. Tapi intinya tadi, kadangkala yang malas kita. Istri kita yang malas, anak kita yang malas bikin sarapan, kemudian belanja, malas bikin makan malam, kemudian makan di luar. Padahal seharusnya uang itu cukup. Tapi kita yang menghambur-hamburkan. Maka penting kita cari tahu sebabnya. Berapa income-mu ditulis. Berapa pengeluaran. Oh kita pengeluaran terlalu besar masalahnya. Penyebabnya makan di luar. Minum kopi di luar. Apalagi kafe di mana-mana sekarang jemaah. Dan ada perbedaan orang kaya sama orang miskin kalau dapat pulus. Siapa yang mau nyebutkan? Nah. Kalau orang kaya dapat duit dia berpikir investasi. Nah kalau orang miskin? Ya, Cik. Masya Allah. Kasihkan kepada beliau. Betul, Cik. Antum lihat orang kaya itu berpikir kalau dapat duit, investasi dia pikirkan. Tapi kalau orang miskin dapat duit, jajan. Jajan.
3: Langsung, yo bismillah, berangkat.
2: Loh, berangkat kemana? Baru dapat rezeki. Kadang-kadang dapat uang zakat ya. Anggap dapat uang zakat ya. Alhamdulillah. Yuk, lama kita gak ke kafe. Habis duitnya. Tapi tatkala kita berpikir cerdas, enggak. Bagaimana ini bisa bertambah uangnya? Oh, belikan emas.
3: Emas turun harganya.
2: Ya apalah dia bisa investasi. Maka tolong cari tahu sebabnya. Kita ya, ada masalah yang berpikir negara. Negara mudah-mudahan ada orang-orang pintar yang memikirkannya. Ada wakil-wakil negara yang wajib mereka memikirkannya dan mereka akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk masalah kita, ya kita mikirkan. Jangan kita sibuk ngurusin masalah orang lain. Masalah kita gak selesai. Pikirkan masalahmu. Iya Ustaz, anak belum dapat pekerjaan. Oh, boleh jadi. Engkau istighfarnya kurang. Ya boleh jadi memang seperti itu. Betapa sering kita lihat kalau dulu koran ya. Info loker itu. Kita baca, cari. Sholat duha enggak? Kita sibuk mencari sebab duniawi. Lupa bahwa ada jalur langit yang harus kita lewati. Jalur langit ini yang sering putus, jemaah. Maka tolong lihat apa sebabnya. Ya, transaksi haram juga perlu dihindarin ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Boleh jadi nikmat-nikmat itu hilang, masalahnya di sini. Masalahnya di sini. Negeri Sabah yang menjadi negeri percontohan. Kalau sekarang negeri percontohan itu daerah mana? Swiss, katanya negeri paling makmur, paling apa? Dulu Sabah. Dan itu menjadi nama surat dalam Al-Qur'anul Azim. Allah ceritakan negeri. Kenapa negeri yang makmur, aman, penuh dengan kesejahteraan, kemudian mereka hidup dalam penderitaan? Ya gara-gara mereka sendiri. Allah itu gak mungkin merubah keadaan mereka. Kecuali mereka yang merubah keadaan mereka sendiri. Maka diantara doa yang perlu kita baca. Allahumma inni a'udzubika min tahawuli afiyati. Dari perubahan keselamatan yang kau berikan kepada aku. Takut kita perubahan itu. Yang senang kemudian bisa jadi susah. Yang di atas bisa jadi di bawah. Kemudian ingat rezeki sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan kita ya lebih tenang dan tidak risau. Dan rezeki orang itu berbeda-beda. Ketahuilah rezeki itu tidak selalu uang. Kesehatan itu juga rezeki. Antum mau punya uang 1 triliun tapi buta? Jemaah, kita enggak mau. Tapi selama ini kita tidak pernah merasa dua mata ini nikmat. Rizki dari Allah. Antum bisa memandang di saat ada orang-orang yang sejak lahir tidak bisa memandang. Ada orang-orang yang subhanallah, Allah berikan kekayaan tapi Allah berikan ujian lumpuh. Ya Allah. Mana yang antum inginkan? Sehat atau rizki harta? Ya kalau bisa dua-dua. Jamaah ketauhilah, Allah menetapkan dunia ini tidak bakal menjadi surga.
0: Gak bisa.
2: Aisyah radhiyallahu taala anha sampai mati gak dikasih anak. Nabi Ayub alaihissalam, Allah berikan cobaan. Nabi Yaqub dipisahkan dari putranya Yusuf alaihissalam, semua diuji. Karena memang surga Allah itu mahal. Tapi kita tetap harus yakin, rizki kita ditanggung sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau rizki kita habis, antum mati. Karena rizki bersama ajal datangnya bersamaan. Makanya kadang-kadang antum melihat ada orang hartanya masih tersisa 5 triliun, dia mati. Itu berarti bukan rizki. Allah azza wa jalla mengatakan, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهُ. Tidak ada satu makhluk melata pun di bumi ini melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Dan orang-orang yang di PHK itu boleh jadi pelajaran dari Allah agar engkau kembali kepada Allah. Karena sebagian kita itu bergantung sama tempat kerja. Hatinya bukan sama Allah, tapi sama tempat kerja. Ketika dia di PHK, kejadian COVID. Ribuan, puluhan, jutaan orang di PHK. Apa langsung mati dia? Allah tetap kasih rezeki. Maka jangan pernah berpikir bahwasanya rezeki kita ya gaji kita. Yang memberi adalah perusahaan itu. Lah, Allah yang kasih. Mereka hanya perantara. Perantara bisa berubah. Tapi pemberi rezeki tetap satu. Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya usaha tetap ya. Jangan berpikir ketika rezeki dijamin, kita tidur-tiduran di rumah. Enggak. Nabi SAW memberikan contoh seperti burung. Burung yang kepalanya putih, badannya coklat itu apa namanya? Kita nyebutnya di Jember itu emprit kaci. Karena dia pulang haji, akhirnya kepalanya jadi putih gitu jamaah. Iya, emprit kaci itu. Iya, kalau di kampungannya namanya emprit kaci. Antum pernah lihat dia beli kulkas? Gak pernah. Dia tidak pernah menyimpan makan. Yang dia lakukan pagi berangkat, sore kenyang. Ya, kalau gak panjang umur saat mati, ya mati sudah rezekinya habis. Tapi dia tiap pagi berangkat lapar. Maka hendaklah kita meniru burung ini. Pagi berangkatlah kita. Paling tidak kalau antum gak punya pekerjaan, pagi berangkat kemana? Ke masjid.
0: Masjid dulu jamaah, subuh.
2: Jangan langsung ke pasar. Karena ada orang-orang yang ke pasar gak ke masjid. Tapi kalau antum gak punya pekerjaan, udah berangkat sudah. Ke masjid tuh, sholat subuh berjamaah, zikir pagi. Kemudian kemana? Udah berangkat ke pasar. Antum tawarkan diri apa yang bisa dilakukan. Sebagian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, ketika Nabi memerintahkan kepada mereka untuk bersedekah dan mereka tidak punya uang, mereka berangkat ke pasar. Ada yang jadi kuli angkut, jadi apalah. Tapi kadang-kadang tadi kita gengsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Oke, sekarang tidak ada kayu bakar. Kira-kira apa pengganti kayu bakar sekarang? Enggak, yang bisa dikumpulkan orang ya bisa jadi duit. Plastik. Iya, anak kasih hadiah buat nanti, Masya Allah. Iya. Rosokan. Rongsokan. Plastik. besi. Tapi jangan besi bangunan di bawah, jangan. Karena ada orang yang kerja rongsokan, dia mengatakan, Ustaz, kerjaan ana ini Spanyolan, Ustaz. Separuh nyolong. Mereka nyebutnya Spanyolan. Ya jangan sampai gitu loh. Karena kadang-kadang kita ngelihat, ya Allah, lihat ada besi di bangunan ini, kayaknya gak dipakai ini, dimasukin. Jangan. Artinya antum bisa. Ada banyak peluang. Ana ingat teman di Jakarta. Dia sempat sakit. Kemudian bangkrut dia dalam usahanya. Gak punya apa-apa. Tapi istrinya sabar dampingin dia. Sampai dia sembuh. Ketika dia sembuh, nol, gak punya apa-apa. Apa yang dia lakukan? Dia ngumpulin plastik. Gelas-gelas plastik. Botol-botol plastik. Kalau dia lihat ada acara pernikahan, dia datang ke sana. Waduh, selesai waktunya jamaah. Dia pinjam motor ipar. Jadi kalau melihat ada acara, dia datang. Boleh nanti plastiknya saya kumpulin. Oh boleh, dia kumpulin. Ini bekas seorang manajer. Dia kumpulin, nanti dia jual jadi duit. Allah itu melihat proses dan kesungguhan kita. Kemudian Allah berikan rezeki yang lain nantinya. Tapi kita kadang kala usaha aja enggak, gengsi. Dan ini yang terjadi dengan Gen Z. Gen Z ini perlu dididik ulang oleh orang tuanya. Ya tadi, semuanya serba mudah. Apalagi sejak ada motor listrik ini, jemaah. Mana-mana sereng. Sampai kakinya enggak dipakai. Baik, kemudian jangan jadikan dunia sebagai ambisi terbesar. Kerisauan itu, kecemasan itu datang ketika kita ambisinya dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang dunia menjadi ambisi dia. Ingin kaya, ingin Roma, ingin ini, enggak apa-apa keinginan itu. Tapi ketahuilah itu hanya sarana. Jangan dijadikan tujuan hidup. Itu hanya sarana. Tujuan kita adalah menuju kepada Allah azza wajalla. Kita sudah melihat orang tua kita pergi, mbah kita pergi. Bagaimana presiden-presiden Indonesia satu persatu mati meninggalkan Indonesia. Lalu kita masih berambisi dunia. Kalau orang yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi. Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Allah kasih gaji 10 juta, dia ingin 12 juta. Allah kasih 12 juta, dia ingin 20 juta. Allah kasih 50 juta, dia ingin 100 juta. Elon Musk, berapa hartanya, Cek? Nah, kalau nggak salah 17.000 triliun. Apakah dia berhenti bekerja? Seharusnya kalau dia 1 tahun menghabiskan 1 triliun, berapa umurnya Elon Musk? 17.000 tahun. Tapi tadi ada orang yang terus berambisi. Nggak apa-apa ambisi ini mengumpulkan dunia, tapi untuk akhirat. Tapi kalau hanya untuk dunia itu nggak akan ada puasnya. Dan terus Allah jadikan kefakiran di antara kedua mata. Wasyattata 'alaihi syamla, urusannya Allah cerai-beraikan, ruwet hidup. Walam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu. Tidak akan datang dunia kepada dia kecuali sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan buat diri. Jadi dia dapat harta dengan capek dan lelah. Dapat tuh. Padahal dia bisa dapat tanpa keresahan, tanpa kegalauan dalam dirinya. Wa man kanatil akhiratu hamma. Barang siapa yang akhirat ambisinya, selesai urusannya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan di hati. Orang itu kuat tidak makan berapa hari, tapi minum. 3 hari. Ada yang 7 hari. 7 hari. Jadi gak usah takut tentu. Loh, benar. Artinya kalau umpamanya ana enggak ada makan hari ini, ana bisa minum. Alhamdulillah kalau bicara air di negeri kita tidak seperti di padang pasir Arab sana. Air ada di mana-mana. Antum bisa minum. Belum dapat rezeki, antum usaha lagi, usaha. Tapi jadikan akhirat itu sebagai ambisi antum. Allah akan jadikan kekayaan di hati antum. Tidak akan hasud sama orang lain. Tidak akan sibuk berkompetisi mengumpulkan harta. Antum berkompetisi untuk jadi di soft pertama. Tetap kerja, aku kerja. Kemudian wajama alai syamla. Allah berikan kesederhanaan dalam urusannya. Enggak ruwet hidup dia. Wa atathu dunya wahya raghimah. Allah akan kirimkan dunia kepada dia dalam kondisi dunia ini hina. Artinya dia tidak mengharapkan, aku berharap akhirat. Kalaupun dapat dunia, ya untuk akhirat tetap buat dia. Kemudian yang terakhir, ingat sabar. Sabar itu senjata orang beriman. Nabi SAW mengatakan, inna sa'id laman junnibal fitnah. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Inna sa'id laman junnibal fitnah. Orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah. Sampai tiga kali Nabi SAW mengatakan, inna sa'id laman junnibal fitnah. Walaman ibtuliya fasabar. Dan orang yang dikasih bala kemudian bersabar. Itu juga orang yang bahagia. Karena kadangkala kita gak ingin dapat bala itu, tapi datang. Namun kalau kita bisa bersabar menghadapinya, selesai urusannya. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, inna manzilatu sabri minal iman. Kedudukan kesabaran dalam keimanan itu seperti kedudukan kepala dalam badan kita. Gimana kalau badan gak ada kepala? Gak bisa. Barakallahu fikum. Kesabaran itu ada tiga macam. Sebut. Nah, fadhal. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, bersabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Mana yang paling berat? Takdir Allah. Itu paling ringan. Karena sabar terpaksa itu jawab.
4: Kirimkan ke belakang, jazakallah.
2: Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan jamaah karena Anda dapat tulisan, afwan Ustaz, waktunya selesai. Ini tadi 10 menit yang lalu langsung bagi hadiah. Udah dibagi dari tadi hadiahnya. Nah, mana kembalikan ke MC, jazakallah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah

Terima kasih.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Apabila ada orang berlima melakukan safar perjalanan, si drivernya ini dia bawa minuman keras. Terus di tengah jalan dia minum depan yang lain dan didiemin sama yang lain, nggak ditegur, nggak dicegah. Abis minum, drivernya mabuk dan terus mengemudikan kendaraan. Di mobil tuh ada yang lagi puasa, ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi berzikir. Tapi mereka semua ketika ini driver minum khamr, nggak ada yang cegah.

0: akhirnya kecelakaan, masuk jurang misalnya. Kira-kira nih, yang luka, yang masuk UGD, bahkan ICU, itu drivernya doang atau satu mobil kena semua? Artinya yang gak zalim kena gak? Kena. Yang soleh kena gak? Kena. Keberadaan orang soleh itu belum cukup agar sebuah lingkungan dan komunitas terjaga dari azab Allah atau fitnah atau hukuman dari Allah. Karena yang akan mencegah sehingga Allah tidak menimpakan bala adalah orang-orang yang muslih, bukan sebatas soleh. Muslih adalah orang-orang yang senantiasa berusaha menjadi orang soleh dan mensolehkan orang lain. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 117, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahliha muslihun." Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri tersebut secara zalim, sedangkan penduduknya adalah orang-orang yang muslihun. Kalau ini adalah resep dari negeri yang sudah besar, masalah-masalahnya masalah yang makro, lalu bagaimana dengan rumah tangga kita, keluarga kita? Allah gak akan hancurkan keluarga kita kalau kita selalu berusaha mengislah. Itu orangnya berbuat baik dan berusaha memperbaiki lingkungan. Itu maksud islah.
1: Dunia ini tempat perantauan yang penuh dengan penderitaan. Jangan pernah mau tinggal di dunia. Jangan pernah mau menjadi anak-anak dunia. Tidak ada kebaikan apapun yang ada di dunia ini kalau dibandingkan dengan kebaikan yang ada di surga. Tidak ada kenikmatan apapun di permukaan bumi ini kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah, kampung halaman kita yang sebenarnya. Bangun istana kita di sana. Jangan bangun di sini. Di sana kita harus membangun istana. Istana yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Negeri ini negeri yang penuh dengan penderitaan. Allah turunkan Nabi Adam ke surga agar Nabi Adam merasakan penderitaan dosa dan maksiat. Maka jangan betah tinggal di dunia. Demi Allah, kalau ada cara untuk mengakhiri hidup dan itu diridhoi oleh Allah, kita akan tempuh. Karena sudah lelahnya kita hidup di dunia ini. Sudah capeknya kita hidup di dunia ini. Sulitnya kita untuk mempertahankan keimanan kita di permukaan bumi ini. Di tengah saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang melanggar aturan-aturan Allah. Melanggar syariat-syariat Allah. Kita nasihati mereka, mereka balik benci kepada kita. Kita ajak mereka ke surga. Mereka katakan kita mengajak mereka ke neraka. Kita mengajak mereka untuk patuh dan taat kepada Rasul tercinta. Mereka katakan bahwa kita benci kepada kiai dan para ulama. Capek kita sudah tinggal di dunia ini. Tapi tidak ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridhoi Allah. Kalau seandainya ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridhoi Allah, akan kita tempuh. Karena kita sudah lelah hidup di negeri persinggahan ini. Kita sudah lelah hidup di negeri perantauan ini. Mau pulang. Mau pulang. Tidak ada cara untuk pulang. Kita wajib antri menunggu mereka mau datang menjemput. Hati kita sudah tidak lagi untuk di dunia ini. Hati kita tidak mau lagi tinggal di dunia ini sebenarnya. Tapi tidak ada cara untuk meninggalkan negeri perantauan. Kita harus ikhlas menghadapi takdir Allah. Kapan kita akan menerima antrian itu? Negeri ini syarat dengan ujian. Negeri ini syarat dengan fitnah. Yang tidak ada fitnah itu kampung halaman kita. Maka rajin-rajinlah sholat. Dan dalam sholat itu ingat kampung halaman kita yang sebenarnya. Rajin-rajinlah sedekah. Dalam sedekah itu ingat kampung halaman kita yang sesungguhnya. Rajin-rajinlah memperhatikan anak-anak yatim, orang-orang miskin. Dan dalam memperhatikan mereka itu ingat kampung halaman kita. Karena itu yang akan mampu mengembalikan kita kepada kampung halaman kita yang sesungguhnya. Ingatlah kajian-kajian tauhid, jauhi syirik. supaya kita bisa kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, tetapkan hati kami di atas agamamu, agar kami wafat, kami berada di atas agamamu yang lurus.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafari.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar,
4: dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
2: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-ngundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
0: Hidayah 103,4 FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yaumaidzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal.

0: yang sholat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adhkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh, fa'in amsakta nafsi.

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.
0: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang. Matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya. Akhil Muslim, Ukhtil Muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari Bilang Cangkuni Udara, Hidayah FFN, bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min Adhkar Sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore.

0: atau mendorong seorang Muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit, Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang Maha Hidup, wahai Rob yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimat-Nya. Dibaca pagi tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan

0: taqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi satu kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.
3: Siapa di antara kita yang tidak mengenal aktivitas yang satu ini? Baik pria maupun wanita, tua maupun muda, pasti mengenalnya. Bahkan, tidak jarang seseorang rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk aktivitas yang satu ini. Ya, Islam memang tidak melarang seseorang melakukan aktivitas berbelanja, baik yang dilakukan di pasar, supermarket, mall, dan sejenisnya. Namun, sudahkah kita mengetahui salah satu adab ketika akan berbelanja, yaitu doa masuk pasar?
4: Doa masuk pasar disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di situ lafadznya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini dibaca pada saat orang masuk sambil berjalan menuju pintu pasar. Manfaat besar dari doa ini, ketika ada orang yang membaca doa ini pada saat dia masuk pasar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 1 juta pahala dan akan dihapuskan darinya 1 juta dosa. Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin. Allah catat untuknya 1 juta pahala dan Allah hapuskan darinya 1 juta dosa. Zikir ini amal yang ringan, namun bisa menghasilkan pahala yang besar. Mengapa pahalanya besar? Dijelaskan oleh sebagian ulama, karena zikir ini dilakukan pada saat umumnya orang lupa kepada Allah. Yang namanya orang di pasar, mereka hanya ingat dunia, mereka hanya ingat duit, mereka hanya ingat barang dagangan. Tapi ada orang yang ketika masuk pasar ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menjadi manusia yang istimewa. Makanya orang ini mendapatkan pahala yang besar. Dan secara umum orang yang beribadah, di saat orang lupa kepada Allah, akan mendapatkan nilai pahala yang lebih besar dibandingkan orang yang beribadah di saat banyak orang ingat kepada Allah. Kalau orang berzikir di masjid, membaca Al-Quran di masjid, itu lumrah. Karena masjid tempat ibadah. Tapi kalau zikir di pasar, ingat Allah di pasar, ini istimewa. Karena dia lain dengan yang lain. Beda dengan yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang besar baginya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, fala pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an perintahkan kita agar kita istiqamah. Allah berfirman sebagaimana di dalam surat Hud, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Kata Allah, fastaqim. Allah perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqamahlah. Tegarlah, kokohlah engkau wahai Muhammad kama umirt, sebagaimana engkau diperintahkan. Kokoh dan tegah dalam hal apa? Atau atas apa? Maksudnya adalah atas ketaatan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'ak, dan juga diperintahkan kepada orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah bersamamu. Di sini para pemirsa rahimakumullah, ternyata istiqamah adalah perintah Allah, yaitu istiqamah sebagaimana di katakan oleh Al-Imam An-Nawawi ya di dalam kitab Riyadhus Salihinnya. Beliau ketika menafsirkan hadis dari Abu Hurairah ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang Nabi SAW bersabda di situ, saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Saddidu artinya dari kata at-tasdid. Was-sadad kata Imam Nawawi adalah al-istiqamatu wal-isobah. Yaitu istiqamah konsisten ya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya istiqamah itu luzumut ta'ah juga. Senantiasa kita berusaha untuk taat kepada Allah, wal isabah, dan tepat dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Namun ya, kita tentunya dalam melaksanakan perintah Allah yang berupa istiqamah ini bukan satu hal yang mudah dan enteng atau ringan ya, ini berat. Ini tidak gampang. Oleh karena itu kata Nabi SAW, waqaribu, dan bersedang-sedanglah, mendekatilah, berusaha untuk mendekati, tetap taat kepada Allah, walaupun kalian tidak bisa tetap taat terus, akan tetapi pertahankan. Ya, minimalnya tetap untuk mendekati kepada kebenaran. Al-Muqarabah kata Imam Nawawi, sebagaimana dalam kitabnya Riyadhus Shalihin tadi adalah, al-qasdul ladzi la ghuluwa fihi wa la taqsir, yaitu bersedang-sedang ya dalam beramal saleh yang tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang dalam beribadah. Di sini kita diperintahkan juga untuk ternyata tidak berlebih-lebihan dalam beribadah. Karena berlebih-lebihan dalam ibadah bukan ajaran atau syariat Islam, sebagaimana kita menyia-nyiakan syariat dan sunnah-sunnah Nabi SAW juga bukan itu yang diminta dalam syariat Islam. Para pemirsa rahimakumullah, mungkin kita dapati banyak kaum muslimin ya, di bulan Ramadan misalkan yang beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu baru kita tinggalkan. Banyak alhamdulillah di antara kaum muslimin, masya Allah, yang ibadah mereka, qiyamul lail mereka, saum mereka, qiraatul Quran, membaca Al-Quran mereka, luar biasa mereka bisa lakukan itu ya, dengan baik di bulan Ramadan yang memang Allah janjikan dengan berbagai macam ampunan, pahala, dan di situ Allah Maha Pemurah mencurahkan semua rahmatnya. Namun banyak juga kita dapati ternyata selepas itu kaum muslimin ya, setelah Idul Fitri, setelah mengalami lagi bulan-bulan setelah Ramadan, justru mereka semacam ya mengendur dan lupa, bahkan sama sekali meninggalkan apa yang sudah mereka bisa lakukan di bulan Ramadan. Ini tentunya menyelisihi istiqomah yang dimaksud. Ya, dan ini tidak dibenarkan. Minimalnya kita tetap bisa mempertahankan ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, seperti misalkan qiyamul lail, ya kita pertahankan misalkan sholat witirnya. Oleh karena itu Nabi syariatkan juga di bulan Syawal ya, berpuasa sunnah selama 6 hari. Dan ini adalah kata para ulama bentuk istiqomah seorang muslim, agar dia tetap bisa mempertahankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari hadis yang sahih dari Abu Ayyub Al-Ansari dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia iringi berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dan ini tidak syak lagi bentuk istiqamah. Ya, maka seolah-olah dia seperti berpuasa sepanjang masa, dalam arti seperti satu tahun penuh dia berpuasa itu. Ya, dan ini penjelasannya sebagaimana dalam hadis yang lain. Ya, dalam Sunan An-Nasa'i Nabi jelaskan, ja'alallahu al-hasanatu bi asyri amthaliha atau bi asyrin. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan bisa menjadi 10 kali lipatnya. Lalu kata Nabi SAW, fashahrun bi asharati ashhur. Maka satu bulan, bulan Ramadan yang itu seolah-olah 10 bulan lamanya kita berpuasa. Lalu kata Nabi SAW, wasittatu ayyamin min Syawal tamamus sanah. Dan ditambah 6 hari di bulan Syawal berpuasa, itu berarti sempurna 1 tahun. Ya, kalau kita mau hitung secara matematisnya, ya, kalau Allah lipat gandakan satu hari menjadi 10 kali lipat, berarti ya 10 bulan kan berarti, yaitu 300 hari 10 bulan namanya. Ditambah masing-masing satu hari dari 6 hari di bulan Syawal itu, berarti 10 dikali 6, 60 hari, 360 hari itu sama dengan kurang lebih 1 tahun. Nah, kalau kita lakukan itu saja, ya, bulan Ramadan kita berpuasa penuh, kemudian kita iringi berpuasa Syawal setelahnya 6 hari, ya, walaupun tidak harus berturut-turut, yang jelas selama dalam bulan Syawal, maka itu seolah-olah berpuasa setahun penuh. Dan bagaimana dengan seorang Muslim yang terus melakukan hal itu di setiap tahun, ya, berarti seolah-olah dia saum sepanjang masa namanya. Makanya sungguh benar shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tadi bersabda, ya, kana kasyamid dahr, seolah-olah dia berpuasa sepanjang masa. Inilah salah satu bentuk istiqamah. Dan juga pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nasihati sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As tatkala Nabi dapati beliau, ya, pernah satu saat meninggalkan qiyamul lail. Maka sebagaimana dalam sahih Bukhari, Nabi jelaskan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Wahai Abdullah, jangan seperti fulan. Dulunya dia melakukan qiyamul lail, lalu sekarang dia sama sekali tinggalkan qiyamul lail. Nah, para pemirsa rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha untuk tetap bisa istiqamah, yang artinya tadi luzumut ta'ah, berusaha untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita diminta untuk itu sampai akhir hayat kita. Ya. Allah berfirman juga dalam kitabnya, yaitu fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu maksudnya adalah kematian. Demikian para pemirsa rahimakumullah, atas segala kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا

0: هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara nikmat yang sangat besar yang dilimpahkannya kepada seorang hamba, nikmat ilmu. Nikmat ilmu asy-syar'i yang bersumber dari kitab dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat berharga, apalagi di zaman seperti sekarang ini, di zaman yang sangat banyak fitnah-fitnah menerpa kehidupan seorang mukmin. Maka ilmu syar'i laksana benteng bagi seorang mukmin, membentenginya dari badai fitnah yang bertubi-tubi menguji keimanannya. Menjadi cahaya yang menerangi jalannya. Sehingga dia bisa mengetahui jalan mana yang harus dia tempuh untuk mendapatkan kebenaran. Maka wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mari kita syukuri nikmat ilmu syar'i ini. Bisa duduk belajar, menghadiri majelis-majelis ilmu, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari petua-petua salafus saleh yang bisa kita jadikan panduan di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baik suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau telah menyampaikan risalah menunaikan amanah, berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sesungguhnya, dan beliau tidak tinggalkan umat ini melainkan dalam keadaan terang benderang. Apa saja yang dibutuhkan oleh umat ini yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah, yang dapat mengantarkan ke surga, semuanya sudah sempurna dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja yang bisa menjauhkan mereka dari Allah, mencampakkan mereka dalam kehancuran, dalam neraka, maka semuanya juga sudah diingatkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama ini sempurna, agama ini terang benderang, tidak ada yang berpaling darinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan ia akan binasa. Apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Taraktukum 'alal mahajjatil baydha lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang. Saking terangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malamnya laksana siang. Siapapun yang berpaling darinya, maka dia akan celaka, akan binasa. Maka semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Habib kita, orang yang paling kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di zaman di mana fitnah silih berganti datang kepada setiap muslim. Dan tidak datang satu masa, melainkan masa itu lebih buruk, lebih parah, lebih mengerikan dari masa-masa yang sebelumnya. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah menggambarkan perkara-perkara seperti ini. Di dalam hadis-hadisnya, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang fitnah-fitnah yang akan muncul di akhir zaman. Di antaranya hadis dari sahabat Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah menuturkan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani." Kata beliau, artinya adalah manusia, mereka senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Dan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena aku takut keburukan itu menimpaku. Di saat manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sahabat Huzaifah ibnul Yaman bertanya tentang keburukan. Apa tanda-tandanya? Kemudian apa jalan keluar darinya? Karena beliau khawatir, beliau mengalami masa-masa tersebut. Saat muncul fitnah, saat muncul keburukan. Lalu apa yang harusnya beliau lakukan? Faqultu, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allahu bihadzal khair." Wahai Rasulullah, dahulu kami berada dalam kejahiliaan dan dalam keburukan. Lalu Allah datangkan kepada kami kebaikan ini. Maksudnya Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah syariatkan Islam. Allah turunkan Al-Quran. Allah beri mereka hidayah. sehingga mereka keluar dari lumpur jahiliyah tersebut, dari kubangan keburukan-keburukan tersebut. Ini nikmat yang Allah limpahkan. Barangkali di antara kita dahulu juga pernah berada di masa-masa kelam, jauh dari Allah, jauh dari agama. Lalu Allah beri dia hidayah, sehingga terketuk hatinya untuk hijrah, memenuhi seruan Allah dan Rasulnya yang memberikan kehidupan bagi hatinya. Allah berikan kebaikan. Maka wajib kita syukuri itu, wahai saudaraku. Banyak di antara kita yang dahulu belum mengenal dakwah sunnah. Ada di antara kita yang lalai ibadahnya. Barangkali meninggalkan sholat. Ada yang barangkali dahulu karena jahil dan tidak tahu, melakukan sebagian kesyirikan atau sebagian perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah beri dia hidayah, Allah limpahkan kebaikan. Maka bersyukur, jaga kebaikan itu. Lihat sahabat Huzaifah menyebutkan kondisi mereka di masa jahiliyah dahulu, kegelapan kesyirikan, kegelapan bid'ah-bid'ah, kegelapan maksiat dan mungkar. Datanglah sang cahaya, Nabi kita yang mulia, mengajak mereka kepada Allah. Itulah dia kebaikan yang disebutkan oleh sahabat Huzaifah ini. Lalu beliau lanjutkan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahal ba'da hadzal khairi min syarr?" Maka apakah setelah kebaikan yang kami dapatkan dari Allah ini, setelah itu nanti akan ada keburukan? Qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Qultu, "Wa hal ba'da dzalika syarru min khair?" Apakah setelah keburukan itu nanti akan datang lagi kebaikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am wa fihi dakhan." Ya. Setelah keburukan itu akan datang lagi kebaikan, tetapi dalam kebaikan itu ada dakhan. Apa itu dakhan? Huzaifah bertanya, "Wa ma dakhanuhu ya Rasulullah?" Apa itu dakhannya? Qal, "Qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadi. Ta'rifu minhum wa tunkir." Yaitu orang-orang yang bersunnah atau mengikuti selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjukku. Engkau mengenal mereka, tapi engkau mengingkarinya. Jadi setelah jahiliyah ada kebaikan, lalu setelah kebaikan ada keburukan, lalu setelah itu ada kebaikan lagi, tapi sudah bercampur sebagian fitnah-fitnah dan syubhat. Ada orang-orang yang tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku bertanya lagi, kata Huzaifah, "Ya Rasulullah, fahal ba'da dzalikal khairi min syarrin?" Apakah setelah kebaikan yang bercampur dengan syubhat tadi, ada lagi keburukan? Qala na'am, ya. Du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha. Ya, ada keburukan lagi. Pada masa itu nanti muncul da'i-da'i. Lihat. Beliau menyebut sallallahu ala nabi da'i-da'i. Yang menyeru kepada jahannam. La ilaha illallah. Ternyata ada da'i-da'i. Bukan menyeru kepada kebaikan. Du'atus su'. Da'i-da'i yang buruk. Malah dia mengajak kepada jalan-jalan yang menyimpang. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, du'atun ala abwabi jahannam. Da'i-da'i yang menjuru di atas gerbang-gerbang neraka. Man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha. Siapa yang mengikuti seruan-seruan mereka, maka mereka sesatkan, mereka campakkan ke dalam neraka. Huzaifah khawatir. Takut dia kalau bertemu dengan masa-masa seperti itu. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sifhum lana ya Rasulullah." Sebutkan ciri-ciri duat, dai-dai yang menyeru di pintu-pintu neraka tersebut, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka ini sama dengan kita, satu jenis, satu bangsa, bahkan masih mengaku satu agama dengan kita. Di sini disebutkan mereka itu dari kulit kita juga, sama, dan berbicara dengan lisan kita juga. Fama ta'muruni in adrakani dzalik, apa wasiatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kelak aku mendapatkan orang-orang yang seperti itu? Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, maka engkau lazimilah, pegang teguhlah senantiasalah bersama jama'atul muslimin dan pemimpin mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada beliau untuk berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Maksudnya di sini jamaah yang berpegang teguh dengan al-haq. Jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Dan juga ikuti, pegang teguh, senantiasa bersatu bersama pemimpin kaum muslimin. Lalu beliau bertanya lagi, fa illam yakun lahum jamaah wala imam. Bagaimana kalau pada masa itu wahai Rasulullah tidak ada jamaah kaum muslimin? Kaum muslimin terpecah belah. Dan tidak ada pemimpin mereka yang sah. Apa yang harus saya lakukan? Qala fa'tazil tilkal firaq kullaha. Jauhi kelompok-kelompok yang berpecah belah tersebut. Walau anta'udda bi asli syajarah. Jauhi mereka. Walaupun akhirnya membuat hidupmu susah. Sehingga engkau terpaksa mengunyah akar-akar pohon. Rasulullah perintahkan beliau menjauhi perpecahan-perpecahan, fitnah-fitnah tersebut. Hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Dan sampai engkau mendapati kematian atau kematian mendatangimu, engkau tetap istiqamah di atas itu. Wa anta ala dhalik. Memegang teguh kebenaran. Walaupun engkau seorang diri. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat ini, pesan untuk kita semua. Pesan istiqamah di zaman penuh fitnah. Bahkan sekalipun berat, walaupun seperti menggenggam bara api. Walaupun membuat hidup kita susah. Walaupun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau harus menggigit, memakan akar-akar pohon, tetap istiqamah, tetap teguh sampai kematian datang menjemputmu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diantaranya memberikan pelajaran kepada kita, penting dan perlunya kita mengetahui bentuk-bentuk fitnah, keburukan-keburukan, dengan tujuan apa? Menjaga diri kita agar tidak jatuh pada keburukan tersebut. Dulu, Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innama tanqudu ural Islami urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Sesungguhnya ikatan tali Islam itu akan tercerabut satu persatu apabila tumbuh di dalam Islam generasi orang-orang yang tidak mengenal jahiliyah. Lihatlah generasi di zaman sekarang. Tidak paham kebenaran, tidak juga mengetahui bentuk-bentuk keburukan dan fitnah. Akhirnya apa? Tidak sedikit generasi sekarang yang tenggelam dalam fitnah. Ada dalam fitnah syubhat, ada dalam fitnah syahwat. Ini dia. Seseorang kalau tidak tahu keburukan, bentuk-bentuk keburukan, ciri-ciri keburukan, dan bahaya-bahayanya, maka dikhawatirkan dia akan jatuh dalam keburukan tersebut. Bisa jadi dia mengira keburukan itu adalah al-ma'ruf, adalah kebaikan. Seperti yang terjadi pada sebagian orang di zaman sekarang. Kesyirikan dianggapnya sebagai tauhid. Bid'ah dianggapnya itulah dia yang diajarkan oleh Nabi SAW. Terbalik sudah. Karena dia tidak mengenal, tidak mengetahui keburukan-keburukan tersebut. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini juga menjelaskan tentang bahaya fitnah. Dan fitnah itu akan menyambar siapa saja yang imannya lemah, hatinya lemah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan di sini kepada sahabat Huzaifah untuk menjauhi tempat-tempat fitnah, sumber-sumber fitnah itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa'tazil tilkal firaq. Jauhi kelompok-kelompok itu. Jauhi fitnah-fitnah tersebut. Kenapa? Karena hati manusia itu lemah. Kadang seseorang itu karena rasa penasaran dia, rasa penasaran dia coba-coba dia dengar doa ala Abu Wabi Jahannam itu. Penyuruh kepada bid'ah-bid'ah atau jalan-jalan yang menyimpang itu. Apa sih kata dia? Dia merasa manhajnya, akidahnya, pemahamannya sudah kuat. Coba dia dengar pula. Tanpa dia sadar, syubhat itu masuk ke dalam diri dia. Oh, ternyata iya juga kata ustaz itu ya. Ada yang menyeru tadi. Bisa juga diterima oleh akal kita. Berarti tidak seperti yang selama ini saya dengar dari ustaz-ustaz saya. Wah, mulai dia terpengaruh. Hati itu lemah. Saya punya seorang teman. Jauh di bawah saya. Umurnya. Lulusan salah satu sekolah tinggi Islam sunnah yang ada di Indonesia ini. Salah satu sekolah tinggi yang terkenal juga di Indonesia. Selesai lulus dari sana, beliau mengajar di salah satu pesantren, berdakwah, dan kami mengenalnya sebagai seorang dai ahlus sunnah wal jamaah. Seiring perjalanan waktu, tiba-tiba kami dikejutkan oleh perubahannya. Apa perubahannya? Karena dia sering bolak-balik di internet, belajar di internet sendiri, menganggap dirinya sudah paham, sudah kokoh, dia cari-cari sendiri, dia pahami sendiri, akhirnya dia terfitnah. Sekarang dia meyakini bahwa ada Imam Mahdi yang muncul sekarang di Yaman. Dan mengajak kaum muslimin untuk apa? Untuk menyerbu Mekah, untuk merebut Ka'bah. Dan dia menyebarkan pemahamannya itu. Bahwa itulah dia Imam Mahdi yang sekarang itu. Ketika ditanya, dari mana engkau dapat pemahaman ini? Dia dapat ya, dia dengar diam-diam rupanya dia dapat ceramah-ceramah orang yang mengaku Imam Mahdi itu. Dibawakan dalil-dalil syubhat-syubhatnya. Tentang keutamaan Ahlul Bait dan keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ijratun nabi, ijrah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mulailah syubhat itu mengena pada diri. Sampai-sampai saking syubhat itu sudah membutakan dirinya, pernah suatu ketika saya bertanya langsung kepada salah seorang ulama di Yaman, saya kirim pesan, saya tanya ulama ini, syekh ini ketua Rabithah Ahlul Hadis, Ikatan Ahlul Hadis di Yaman, tentang orang yang dianggap Imam Mahdi itu. Apa kata beliau? Orang ini di Yaman malah tidak dikenal keilmuannya. Bahkan pernah dianggap gila. Pernah berjalan di jalanan itu dalam keadaan telanjang. Seperti orang kesurupan. Tiba-tiba dia muncul, berlagak sebagai seorang pakar dan ahli ilmu, kemudian mengajak dan menyerukan kepada Imam Mahdi. Lalu kata Syekh tersebut, saya sudah menjelaskan, saya sudah membuat tulisan beberapa tahun yang silam, menyingkap kebobrokan dia, syubhat-syubhat dan fitnah dakwah dia. Lalu dia kasih linknya. Saya download tulisan dia itu, kemudian saya berikan kepada teman saya yang ustadz ini. Saya hapus nama ulama yang menulisnya. Langsung apa spontan dia menjawab, saya tidak pernah melihat tulisan paling dusta seperti tulisan ini. Saya tanya, antum tahu gak siapa yang nulis? Yang nulis ini ulama, ahli hadis. Diangkat sebagai ketua pimpinan Ikatan Ahlul Hadis di Yaman. Harusnya antum merujuk kepada ulama-ulama, tapi tidak terima. Sampai akhirnya, teman-teman dia yang dahulu sama alumni sama dia, akhirnya pun mengeluarkan dia dari grup-grup dakwah dan segala macam karena bahaya pemikirannya. Lihat syubhat. Orang yang sudah belajar akidah pun